0: makna kemerdekaan.
1: Sari berita, OJK mengungkap minimnya UMKM memiliki laporan keuangan sehingga sulitkan akses pembiayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Changhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljanah melaporkan.
2: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
2: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini pemahaman salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan karena paling tidak mereka juga punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan dukungan, atau ini merupakan dukungan kita semua bagaimana kita melatih UMKM itu dari yang nggak kenal, nggak ngerti bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
3: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar Rp1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya, pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
4: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam. Tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
3: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GMB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
0: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
5: Sementara itu, Putri Proklamator Halida Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat, yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
6: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik, resiliensi untuk tangguh.
5: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
8: Ya, cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar ya, dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, pemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi waterbombing ya, termasuk yang dilakukan di darat ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
7: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
9: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing juga bisa antara bersiap 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat banyak sekali yang disiapkan, banyak sekali, dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di darat.
7: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
10: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran. Sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
7: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
11: Saya Bima, sel saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
12: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pas ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu, edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026, pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat
7: sejak Januari hingga 11 Februari 2026. Karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi, harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chanhom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita Antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Al-Humaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan, selamat pagi rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di NTMC Polri.
14: Selamat pagi.
1: Baik, informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
14: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari jalan raya Daan Mogot yang akan menuju jalan Lejen S. Parman maupun dari jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke jalan Latu Menten. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data IRSM Skor Lantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Demikian juga diri Yasinta melaporkan langsung dari Antemsi Peri. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia.

Dari pulau-pulau di ujung utara Indonesia, ada begitu banyak cerita tentang kerja keras dan kreativitas. Di Kabupaten Kepulauan Sangihe, UMKM hadir di tengah masyarakat. Dari usaha kuliner, olahan hasil laut dan hasil pertanian, kerajinan, perdagangan, hingga berbagai usaha kreatif yang terus berkembang. Bagi para pelaku UMKM Sangihe, setiap produk bukan sekedar barang dagangan. Di dalamnya ada keterampilan, keringat, harapan, dan perjuangan untuk menghidupkan keluarga sekaligus menggerakkan ekonomi daerah. Mari kita dukung UMKM Sangihe. Bangga membeli produk lokal, bangga menggunakan karya masyarakat Sangihe, dan bangga menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi daerah. Sebab dari usaha kecil di kampung-kampung bisa lahir produk yang dikenal lebih luas. UMKM Sangihe tumbuh dari pulau, menggerakkan ekonomi dan membawa Sangihe semakin maju.

Tahukah Anda, setiap tanggal 12 Agustus Indonesia memperingati Hari UMKM Nasional. UMKM bukan sekedar usaha kecil. Di balik warung sederhana, kedai kopi, usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga bisnis yang tumbuh melalui media digital, ada kerja keras, kreativitas, dan mimpi untuk kehidupan yang lebih baik. UMKM juga menjadi bagian penting dari denyut perekonomian Indonesia. Karena itu, mendukung UMKM berarti ikut mendukung masyarakat untuk terus tumbuh dan mandiri. Caranya sederhana, mulai dari diri kita. Belanja produk lokal, dukung usaha di sekitar kita, kenalkan produk UMKM kepada orang lain, dan berikan apresiasi kepada mereka yang terus berjuang mengembangkan usahanya. Karena ketika UMKM

0: Baik, mendingan kita menyimak laporan cuaca bersama Firdaus. Firdaus, silakan laporannya.
1: Ya, selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari Perakirawan BEM Bayu Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Secara umum dari pagi hingga dini hari, kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 55 hingga 90%. Secara umum angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kekuatan angin antara 4 hingga 24 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe diperkirakan berada pada kategori sedang dengan tinggi gelombang laut antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kondisi cuaca perairan secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan angin yang bertiup dari timur laut hingga tenggara serta memiliki kecepatan antara 19 hingga 52 km per jam. Sebagai informasi tambahan, saat ini wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe tengah memasuki periode musim kemarau dan fenomena El Nino yang sedang berlangsung menyebabkan kondisi cuaca cenderung lebih kering dengan curah hujan yang kurang dan angin yang kencang. Hal ini dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, sehingga kami BMKG Naha menghimbau masyarakat Sangihe untuk waspada terhadap kebakaran hutan dan lahan dengan tidak melakukan pembakaran hutan, pembebasan lahan, dan pembakaran sampah secara terbuka. Apabila menemukan titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang agar segera ditindaklanjuti sebelum meluas. Informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami BMKG Naha Kepulauan Sangihe dan aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Tahuna.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

dari Lala Huta 1000 Tahun yang dirilis tahun 2022 mengantar kita di menit ke-55 lewat dari pukul 8 pagi. Pendengar, kami hadirkan informasi terkait dengan beberapa peristiwa penting yang terjadi tanggal 12 Agustus ya, baik itu peringatan nasional maupun juga peringatan internasional. Untuk peringatan nasional ada Hari UMKM Nasional yang kami angkat juga sebagai topik pada pukul 9 nanti dalam sesi dialog kita. Dirayakan 12 Agustus Hari UMKM ini sebagai bentuk apresiasi terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berperan aktif dalam perekonomian nasional. UMKM dikenal sebagai tulang punggung ekonomi karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta menjaga stabilitas ekonomi terutama di tengah tantangan global. Ada juga peringatan tanggal 12 Agustus yaitu WRA, kami ulang, WARA atau Wanita TNI Angkatan Udara. WARA memperingati hari jadinya yang ke-63 tahun 2026. Untuk peringatan internasional, pendengar, yaitu Hari Pemuda Internasional. Mengapa Hari Pemuda Internasional penting? Selain peringatan nasional, Hari Pemuda Internasional juga diperingati hari ini, ditetapkan oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Peringatan ini mulai diselenggarakan sejak tahun 2000 sebagai upaya meningkatkan kesadaran global terhadap isu-isu yang dihadapi generasi muda. Salah satu fokus utama Hari Pemuda Internasional adalah pentingnya literasi dan pendidikan. Latar belakangnya masih adanya anak-anak usia 6 hingga 13 tahun di berbagai negara yang belum memiliki kemampuan membaca akibat keterbatasan akses pendidikan dan kondisi ekonomi. Melalui peringatan ini, PBB mendorong pemerintah dan masyarakat untuk lebih memperhatikan kebutuhan dan potensi generasi muda sebagai agen perubahan. Informasi ini, pendengar, bersumber dari kompas.com.

Ya, pendengar RRI, sesaat lagi kita akan mengikuti dialog interaktif hari ini dengan topik kondisi ekonomi masyarakat berdampak pada UMKM. Terkait juga dengan Hari UMKM Nasional 12 Agustus. Sesaat lagi tetap bersama kami.

0: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada masih bersama Pro 1 RRI Tahuna. Selanjutnya kita akan bersama dalam program acara Dialog Interaktif untuk edisi hari ini dengan topik kondisi ekonomi masyarakat berdampak pada UMKM. Kami mengangkat topik ini juga terkait dengan Hari UMKM Nasional tanggal 12 Agustus. Nah, pendengar, untuk membahas topik ini lebih jauh, kami sudah bersama dengan narasumber yang sudah ada di studio Pro 1 RRI Tahuna di hari ini. Dan pendengar, kami juga ingatkan Anda bisa berpartisipasi sebentar sesudah penjelasan dari narasumber kami. Anda bisa mengajukan pertanyaan, bergabung di 0812-5503-8009. Dan pendengar RRI, Anda juga bisa berinteraksi melalui streaming ya di Facebook Pro 1 RRI Tahuna atau YouTube RRI Tahuna Official. Nah, kita ke narasumber yang ada di studio Pro 1 RRI Tahuna untuk pagi ini terkait dengan topik kita. Yang pertama ada Sekretaris Dinas Koperasi UKM ya. Sekretaris Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kepulauan Sangihe, ada Pak Jan Kristo Paransi SHMH. Selamat pagi, Pak.
1: Pagi.
0: Mungkin didekatkan ke mic ya. Ya, apa kabar hari ini, Pak?
1: Luar biasa, puji Tuhan.
0: Baik. Kemudian di studio juga pendengar ada pelaku UMKM bersama kita, ada Pak Vencianis Esa. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Apa kabar hari ini?
2: Luar biasa.
0: Baik, sebelum lanjut dengan sesi pertanyaan, selamat Hari UMKM Nasional ya, 12 Agustus.
2: Terima kasih, Pak.
0: Baik. Nah, kita pertama ke Pak Sek untuk sesi awal ini. Bagaimana Dinas Koperasi UKM melihat kondisi UMKM di Kabupaten Kepulauan Sangihe di saat ini? Silakan, Pak.
1: Terima kasih untuk kesempatan dan selamat pagi, shalom untuk semua warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya yang ada di Kota Tahuna dan sekitarnya yang dapat menjangkau juga siaran RRI. Untuk kami dalam tugas pokok dan fungsi di Dinas Koperasi UKM Daerah, memang selama ini pelaksanaannya mengacu ke dua bidang utama, yaitu koperasi dan UMKM, ya, usaha mikro kecil menengah di daerah kita. Dan dua bidang yang menangani ini semua dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Dan khusus untuk bidang UMKM, memang karena bukan berarti karena ada efisiensi saat ini di pemerintah kabupaten kemudian tidak bergerak, tetapi tetap melaksanakan tugas sebagaimana aturan yang dilakukan untuk tetap membina kelompok-kelompok UMKM. Termasuk seperti dari tahun kemarin, kita juga sudah membina ada sekitar 10 ribuan kelompok UMKM yang ada di Kabupaten Sangihe. Dan sebagaimana kita tahu, pertama sebelum lebih lanjut, UMKM ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah, yang diperbarui dengan Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang serta aturan pelaksanaan. Nah, selanjutnya dalam undang-undang dan peraturan utama itu, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 ya, mengatur tentang asas tujuan kriteria pemberian perlindungan dan penubuhan iklim usaha UMKM. Kalau Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 2003 menyederhanakan perizinan berusaha, kemudian kemitraan serta dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Kemudian ada PP nomor 7 selaku peraturan pelaksanaannya mengatur secara rinci kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM termasuk pemutaran kriteria modal dan omset. Nah, sebenarnya kita ketahui ada tiga kriteria sesuai dengan modal usahanya. Ada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah. Nah, dari semua kriteria secara dasar hukum itu, kami dari dinas dalam hal ini di anggaran di dinas memang ada untuk tetap pembinaan walaupun biaya tidak terlalu besar. Dan sudah ada, kita juga dari dinas tetap memperhatikan. Dan memang ada inovasi sepertinya dari pengusaha-pengusaha kecil ini, yang khususnya yang mikro. Mereka karena naiknya harga bahan baku seperti untuk membuat kue, es, dan sebagainya, mereka berinovasi ada yang menaikkan harga, tapi akhirnya berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Sebab itu mereka ada, kita lihat ada berinovasi, misalnya itu es mambo yang agak besar, dorong kasih kecil, tapi harganya tetap. Itu yang mereka mungkin ada inovasi-inovasi seperti itu yang diharapkan dari dinas untuk usaha-usaha mikro kecil ini. Saat ini seperti itu. Ya. Tapi nanti ke depan akan ada lagi mungkin intervensi lebih lanjut dari dinas.
0: Mm-hmm. Jadi memang dengan adanya kondisi di saat ini memaksa begitu masyarakat ya harus, untuk bisa harus berinovasi agar tetap jalan UMKM-nya. Baik, kita ke Pak Vence Yanis SH selaku pelaku UMKM, bagaimana Bapak melihat kondisi ekonomi masyarakat Sangihe saat ini, khususnya daya beli konsumen? Silakan Pak.
2: Baik, makasih Wawu atas kesempatannya. Salam sejahtera bagi masyarakat pendengar RRI tahun hari ini. Kita kalau bicara UKM, Wawu, seperti Pak Sek sampaikan tadi, ada 10.000 UKM yang memang betul-betul tahun kemarin dibina Pak ya. Gitu. 10.000 ini kalau serius diurus menjadi penopang utama ekonomi di sebuah kabupaten sekalipun negara. Ini 10.000. 10.000 kalau dia tak urus itu 10.000 orang kaya dibanding usaha-usaha besar. Sehingga UKM ini bagi bangsa ini seharusnya tampilnya paling depan. Karena dia mampu menciptakan sumber daya ekonomi bagi sebuah negara maupun daerah. Nah, kita melihat itu gambaran umum. Kita melihat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. UKM itu trennya dengan menangkap peluang. UKM mungkin ya hari ini kalau bilang skill, UKM-nya enggak butuh skill dari pemerintah lagi. Bukannya enggak butuh dalam arti kata enggak penting. Itu penting, tetapi UKM punya kelemahan satu apa? Pemodal. Karena masyarakat kita yang hanya menangkap peluang dan dia melihat peluang ini ada, orientasi berpikirnya pemodal. Nah, kedua, UKM ini bisa bertumbuh baik, itu pasar. Didukung oleh daya beli masyarakat. Nah, kita melihat hari ini keberadaan Indonesia. Kejadian-perkejadian internasional memukul Indonesia dan Indonesia terpukul imbasnya sampai di kabupaten kita. Kabupaten kita, regulasi ekonomi di kabupaten kita ini belum ada spesialis. Sehingga tumpuan masyarakat kita hanya bertumpu di belanja ASN. Ketika ASN, termasuk pemerintah daerah itu, dipukul dengan situasi dan kondisi tentang pembelanjaan pemerintah, imbasnya ke UKM. UKM dengan modal pas-pasan, ya seperti Pak Sek bilang tadi, sebenarnya dia meramu dari ace itu dari besar jadi kecil, sesungguhnya dia melihat karena apa? Situasi dan kondisi bahan baku sudah meningkat, daya beli masyarakat jadi kecil. Nah, kalau dia berhenti produksi, habis. Tetapi agar dia bisa mempertahankan UKM-nya dia ini tetap berjalan, itu yang terjadi. Memang ya seyogianya pada saat ini perlu saya katakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bupati dan Wakil Bupati serta ASN yang ada penopang, ya harus berpikir keras untuk menciptakan ekonomi-ekonomi baru. Sehingga menopang tingkat daya beli masyarakat. Mungkin sampai situ dulu.
0: Baik, Pak Jan, mungkin punya tanggapan terkait dengan pendapat dari Pak Vence tadi. Silakan, Pak.
1: Iya, memang betul yang disampaikan oleh Pak Vence. Untuk hal ini tentu perlu ada kerjasama yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha dalam hal ini usaha mikro kecil. Untuk tidak terbawa dengan suasana ekonomi atau situasi kondisi ekonomi sekarang. Karena kalau tadi Pak Vece bilang kalau mau berhenti, ya, berakibat pada semakin drop. Kalau kita lihat waktu depresi, resesi tahun 98 saja kan, Indonesia hampir drop, tapi yang tetap jalan adalah usaha kecil. Dan itu sangat membantu sehingga Indonesia bisa bangkit lagi. Sebab itu diharapkan sekarang kalaupun ekonomi akan menurun, diusahakan kelompok-kelompok usaha kecil menengah ini, mikro, dapat tetap bertahan. Dan itulah yang diperlukan adalah selain kita tetap berusaha dari pihak pemerintah dan dalam hal ini dari dinas, kami tetap berupaya terus membina, memberikan kemudahan kepada mereka, membantu mereka untuk misalnya mereka memerlukan izin usaha atau memberikan membuat PRT atau halal, itu kita dari dinas selalu merespon untuk bukan hanya menunggu di kantor, tapi kita juga respon langsung tunjuki ke kelompok untuk memberikan kemudahan-kemudahan kepada mereka. Dan memang diperlukan dari pelaku-pelaku usaha ini untuk, sekali lagi saya katakan dari awal itu, mereka berinovasi sehingga usaha mereka tetap jalan walaupun harus ada pertentangan antara kebutuhan bahan baku yang sudah meningkat dengan harga yang harus dia sesuaikan untuk penjual.
0: Baik. Nah, kemudian Pak, bagaimana menciptakan iklim ekonomi yang sehat di tengah efisiensi anggaran saat ini? Silakan Pak Jan.
1: Ya, di tengah-tengah efisiensi anggaran dan memang daya beli masyarakat menurun, termasuk juga ASN, karena daya beli yang menurun ini, saya kira tetap terang memerlukan nih, baik masyarakat biasa maupun ASN, ketika suasana seperti sekarang gejala El Nino atau kemarau yang berkepanjangan, tetap ketika siang panas kita tetap memerlukan untuk mendinginkan tubuh, sehingga tetap kita mencari hal-hal tersebut. Jadi seberapa pun efisien ada, kita tetap, yang penting kenaikan harga ataupun dari barang-barang yang mereka jual dari kelompok UMKM tidak terlalu dinaikkan, walaupun mungkin DP jumlah materi kuenya di kecil atau esnya di kecil, tetapi kira ini ekonomi akan tetap berjalan seperti itu.
0: Baik, di Pak Vence, di tengah daya beli masyarakat menurun, strategi apa yang biasanya dilakukan agar usaha tetap berjalan? Kita melihat dari sisi pelaku, silakan Pak.
2: Pak Sek, ini sesungguhnya dilematis. Memang pemerintah berharap mungkin seperti Pak Sek tadi, apapun kendalanya UMKM ini tetap hidup. Tetapi jujurnya UMKM ini kalau dia produksi dan tersenggak laku, dia terpukul, modal habis. Karena modal ya pas-pasan, pasti tanpa disuruh berhenti, berhenti dengan sendirinya. Tetapi ketika daya beli masyarakat itu tetap menopang usaha dari masyarakat ini, ya tentunya berjalan. Sekarang bagaimana caranya kita menjaga agar tingkat daya beli masyarakat ini atau menjaga eksistensi bahwa UMKM ini tetap hidup? Ya, pemerintah harus berpikir keras. Ketergantungan kita di daya beli pemerintah ini seyogianya hari ini kalau boleh berpikir diputuskan. Jadi dengan sebuah catatan, kita harus menumbuhkan ekonomi baru yang menjadi tren di kabupaten ini, sehingga kita tidak lagi tergantung di tingkat daya beli daripada pemerintah. Kita nggak tergantung dari Jakarta, dari APBN maupun provinsi. Jadi kita di sini ada sesuatu kegiatan-kegiatan masyarakat yang berdampak untuk menumbuhkan ekonomi mungkin pada sebagian besar. Contoh sebenarnya begini, kita kalau memandang di Pelabuhan Tahuna dan kita akan menghitung ikan-ikan yang asli penangkapan kita naik ke Mersi Teratai, Barcelona untuk dijual di Bitung di situ. Ini kan kita akan melihat berarti ada sesuatu yang salah di daerah ini yang kita tidak benarkan. Kita kekurangan pasar. Nah, jadi di sini ketika ini kita lihat dan kita bagaimana kita kembangkan ini dengan menciptakan pasar baru bagi ikan-ikan ini di kabupaten ini, dan yang bisa lakukan ini pemerintah. Apakah pemerintah dengan upaya pemerintah sendiri atau mengundang investor dari luar, sehingga perputaran penjualan ikan ini terjadi di sini. Sehingga kekuatan ekonomi nelayan-nelayan kita itu bertumbuh. Nah, kalau yang bertumbuh, tingkat daya beli masyarakat kita pun diikuti di situ kalau ekonomi. Tetapi kalau kita terjebak dengan situasi dan kondisi hanya berharap dari regulasi pemerintah, ya seperti ini. Seperti itu.
0: Baik, apalagi kita daerah yang lautnya lebih besar begitu. Wah. Ya, dari daratan. Seharusnya memang potensi di situ yang lebih digali. Pak Chan mungkin ada pendapatnya
1: sih. Iya, terima kasih. Untuk selanjutnya Memang kalau kita lihat di YouTube atau di berita-berita di YouTube atau di media sosial, sepertinya kalau kita melihat antara posisi Bitung dengan Tahuna, sebenarnya untuk ke Asia Pasifik, ke Jepang, ke Thailand itu sebenarnya posisinya harus Tahuna, pusat perikanannya, bukan Bitung. Tetapi mengapa? Memang regulasi mengatur seperti itu. Itu kedepannya sudah betul ini Pak Bupati memperbaiki pelabuhan kita untuk supaya mengembangkan untuk ekspor perikanan langsung ke arah Asia Pasifik, tidak harus melalui Bitung. Saya kira ini ke depan sangat baik sekali dan itu sekarang masih sarana prasarannya harus diperbaiki sehingga pelabuhan Bitung, pelabuhan Tahuna maksudnya itu bisa berkembang seperti menjadi seperti pelabuhan Bitung paling kurang. Sehingga ikan-ikan kita yang kaya ini ya kan pelabuhan laut Bitung kan tidak sekaya laut Sangihe. Sehingga ikan-ikan dari Sangihe kok masa bisa dibawa keluar? Harusnya dari sini untuk jual langsung, kekayaannya masuk ke daerah kita. Dan itu sangat membantu ekonomi kita. Kalau ke depan regulasi pusat juga bisa diperbarui sampai dengan regulasi provinsi. Sehingga daerah kita juga bisa mandiri, tidak harus tergantung ke pusat dan provinsi. Ya. Kalau lebih baik kan kalau turun juga sekarang jadi Nusa Utara, lebih baik kan tidak seperti dianaktirikan kabupaten kita. Itu untuk jadi ke depan provinsi kita sendiri itu lebih baik. Dan untuk selanjutnya, kita tahu kan ada beberapa usaha jenis yang dilakukan sesuai dengan aturan, yaitu ada kuliner, bahan baku lokal di Sangihe, ada kriya, souvenir, bahan baku lokal, ada juga wastra, produk kain, dan sebagainya. Kita lihat sekarang, usaha-usaha mikro kecil ini sekarang melalui jaringan, sebab itu sekarang seminggu ini jaringan laut saya kira sangat memukul, ya sangat memukul. Sebab itu usahakanlah jaringan ini untuk perbaikannya kalau boleh jangan ditunda lagi sampai 15 batas, 15 harus sudah jadi. Sehingga sangat membantu UMKM dalam penjualan. Karena kalau dari orang ASN atau masyarakat mau belanja ke tempat mereka berjual itu agak lalot istilahnya. Tapi kalau ketika dana di kantor orang langsung kasih tawarkan, biasa orang biarnya ada yang membeli, langsung tak mari, oh iya mari, biar nanti bayar besok atau nanti pakai kiris atau apa. Nah, ada kelebihan-kelebihan. Karena itu mereka sekarang jemput bola, saya kira dari mikro-mikro, dari usaha mikro kecil, itu yang saya kira salah satu inovasi terbaik. Mereka harus jemput bola, jangan cuma tunggu di tempat untuk berjual. Saya kira itu, sebentar.
0: Baik. Nah, dari sisi Pak Venja sendiri, bagaimana melihat orang pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi hari-hari ini? Silakan, Pak.
2: Ya, UMKM hari ini memang boleh dikatakan sebenarnya ketika kita sudah hidup di era yang memang hari ini, yang dulu zaman saya, ya kalau rupa Pak Sek mungkin dan Wawu itu hidup di zaman teknologi. Kalau di zaman saya itu galtek banyak. Dan itu menganggap bahwa tidak penting. Tetapi hari ini, Bu, siapapun walaupun dia baru membangun usahanya, itu pada kebanyakan dia sudah mempergunakan teknologi. Dan teknologi inilah menjadi daya dobrak untuk pasar bagi mereka. Nah, ini sebenarnya teknologi kita di sini sangat membantu. Cuman sayang lagi, kita kan tergantung kepada satu-satunya provider. Jadi kalau dia mati semua kita. Nah, seyogianya pemerintah lagi, kita nggak bisa undang provider yang lain. Pemerintah lagi melihat kondisi yang ada, seharusnya mampu menjual Sangihe dengan mengundang investor, provider lain, sehingga persaingan ini jadi baik. Gitu. Sebab kita hukum dagang nih ya, ketika tergantung kepada satu orang terjadi monopoli. Nah, ini jadi problem. Dan bagi kami yang hidupnya UKM kami adapun connectingnya langsung dengan pemerintah, ada resiko ketika mengalami ini. Karena hari ini kita dengan pemerintah hubungannya ikat telok. Nah, ketika terjadi kondisi jaringan internet kurang bagus, ikat telok terganggu, sedangkan kebutuhan pemerintah ada acara dan sebagainya gak boleh ditunda, yang ketika kembali ke manual, dan akhirnya ke depan karena ya pemerintah kita juga dari lembaga-lembaga penegakan hukum ini berjenjang, ada kalanya kurang pemahaman atau apa dan sebagainya, tidak, ya lain kali kurang berpikir pada saat hari itu memang internet gak ada. ini bisa disalahkan. Tetapi bagi kami ini UKM kan ini menjaga kemitraan dan peluang. Ini resikonya tinggi sekali gitu loh. Dan itu yang kita bilang, ketergantungan sangat besar. Sangat besar, karena seperti Pak Sekir tadi. Jadi kan untuk mensingkat waktu misalnya di Pak Sek lagi kerja tapi rupa bagus ini cemilan gitu. Tindis di sini dong bawah Pak Sek. Dan ini sangat menguntungkan sekali gitu. Untuk memperkenalkan produk kita. Seperti itu.
0: Baik. Walaupun memang banyak yang tidak ada toko offline.
2: Oh iya.
0: Jadi bisa punya toko iya, begitu bisa, ya. Iya. Karena ada jualan online saat ini.
2: Iya.
0: Dan modalnya agak lebih sedikit kalau orang bisa pajang di online.
2: Iya.
0: Baik. Ya, pendengar RRI, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon atau di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Kami akan kembali sesaat lagi.

0: Erlin dan narasumber yang sudah ada di studio Pro 1. Kita ke penelpon untuk sesi ini ada Pak Yos Sinadia. Halo, selamat pagi Pak Yos.
1: Selamat pagi Reri.
0: Iya, Pak.
1: Pagi narasumber. Iya. Pak Sek dengan Pak.
2: Iya, pagi Pak Yos.
0: Silakan Pak.
1: Mengenai ekonomi di sana memang harus diakui bahwa pemerintah sudah merencanakan terobosan-terobosan yang ada dalam arti untuk mendongkrak UMKM. Namun di sisi lain, ini kami di kampung atau kelurahan ini juga agak bingung. Umpamanya orang mau bajual sembako, apalagi di kampung. Sekarang kan sudah didirikan operasi Merah Putih. Nah, ini yang menjadi penggemulan bagi pemilik sembako, kios sembako. Dah. Di sementara memang pemerintah punya maksud juga baik untuk menyediakan kebutuhan pokok untuk masyarakat, terlebih orang di kampung. Nah, di samping itu, pengusaha-pengusaha juga sekarang juga berlomba-lomba untuk mendirikan walayan atau apa dipakai nama supermarket, rupa ceria, megarialing. Itu sangat berdampak di UMKM. Contoh saja di Tauna Barat, dengan dibangunnya ceria mart, jadi kios-kios kedua pada kewalahan. Ya kan begitu. Jadi Tahuna ini memang DP posisi itu sudah dikuasai oleh dua supermarket ini, Megaria dengan Ceria. Sehingga torampe warga masyarakat untuk berusaha sembilan bahan pokok itu agak sempit dia punya ruang gerak. Namun itu diakui bahwa masyarakat juga butuh harga yang terjangkau dan dekat. Dan ini saya tidak menyalahkan siapa-siapa, apakah pemilik supermarket, koperasi Merah Putih ataupun warung. Tapi ini saya bingung. Sementara pemerintah berusaha untuk memodali ini UMKM. Sementara mendirikan koperasi Merah Putih dan supermarket sudah tidak lagi dibatasi. Tapi tidak salah. Semua kan bertujuan untuk mensejahterakan dan mencari keuntungan. Cuma itu yang saya sampaikan, bahwa dilema dalam UMKM ini sangat terasa di kabupaten kita, khususnya di tiga Tauna, Tauna Raya, Tauna, Tauna Timur, dan Tauna Barat. Dengan adanya supermarket, memang semua agak tergoyah. Cuma itu, Pak Sek yang baik hati.
2: Ya, Pak Yos. Okay.
1: Halo, RRI.
0: Ya. Terima kasih sudah bergabung Pak Yos Sinadia, warga Tahuna tepatnya dari Kelurahan Santiago. Kita ke Pak Sek dulu ya, mungkin silakan Pak.
2: Terima kasih Pak Yosef Sinadia untuk informasinya dari masyarakat khususnya di Tahuna Barat. Dan memang serba dilema kita untuk tapi dalam hal ini kita tidak berpasrah pada keadaan, tapi memang terang tetap secara tugas kita di dinas tetap melaksanakan tugas untuk pengembangan kelompok-kelompok usaha kecil, mikro kecil ini di kota Tahuna khususnya. Karena kita juga dari tahun kemarin sampai ini, di khususnya di sekitar kota Tahuna ada 200 ya yang kita bina dari dinas kelompok UMKM di sekitar kota Tahuna, tiga kecamatan ini. Dan memang kita kalau seperti kejadian di Lombok, kita lihat di medsos tentang penutupan Indomaret, Alfamart, dan digantikan oleh KDKMP, saya kira itu sudah terlalu gimana mau kasih pendapat. Tapi yang pasti saya kira kalau di Kabupaten Sangihe jalan saja apa yang ada, karena memang semua itu ingin mencari keuntungan dari usaha ekonomi mereka. Dan sebab itu tinggal bagaimana terang pemerintah tetap mengupayakan ada persaingan usaha yang sehat antara pengusaha besar, menengah, dan kecil serta mikro, sehingga usaha-usaha yang dijalankan tetap jalan seperti biasa dengan persaingan yang baik,

0: Dan tentu kalau boleh dari pemerintah tentu akan menghimbau ke pengusaha besar untuk daerah-daerah yang sudah ada penjualan sembako dari masyarakat, saya kira jangan dulu mendirikan tambahan-tambahan mart-mart mereka, supaya juga membantu masyarakat yang memiliki usaha kecil dalam penjualan sembako ini tidak terlalu terganggu dengan pendirian yang terlalu masif di sudut-sudut kota. Saya kira ini untuk sementara.
1: Baik, terima kasih Pak Jan untuk tanggapannya. Silakan Pak Fenca bisa ditanggapi.
2: Memang pergumulan Bung Yos ini sangat luar biasa. Wah Bu, Pak Sek, memang ada sesuatu hal yang harus kita pahami bersama termasuk Bung Yos. Ketika kita masuk dalam dunia usaha, di situ kita gak boleh hindari yang kuat yang menang. Kita gak boleh hindari. Jaringannya kuat, modalnya kuat, pasti dia yang menang. Nah, sekarang ketika kita bercerita UKM. UKM itu tanpa pemerintah tidak berdaya. Pasti dia akan kalah di pasar. Kalah gitu loh. Cuma sangat dilematis hari ini bagi UKM khususnya di desa dan kelurahan. Kalau tadi Pak Sek ambil contoh Multimart dan sebagainya. Itu memang ya sesungguhnya keadaan pasarnya yang menciptakan ada monopoli. Karena ya namanya bisnis. Lihat peluang, sekali lagi lihat peluang. Tetapi ada yang keluar dari logika. Ketika koperasi ini dia muncul, hari ini belum berdampak. Tetapi ketika diresmikan dan dia berfungsi, warung mati di desa-desa. Pasti itu. Karena kenapa mati? Bukan hukum kasih di sini. Berlomba cari profit di sini. Jadi siapapun yang harus mati, koperasi mau hidup. Karena koperasi ada tanggung jawab untuk memutar modal. Ini problem. Sesungguhnya pemerintah seyogianya jangan bermain di ranah ini. Kalaupun mau bermain, supply modal kepada UMKM maupun koperasi-koperasi yang bersifatnya koperasi perikanan, koperasi yang berdampak lebih luas. Bukan masuk di nadi daripada perekonomian masyarakat. Tetapi ketika dia masuk di sana dilematis. Pak Sek, sebagai orang yang dipercayakan pemerintah untuk mengendalikan ini, pasti pusing. Pasti pusing. Gitu. Di satu sisi teriakan dari bawah seperti tadi. Di sisi lain tekanan dari atas, Pak Sek gak bisa hindari ini. Gak bisa tolak. Ini karena sistem terlalu kuat. Gitu. Jalan satu-satunya Pak Sek, Wabu, dan mungkin masyarakat kabupaten berharap kepada pemerintah. Saya mau katakan hari ini, rekomendasi kedaulatan masyarakat Sangihe kasih Pak Bupati dan Wakil Bupati, ada sebuah harapan. Kemungkinan orang berpikir Pak Bupati ini basicnya pengusaha. Pak Bupati mampu menciptakan sebuah ekonomi baru di sini. Sehingga daya beli masyarakat terdongkrak semua. Kalau daya beli masyarakat kuat, kebutuhan akan meningkat. Mau seperti apapun kita bersaing, enggak jadi problem. Tetapi kalau daya beli pas-pasan, lantas yang nawarkan, ya siapa yang murah dia laku. Gitu. Murah modal kuat, ya koperasi saya enggak bakalan mati. Gitu. Karena ditopang dengan sebuah kekuatan negara di belakang dia. Nah, yang mati tadi kawan kita, pasti mati jual sembako di sana. Kalau beda-beda sedikit orang ini koperasi aja. Gitu. Nah ini. Kita Wabu mau coba cerita sedikit bisa ya?
1: Silakan.
2: Iya. Sangihe ini hari ini kemarin hari lagi problem bahwa ada rilis dari Badan Statistik Sangihe ini paling miskin di kabupaten di provinsi Sulawesi Utara. Ngeri kita. Saya ngeri. Gitu. Seakan-akan tidak berdaya dan menjadi cibiran di mana-mana. Kalau kita belajar dari sejarah, ini belajar dari sejarah. Dan mudah-mudahan Bupati dengar ini. Gitu. Pak Sek minta maaf ya.
3: No problem.
2: Iya. Dan orang-orang yang memberikan input pemikiran kepada pemerintahan dalam hal ini Bupati dengar ini. Tahun 60 kita pernah memiliki seorang Bupati dua periode. Tahun 60. Pak Sutoyo, Hari Sutoyo namanya. Tahun 60 itu ketika masuk periode kedua, dia mendirikan stadion paling besar se-Indonesia Timur di sini. Dengan mengumpul uang bukan dari Jakarta maupun dari provinsi, bukan. Dari daerah ini dia bangun stadion di sini. Dengan mengelola hasil kekayaan daripada Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sehingga masyarakat punya daya beli tinggi, pemerintah dapat PAD yang besar dan mampu membangun sebuah stadion yang sangat megah di sini. Bukan cuma titik di Siau dibangun kolam renang yang luar biasa. Ini sih cuma kenangan, tetapi kenangan-kenangan ini pernah mendeklarasikan bahwa kekayaan sumber daya Sangihe itu luar biasa. Nah, sekarang tergantung bagaimana orang yang sesungguhnya yang lagi memanajerial ini di sini. Dan kita melihat bayangan kedua, coba kita lihat peta. Peta punya sejarah-sejarah tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, kita belajar aja dari sejarah, satu hal yang kita boleh eksploitasi sumber daya kita, penopang ekonomi. Sehingga kita mampu menumbuhkan ekonomi-ekonomi baru yang sangat segar di sini, yang tidak termakan dari intervensi politik dengan siapa aja. Sehingga kedaulatan ekonomi Kabupaten Kepulauan Sangihe itu merdeka. Makasih, Bu.
1: Baik, terima kasih ya untuk tanggapannya Pak Vince di saat ini. Dan tidak terasa kita di 10 menit terakhir ya kebersamaan kita untuk sesi dialog interaktif kita di pagi ini. Dan di 10 menit terakhir ini, pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung bertanya kepada kami di 0812-5503-8009, kami masih buka sesi interaksi mungkin di 5 menit terakhir sebelum closing sebentar ya di 0812-5503-8009. Anda bisa menelpon kami. Kalau biasanya jalur ini kami bisa atau kami buka WA, tapi mohon maaf kedua narasumber dan juga kami mohon maaf kepada pendengar, kami belum bisa buka saat ini karena kendala jaringan kita yang masih berlangsung, masih lalot. Harapan kita ya dari sisi UMKM juga jaringannya semoga segera pulih, segera membaik, karena Wau Herlin Lia ini dan Wau Herlin juga selaku masyarakat pengguna aplikasi media sosial suka mau beli di Facebook karena
0: banyak yang tawar.
1: Iya, karena soalnya nak mau baca halang, apalagi panas-panas ini ada ACE yang ditawarkan, ada DP limit pembelian kalau 15.000 gratis ongkir. Dan ini sungguh sangat-sangat membantu dan perputaran ekonomi ini bajalang. Nah, Pak, terkait tadi juga karena kita sudah sempat membahas bagaimana kemudian minimarket cabang-cabang yang dibuka ini sedikit mengguncang atau mengganggu warung-warung kecil. Tapi ada tanggapan juga terkait dengan hal ini, bahwa kalau minimarket itu kan menampung banyak karyawan, kalau warung kan cuma satu yang punya warung. Ini seperti apa ini fenomena di lapangan ini? Apakah ada tanggapan dari Pak Jan? Silakan.
0: Iya, terima kasih. Memang kalau kita lihat dari segi tenaga kerja, tentu yang punya modal besar seperti pengusaha-pengusaha yang ada itu memang sangat membantu juga dalam hal perekrutan tenaga kerja. Dan ini sangat membantu untuk anak-anak muda kita ataupun mereka yang membutuhkan lowongan kerja mendapatkan pekerjaan yang baik. Sedangkan untuk warung-warung kecil kan dia terbatas pada satu keluarga saja, satu dua orang yang menjaga. Dan memang kenyataan seperti itu, kita tidak bisa pungkiri bahwa sebenarnya kalaupun warung-warung kecil yang menjual sembako sederhana ini bisa mengembangkan usaha mereka, saya kira juga mereka tidak hanya terbatas pada keluarga. Sebenarnya kalau orang bisa kembangkan, orang bisa membuka lowongan terima satu dua orang tenaga kerja. Sehingga juga kalau juga kembang, usaha mereka berkembang. Ya. Jadi tidak hanya terbatas pada pengusaha, mereka juga boleh berkembang dengan pembinaan-pembinaan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini. Tentu ini seperti Pak Vince katakan tadi kan, pemerintah harus kerja keras untuk sambil terus mempertahankan regulasi bahwa untuk sementara mungkin di kuota tahunan dibatasi dulu untuk pengembangan cabang-cabang baru atau apa dari pengusaha-pengusaha ini. Sehingga apa kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada, tidak hanya pergi ke supermarket atau minimarket, tapi mereka juga bisa menjangkau warung-warung yang ada di sekitar kehidupan mereka. Karena ada pepatah, ada juga yang mengatakan begini, kalau kejadian di rumah seperti sakit atau duka, bukan itu supermarket mau pergi, itu tetangga yang punya warung kecil yang mau balik ya kan.
2: Jadi hukum sosial ya.
0: Si Dengko paling utama itu tante di sebelah. Jadi kita hargai dulu itu produk-produk ya, semak-semak ini samping rumah yang orang-orang kecil terhargai. Tentu juga ini menyadarkan kepada pemilik-pemilik orang kecil jangan terlalu maksudnya dorang mesti bandingkan harga di supermarket di samping itu dengan dorang, jangan terlalu agak jauh supaya juga masyarakat tidak terlalu selalu pergi situ karena bedanya hanya sedikit misalnya toh.
1: Baik, ya memang hukum sosial berlaku juga ya, ya. Dan kalau di warung orang lain kali boleh bawa utang akang. Tapi jangan dijadikan alasan juga ya untuk mau bawa utang kan siang. Baik, pendengar RRI dan juga kedua narasumber kita di saat ini mungkin di bagian akhir ini pesan kepada masyarakat dari sisi pelaku UMKM ataupun pesan untuk masyarakat umum terkait dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Silakan Pak Penca.
2: Baik Mbak, kita tambahkan sedikit tadi ya Mbak ya. Kita tambahkan sedikit. Jadi alam berpikir, memang betul. Kalau dilihat dari tenaga kerja itu benar. Megaria dengan kami, Megaria lebih banyak merekrut. Tetapi logikanya jangan hanya sekedar taruh di situ. Itu terlalu kecil. Kalau Megaria dengan bisa merekrut orang banyak dengan banyak, itu kita hanya menciptakan satu orang kaya. Satu pembayar pajak, cuma Megaria. Logikanya bagi negara. Tetapi ketika kita mampu menciptakan UKM ini dia bertumbuh, kita menciptakan banyak orang kaya dan banyak pembayar pajak bagi negara. Gitu. Ini yang harus kita pahami. Itu pertama. Menyangkut tenaga kerja. Ini menyangkut tenaga kerja. UKM ini tidak pakai ijazah kalau mau masuk. Cuma yang penting tahu bak goreng dia boleh, dia mau terima. Tetapi kalau Megaria mesti memiliki skill. Nah, ini yang bisa mengakomodir keterbatasan-keterbatasan orang kita yang ada di kelompok masyarakat. Nah, logikanya ada di situ. Gitu. Mengapa memang pemerintah harus memberikan perhatian yang harus pakai logika ini. Gitu. Sehingga kekuatan ekonomi pemerintah pun dia pulang. Gitu. Gitu seperti itu. Nah, bagi kami ya selalu sebagai pelaku UMKM dan mungkin bisa membawa perasaan daripada saudara-saudara kita bisnis yang sama, hanya berharap daripada pemerintah. Selama pemerintah kita tidak melakukan sebuah terobosan-terobosan baru dalam meningkatkan ekonomi masyarakat kita di kabupaten ini, ya kita tidak bisa melakukan berlebihan. Walaupun disuntik modal sebesar berapapun, ketika tingkat daya beli masyarakat ini tidak didorong, itu percuma, gitu. Karena kita produksi nggak ada yang beli, gitu. Mungkin dari saya seperti itu, Mbak.
1: Baik, baik. Terima kasih ya untuk tanggapannya Pak Venca. Silakan di closing statement.
0: Ini dikatakan tadi oleh Pak Venca tentang bagaimana pemerintah daerah mau berinovasi atau menciptakan peluang-peluang ekonomi yang lebih besar sehingga menghidupkan usaha mikro kecil yang ada. Saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sekarang ini oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati itu sudah mulai bergerak. Ya seperti pengembangan pelabuhan Tahuna itu akan dikembangkan menjadi seperti pelabuhan Bitung paling kurang. Kalau yang sebesar-besar seperti ini mulai dikerjakan dari tahun kedua ini, sehingga pada tahun-tahun berikutnya akan berdampak pada ekonomi-ekonomi masyarakat kecil, karena secara usaha besar-besar ini akan segera bergerak, termasuk tol laut akan segera lebih berkembang ke apakah ke langsung Surabaya, ke Makassar, ataupun ke langsung ke Davao atau sebagainya, kerjasama dengan negara tetangga. Ini akan segera berkembang saya kira. Dan ini kita tidak perlu pesimis, kita optimis sambil terang sebagai orang percaya tetap berdoa supaya ekonomi dunia juga akan berubah, karena masih masalah perang di Timur Tengah ini sangat berdampak pada keterburukan ekonomi di Asia Tenggara termasuk di Indonesia dan di Sangihe. ke demikian.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Vence Yanis SH selaku pelaku UMKM kapasitas hari ini. Terima kasih banyak juga untuk Pak Jan Kristo Paransi SHMH selaku Sekretaris Dinas Koperasi UMKM Sangihe, UKM Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di gatekeeper ada Bung Alexander Dalengkada dan tim anak PKL ini di operator pagi ini. Dan pendengar RRI, saya Herlin Takasihayeng pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita berjumpa di kesempatan siar selanjutnya. Yeah.

Dari pulau-pulau di ujung utara Indonesia, ada begitu banyak cerita tentang kerja keras dan kreativitas. Di Kabupaten Kepulauan Sangihe, UMKM hadir di tengah masyarakat. Dari usaha kuliner, olahan hasil laut dan hasil pertanian, kerajinan, perdagangan, hingga berbagai usaha kreatif yang terus berkembang. Bagi para pelaku UMKM Sangihe, setiap produk bukan sekedar barang dagangan. Di dalamnya ada keterampilan, keringat, harapan, dan perjuangan untuk menghidupkan keluarga sekaligus menggerakkan ekonomi daerah. Mari kita dukung UMKM Sangihe. Bangga membeli produk lokal, bangga menggunakan karya masyarakat Sangihe, dan bangga menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi daerah. Sebab dari usaha kecil di kampung-kampung, bisa lahir produk yang dikenal lebih luas. UMKM Sangihe tumbuh dari pulau, menggerakkan ekonomi dan membawa Sangihe semakin maju.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Info duka cita keluarga Tadi Temandiangan telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Linkenaga Tahuna, Minggu 9 Agustus 2026, pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Suami, papa, saudara kami yang tercinta, Nikodemus Tadete, yang biasa dipanggil Niko, meninggal dalam usia 53 tahun 8 bulan. Ibadah pemakaman akan dilaksanakan pada hari Rabu 12 Agustus 2026 pukul 14 atau jam 2 siang di rumah keluarga Tadete Areros dengan alamat Lorong Towoe. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan ibadah persemayaman di Gereja Gemis Maranatha Tahuna. Menjadi bagian dari duka cita ini, keluarga besar Tadete, keluarga besar Mandiangan, keluarga besar Areros. Demikian pendengar, info duka cita telah kami hadirkan. Mohon mendapat perhatian dan meminta bantuan dari pendengar RRI untuk meneruskan kepada keluarga yang terkait. Atas bantuan kami ucapkan terima kasih.

Tahukah Anda, setiap tanggal 12 Agustus Indonesia memperingati Hari UMKM Nasional. UMKM bukan sekedar usaha kecil. Di balik warung sederhana, kedai kopi, usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga bisnis yang tumbuh melalui media digital, ada kerja keras, kreativitas, dan mimpi untuk kehidupan yang lebih baik. UMKM juga menjadi bagian penting dari denyut perekonomian Indonesia. Karena itu, mendukung UMKM berarti ikut mendukung masyarakat untuk terus tumbuh dan mandiri. Caranya sederhana, mulai dari diri kita. Belanja produk lokal, dukung usaha di sekitar kita, kenalkan produk UMKM kepada orang lain, dan berikan apresiasi kepada mereka yang terus berjuang mengembangkan usahanya. Karena ketika UMKM tumbuh, masyarakat bergerak. Ketika masyarakat bergerak, ekonomi pun semakin kuat. UMKM tumbuh, ekonomi kuat. Dari usaha kecil, lahir harapan besar untuk ini.

RI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar RRI, informasi dari rri.co.id untuk saat ini. Badan Narkotika Nasional BNNRI menggandeng 3 kementerian dalam penanganan rehabilitasi narkoba dari hulu hingga ke hilirnya. Ketiga kementerian tersebut adalah Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat upaya penanganan penyalahgunaan narkotika secara terpadu dan berkelanjutan. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU yang berlangsung di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia PPSDM BNN Lido, Kabupaten Bogor, Selasa 11 Agustus 2026. Satu update informasi seputar puncak kemarau. BMKG memprediksi puncak musim kemarau Agustus terjadi di 369 zona musim atau SOM, mencakup 48,84% daratan Indonesia. Prediksi ini mencakup wilayah Indonesia yang mengalami puncak kemarau pada Agustus tahun ini secara luas. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluwakan menyebut wilayah sangat panjang, mayoritas berada di Nusa Tenggara. Wilayah ini mengalami hari tanpa hujan selama 30 hari. Hingga 60 hari berturut-turut selama kemarau. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 19 menit terlepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kita di program acara tahunan siang ini. Untuk edisi hari ini, Rabu tanggal 12 Agustus 2026, saya Aziza Busa yang bertugas akan temani hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, sebelum saya akan hadirkan informasi kerwanegara Anda, saya akan alihkan perhatian Anda untuk mendengarkan info duka.

info duka, keluarga Tadete Mandiangan telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Liumkendaga Tahuna pada hari Minggu 9 Agustus 2026 pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Suami, papa, saudara kami yang tercinta, Nicodemus Tadete. Nicodemus Tadete, panggilan Nico, meninggal usia 53 tahun 8 bulan. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari ini Rabu 12 Agustus 2026 pukul 14 WITA atau jam 2 siang di rumah keluarga Tadete Areros, alamat Lorong Towoe. Selanjutnya dilanjutkan dengan ibadah persemayaman di Gereja Gemis Maranatha Tahuna. Menjadi bagian dari duka cita ini, keluarga besar Tadete, keluarga besar Mandiangan, keluarga besar Areros, dan seluruh keluarga terkait lainnya di mana saja berada. Demikian pendengar untuk info duka, untuk Anda yang mengenal atau berdekatan dengan keluarga yang ditujukan tadi, kami harap bantuan Anda mau diteruskan. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Ya, berikan untuk informasi kita kali ini, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono AHY menyoroti ketimpangan ketersediaan air di Indonesia. Menurut AHY, persoalan tersebut menjadi tantangan dalam menjaga ketahanan air nasional. Pulau Jawa menampung lebih dari separuh penduduk Indonesia, tetapi hanya memiliki sekitar 44,5% potensi air permukaan. Ketahanan air menjadi salah satu prioritas pemerintah bersama ketahanan pangan dan energi. Ia mengatakan pemerintah perlu memastikan ketersediaan air bersih untuk masyarakat dan sektor pertanian. Ancaman kekeringan juga perlu diantisipasi ketika musim kemarau beriringan dengan fenomena El Nino. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi ketersediaan air bersih dan produktivitas pertanian. Selain ketersediaan, AHY menyoroti kualitas air yang masih menjadi persoalan. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Dari pulau-pulau di ujung utara Indonesia, ada begitu banyak cerita tentang kerja keras dan kreativitas. Di Kabupaten Kepulauan Sangihe, UMKM hadir di tengah masyarakat. Dari usaha kuliner, olahan hasil laut dan hasil pertanian, kerajinan, perdagangan, hingga berbagai usaha kreatif yang terus berkembang. Bagi para pelaku UMKM Sangihe, setiap produk bukan sekedar barang dagangan. Di dalamnya ada keterampilan, keringat, harapan, dan perjuangan untuk menghidupkan keluarga sekaligus menggerakkan ekonomi daerah. Mari kita dukung UMKM Sangihe. Bangga membeli produk lokal, bangga menggunakan karya masyarakat Sangihe, dan bangga menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi daerah. Sebab dari usaha kecil di kampung-kampung, bisa lahir produk yang dikenal lebih luas. UMKM Sangihe tumbuh dari pulau, menggerakkan ekonomi dan membawa Sangihe semakin maju.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang.

berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id dan kontak person kamu dapat menghubungi Lina di 0852 8442 2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

PGN meminta dukungan pihak sekolah dan tenaga pendidik memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai pentingnya mengkonsumsi MBG sesuai ketentuan. Sudaryono mendorong guru menyampaikan langsung kepada siswa agar makanan MBG tidak dibawa pulang ke rumah. PGN tidak dapat mengawasi kondisi penyimpanan makanan setelah siswa membawa makanannya tersebut keluar lingkungan sekolah. Perubahan kondisi penyimpanan dapat mempengaruhi kualitas makanan MBG setelah makanan tersebut dibawa keluar lingkungan sekolah. Makanan yang mengalami kerusakan kemudian konsumsi kekhawatiran meningkatkan resiko gangguan kesehatan termasuk keracunan makanan. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi

0: Resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Baik, peringat saatnya kita bergabung dengan Pro3 Jakarta mengikuti warta berita olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Fenerbahce melangkah ke playoff babak kualifikasi Liga Champions. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum. Atlet bulu tangkis Indonesia siapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Dengan dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Grass. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Fenerbahce kommt auf Malic, Schuss auf da. Nächste gute Gelegenheit.
2: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Taliska Anderson pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Taliska menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergengsi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26, namun penyelamatan gemilang dari Daniel Kudyakov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Taliska mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brasil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudyakov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
3: Maçın değerlendirmesine gelince, her iki maçta da çok
2: untuk evaluasi, kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak satu gol saja. Bagaimanapun, ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolic, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
4: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
2: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk memberikan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu meski kecil masih ada dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut.
5: Ist an die Grenzen gegangen, hat
2: Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya pendengar, Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu. Termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok. Bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen.
0: Meski Enrique tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: menang perdananya di level Elite ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Jodar menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Jodar tetap tenang dan berhasil mengamankan kemenangan penting tersebut. Unggulan ke-20 itu mengaku terus berusaha bermain konsisten dan menghindari kesalahan untuk mengamankan tiket semifinal.
1: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu, sepanjang set itu, saya bermain sangat baik dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun, saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
0: Sementara itu, pada pertandingan berikutnya, Ben Shelton terus menunjukkan performa impresif sebagai juara bertahan Canadian Open. Petenis Amerika Serikat itu mencapai semifinal setelah mengalahkan unggulan ke-13 Jakub Mensik 6-3, 6-1 di IGA Stadium dini hari tadi. Shelton hanya membutuhkan waktu 73 menit untuk menuntaskan pertandingan tersebut dengan permainan agresif dan efisien. Ia mencatat 18 pukulan winner serta hanya melakukan 3 kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
2: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
0: Pada babak semifinal, Rafael Jodar akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal jadwalkan akan digelar di IGA Stadium pada Rabu.

0: Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA Registration Ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu, FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat nasional.

0: Sementara itu pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.
1: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustain

0: pendampingan dari ketua umum. Memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
1: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, di mana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Ya, pastinya sangat bersyukur di debut pertama World Jam ini. Saya pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari, lebih dimasukin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangannya.
3: Ada program yang beda nggak dari persiapan ke kejuaraan lain? Karena kan ini kejuaraan penting ya.
2: Pastinya beda, saya sama kak kalian mesti lebih difokusin lagi buat ke World Jam.
4: Sharing apa aja nih, kita bisa sama RKW?
2: Biasanya cuma bercandaan aja sih, tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihan yang kemarin.
3: Kita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia, atau memang dari awal apa kan kita menjadi target pertama apa?
2: Nggak nyangka sih bisa debut di World Jam ini.
3: Udah persiapan mental itu nggak tahu ya?
2: Menangin diri itu nggak tahu. Pastinya iya. Paling ini apa ya? Biar agak tenang itu. Ya, mungkin sebenarnya.
4: Ada tekanan?
2: Kok tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
3: Ada target dari kelas nggak tahu? Cukup ini perbedaannya?
2: Target sih enggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih saat ini.
4: Ini aku pertama pakai potensi pertama yang dulu oke jadi ini
2: senang juga sih ketemu Anseo, apalagi dia ranking 1 dunia kan, itu berpatokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
4: Fokus dulu pertama ini
2: iya
3: main set kamu, aku perasaan kamu ketika akan tampil di video lagi ini kan idolnya kenal yang lain meskipun sertanya ya hampir sama ya seperti itu, gimana?
2: Mindsetnya mungkin pastinya cuma ingin main bagus aja sih, nggak mikir kalau menang, pokoknya keluarin kemampuan yang saya bisa.
1: Ya, benar, Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad merah putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah tunggal putra Jonathan Christie, ini unggulan ketiga, Ali Farhan unggulan ke-11, tunggal putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadhani Wiryawan. Di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Solbu Fikri, Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra, Nicholas Jokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma berpasangan dengan Melisha Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya setelah hanya meraih satu medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir di Indonesia dipersembahkan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ke kabar selanjutnya, pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Kemenpora terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Baik, dengan demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jakarta. Kembali lagi Anda bersama kami di Pro 1 RR Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz karena informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Baik, berikan sebelum kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya di siang hari ini, saya akan alihkan dulu perhatian Anda untuk mendengarkan suatu info duka. Info duka berasal dari keluarga Taditi Mandiangan, telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Lingkun Daga Tahuna pada hari Minggu 9 Agustus 2026 pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Suami, papa, saudara kami yang tercinta, Nicodemus Taditi. Nicodemus Taditi, panggilan Niko, meninggal usia 53 tahun 8 bulan. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari ini Rabu 12 Agustus 2026 pukul 14.00 jam 2 siang di rumah keluarga Taditi Areros, alamat Lorong Towoe. Selanjutnya dilanjutkan dengan ibadah persemayaman di Gereja Gemis Maranatha Tahuna. Menjadi bagian dari duka cita ini, keluarga besar Taditi, keluarga besar Mandiangan, dan keluarga besar Areros serta seluruh keluarga terkait lainnya di mana saja berada. Demikian perkenalan untuk info duka untuk Anda yang mengenal atau berdekatan dengan keluarga yang ditujukan tadi. Kami harap bantuan Anda pun diteruskan. Atas bantuan ini kami ucapkan terima kasih.

Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil.

Ya, berkadar 49 menit lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1. Dan kali ini saya akan hadirkan kerundingan Anda dengan informasi di tahun siang ini, edisi Rabu 12 Agustus 2026. Sebentar, pada pukul 13 kita akan lanjut di program acara kita di musik tradisional dan budaya. Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo memastikan Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 Jakarta telah siap mendukung kegiatan belajar mengajar. Ia menyebut penyempurnaan fasilitas akan tetap dilakukan secara bertahap seiring bertambahnya kebutuhan untuk jumlah peserta didik. Bangunannya sudah jadi, tinggal sedikit-sedikit minor, tapi secara keseluruhan sudah bagus. Nanti secara bertahap pasti akan ada tambahan, beberapa bulan lagi akan masuk tambahan siswa. Dodi mengatakan pembangunan sekolah rakyat merupakan bagian upaya meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Menurutnya, fasilitas pendidikan harus mampu menciptakan lingkungan pelajar yang nyaman dan mendukung perkembangan siswa. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
1: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
0: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
1: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
0: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
1: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
2: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

0: jakarta.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah 3 menit terlepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita bersama dalam program acara musik tradisional dan budaya edisi Rabu 12 Agustus 2026. Dan sebentar kami akan hadirkan informasi budaya dan juga akan menghadirkan lagu-lagu daerah. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya, kita akan dengarkan dulu beberapa lagu Manado berikut ini untuk menemani suasana siang hari Anda yang saat ini lagi menikmati makan siang. Selamat menikmati makan siang, atau mungkin juga ada yang lagi istirahat ya. Selamat istirahat dan selamat mendengarkan beberapa lagu-lagu daerah ya yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di program acara musik tradisional dan budaya, kita akan dengarkan dulu beberapa lagu Manado berikut ini.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: bak sebuah rumah horor. Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan, dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya penguasa bisnis penerbitan, perkebunan, serta pemilik pabrik es di kota Solo. Dan sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram terlihat gemerlap, bersih, dan gagah. Berdiri megah di simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan untuk informasi budaya kita kali ini di program musik tradisional dan budaya, tradisi pecah atau banting semangka dalam adat Tionghoa umumnya dilakukan ketika prosesi pelepasan jenazah berlangsung sebelum almarhum dibawa menuju tempat pemakaman atau krematorium. Ritual tersebut memiliki makna simbolis sebagai bentuk penghormatan terakhir sekaligus melambangkan putusnya ikatan duniawi dan pembersihan jalan bagi perjalanan roh almarhum. Dalam kepercayaan yang berkembang di masyarakat, pecahnya semangka menjadi simbol berakhirnya berbagai urusan duniawi yang masih melekat pada kehidupan seseorang. Prosesi tersebut juga dimaknai sebagai harapan keluarga agar perjalanan terakhir almarhum berlangsung dengan tenang, lancar, serta mendapatkan penghormatan sebagaimana mestinya. Tradisi ini dalam kisah yang berkembang dikaitkan dengan legenda Kaisar Li Simin dari dinasti Tang yang disebut pernah mengalami mati suri. Dalam legenda tersebut, pengalaman Kaisar Li Simin ketika melihat kondisi alam baka kemudian dikaitkan dengan pemaknaan perjalanan manusia setelah meninggalkan kehidupan dunia. Semangka yang dibanting hingga pecah menggambarkan kehidupan manusia yang dianggap rapuh dan sementara seperti buah tersebut. Pecahnya semangka kemudian menjadi simbol penutup lembaran kehidupan seseorang sekaligus tanda bahwa perjalanan hidupnya di dunia telah berakhir. Pendengar, informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tifa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.

0: Baik, peringatan 42 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kali ini saya akan hadirkan satu informasi yang terakhir. Dan sebentar, pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti bersama untuk penyampaian warta berita lintas Nusa Utara. Pendengar, kali ini dikabarkan dari Pekanbaru. Sagu rendang merupakan salah satu kuliner tradisional yang dikenal di wilayah Kepulauan Meranti, Riau. Makanan ini dimanfaatkan sagu sebagai bahan utama yang memang menjadi salah satu komoditas penting sekaligus bagian dari kehidupan masyarakat pesisir di daerah tersebut. Sagu rendang memiliki cita rasa yang gurih dan tekstur khas. Dalam pengolahannya, sagu diolah hingga menghasilkan makanan yang sederhana, tetapi kaya akan nilai budaya dan tradisi masyarakat Melayu. Keberadaan sagu rendang tidak hanya berkaitan dengan makanan sehari-hari, tetapi juga mencerminkan bagaimana masyarakat Kepulauan Meranti memanfaatkan hasil alam setempat menjadi pangan bernilai ekonomi dan budaya. Sebagai daerah penghasil sagu, Kepulauan Meranti memiliki beragam olahan berbahan dasar sagu. Kuliner tersebut menjadi bagian dari identitas pangan lokal yang terus diperkenalkan kepada generasi muda maupun wisatawan. Informasi ini pendengar Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.
1: DJ on the mic.

0: Pro 1, kanal inspirasi.
1: Berbicara kebudayaan bukan berarti membatasi diri pada hal berbau seni tari ataupun nyanyian belaka. Namun lebih dari itu, seni memasak atau tata boga turut menjadi bagian aktivitas berpola yang dicipta masyarakat menjadi suatu kebudayaan. Namun apa jadinya bila kuliner tradisional suatu daerah tak lagi familiar di masyarakat? Seperti yang terungkap dalam lagu berikut ini. Jangan

Pendengar cuplikan lagu daerah nasi Bekepor ini syarat akan lirik yang menjelaskan betapa nikmatnya sajian kuliner khas Kutai yang dimasak menggunakan perapian tungku kayu di mana beras bercampur air santan diaduk dalam wadah menanak yang dikenal dengan sebutan kenceng selama berjam-jam hingga mengeluarkan aroma khas nasi adukan atau dalam bahasa Kutai Bekepor. Sejak dulu nasi Bekepor memang dikenal sebagai menu makanan utama disantap pada jam makan siang sebab terdiri dari makanan mengenyangkan diantaranya gangan atau sayur labu dipadu sanga cabe jukut salai atau sambal goreng ikan asap nan menggugah selera. Namun nasi Bekepor yang terkenal dengan tambahan jerok tegaron itu kini tak lagi familiar di lidah masyarakat Kutai mengingat nasi Bekepor dewasa ini semakin sulit dijumpai. Kesulitan menyantap nasi Bekepor bukan hanya dirasa pengunjung luar daerah tetapi turut dikeluhkan penduduk asli Tenggarong. Tidak mudah bukan berarti kita tidak dapat menjumpai nasi Bekepor. Di daerah hulu Sungai Mahakam, nasi Bekepor biasa disantap masyarakat setempat. Sulitnya menjumpai nasi Bekepor disebabkan pola memasak masyarakat yang semakin modern. Cara menanak nasi tradisional yang tidak praktis lambat laun ditinggalkan masyarakat. Padahal cita rasa nasi Bekepor justru terletak pada cara memasak dengan menggunakan tungku kayu. Masakan Kutai dengan suah jukut atau kaldu ikan memiliki cita rasa nikmat tiada tara dan berbeda dengan kuliner serupa di daerah lain. Masyarakat luar pulau Kalimantan pun telah mengakui khasan masakan asli Kutai, bahkan beberapa di antaranya meminta resep atau cara pengolahan masakan tersebut. Hanya saja hingga kini tidak banyak rumah makan yang menyajikan kuliner khas Kutai. Masyarakat dinilai lebih memilih memasak untuk dikonsumsi sendiri. Masyarakat bukan tidak ingin membantu pelestarian kuliner daerah, melainkan dibatasi dengan ketidaktersediaan informasi akurat mengenai resep asli masakan Kutai. Di tengah kerinduan masyarakat untuk menyantap nasi Bekepor serta makanan khas Kutai lainnya, terselip satu harapan masyarakat mau membantu upaya pelestarian khasanah budaya daerah agar tidak semakin pudar tergerus modernisasi.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita akan menanti untuk mengikuti penyampaian warta berita lintas Nusa Utara tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah pendengar, Anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahunan.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Hari ini ada penyerahan bantuan beras cadangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara sebesar 3.500 kg.
2: Pemerintah hari ini di Kabupaten Kepulauan Sangihe harus mampu mengelola sumber daya daerah.
3: Selamat siang pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita Lintas Nusa Utara Rabu 12 Agustus 2026, selengkapnya bersama saya Aziza Abu Saeng. Kita mulai dengan berita pertama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyalurkan bantuan beras cadangan pangan pemerintah daerah kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terdampak bencana hidrometeorologi banjir bandang dan tanah longsor.
1: Hari ini ada penyerahan bantuan beras cadangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara sebesar 3.500 kg.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali menyalurkan bantuan beras cadangan pangan pemerintah daerah CPPD kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terdampak bencana hidrometeorologi banjir bandang dan tanah longsor di Gudang Bulog Cabang Tahuna Selasa 11 Agustus 2026. Bantuan tersebut diserahkan melalui koordinasi pemerintah provinsi bersama instansi terkait guna membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat selama masa pemulihan pasca bencana. Kepala UPTD Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Wilayah Sangihe, Talaut dan Sitaro, Stanley Tikwalu mengatakan bantuan beras tersebut merupakan bentuk intervensi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak bencana pada bulan Juli lalu.
1: Hari ini ada penyerahan bantuan beras cadangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara sebesar 3.500 kg untuk mengintervensi masyarakat Kabupaten Sangihe yang mengalami bencana alam hidrometeorologi.
4: Penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan laporan dan koordinasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah terkait kondisi masyarakat yang masih membutuhkan dukungan pasca bencana. Stanley berharap bantuan ini dapat meningkatkan beban masyarakat terutama memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari selama proses pemulihan pasca bencana di beberapa lokasi terdampak. Jumel Johanis melaporkan.
3: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sangihe Wandu Labesi menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara salurkan bantuan beras cadangan pangan pemerintah daerah pada masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi.
5: Sekaligus mewakili 545 keluarga yang terdampak dengan bencana hidrometeorologi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara dan Kepala Dinas Pangan.
4: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Wandu Labesi menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bagi masyarakat Sangihe. Ucapan tersebut disampaikan atas nama pemerintah Sangihe sekaligus mewakili 545 kepala keluarga terdampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada 22 Juli 2026. Wandu juga menyampaikan penghargaan kepada Gubernur Sulawesi Utara, Wakil Gubernur, serta Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara atas perhatian yang diberikan. Menurutnya, perhatian pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sangat membantu masyarakat Kabupaten Sangihe menghadapi kondisi kedaruratan pasca banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut. Ia menjelaskan bantuan dan dukungan yang diberikan menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah membantu meringankan beban masyarakat terdampak sekaligus mempererat penanganan pemulihan pasca bencana.
5: Maka kami selaku pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sekaligus mewakili 545 keluarga yang terdampak dengan bencana hidrometeorologi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara dan Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara yang begitu peduli dengan kondisi kedaruratan yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe pasca bencana hidrometeorologi.
4: Ia berharap sinergi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus diperkuat melalui koordinasi penanganan bencana, pemulihan infrastruktur, serta pelayanan masyarakat yang terdampak. Jumel Johanis melaporkan.
3: Masyarakat kurang mampu di Kelurahan Tona 2, Kecamatan Tahuna Timur menerima bantuan beras pemerintah untuk bulan Juli, Agustus, dan September 2026.
6: Kali ini pemerintah telah menetapkan jenis bantuan yang diserahkan kepada masyarakat hanya berupa beras.
7: Bencana El Nino yang terjadi saat ini, pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional BGN menyikapi dengan memberikan bantuan bagi masyarakat yang layak menerima. Hal itu dikatakan PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe Martin Pudihang pada kegiatan penyerahan bantuan beras kepada masyarakat kurang mampu di Kelurahan Tona 2, Rabu 12 Agustus 2026. Jika sebelumnya diserahkan dua bahan natura, beras dan minyak goreng, untuk saat ini hanya beras 3 karung ukuran 10 kg. Jadi masing-masing keluarga mendapat 30 kg beras untuk kebutuhan 3 bulan Juli, Agustus, dan September 2026.
6: Kali ini pemerintah telah menetapkan jenis bantuan yang diserahkan kepada masyarakat hanya berupa beras. Tapi kalau di tahap sebelumnya, hitungan kebutuhannya ada di angka 20 kilo per kakak untuk kebutuhan 2 bulan. Nah, untuk tahap kali ini ada di angka 30 kg. Karena hitungan kebutuhan sejak bulan Juli sampai dengan bulan September yang diprediksi kita masih akan memasuki masa kemarau.
7: Budi yang berharap masyarakat penerima bantuan beras menerima bantuan tersebut dengan sebaik mungkin. Ia mengingatkan karena ini bantuan pemerintah, masyarakat tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan. Alexander Dalingkade melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Dinas Kesehatan Sangihe pacu percepatan pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CKG di sejumlah wilayah.
8: Melalui aplikasi ASIK diperoleh data bahwa memang rata-rata capaian puskesmas itu masih di bawah standar.
9: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Kepulauan Sangihe terus dimaksimalkan melalui pelayanan di tingkat pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas. Bahkan program CKG juga dilakukan dan menyasar di satuan pendidikan mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah lanjutan tingkat atas. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kepulauan Sangihe, Dr. Henry Pesenaran, saat ditemui mengatakan berdasarkan evaluasi, diakui program CKG belum memenuhi target selama satu semester. Menurutnya, meskipun ada sebagian puskesmas, capaian cakupan layanan telah di atas 50%, namun rata-rata masih 20%. Dukungan semua stakeholder dalam pelaksanaan CKG akan sangat membantu dalam pencapaian target agar program nasional tersebut berjalan sesuai harapan.
8: Berdasarkan evaluasi data yang ada di Dinas Kesehatan melalui aplikasi ASIK diperoleh data bahwa memang rata-rata capaian puskesmas itu masih di bawah standar. Walaupun ada beberapa puskesmas tertentu yang sudah melampaui 50% pada posisi bulan Juli. Tapi ada beberapa puskesmas yang wilayah kerjanya itu cakupannya masih di bawah 20%. Misalnya di wilayah puskesmas seperti puskesmas Dago, kemudian juga puskesmas Marore, Salurang, itu cakupannya masih di bawah 20%. Nah, kondisi ini tentu sangat memprihatinkan.
9: Ditambahkan Pesenaran, program CKG sangat penting dalam rangka screening kesehatan masyarakat secara fisik dan yang utama sebagai deteksi dini terhadap penyakit yang berbahaya diantaranya kanker dan penyakit menular. Melalui program CKG, minimal masyarakat mengetahui kondisi kesehatan fisik sekali dalam setahun mendapatkan layanan gratis. Ia berharap demi kesinambungan program CKG ke depan sangat dibutuhkan dukungan dan peran aktif semua pihak dan masyarakat untuk mendapatkan layanan di wilayah masing-masing. Anton Lahaube melaporkan.
3: Kebijakan efisiensi anggaran pengaruhi UMKM sehingga daya beli masyarakat menurun.
2: Pemerintah hari ini di Kabupaten Kepulauan Sangihe harus mampu mengelola sumber daya daerah.
9: Kebijakan efisiensi secara tidak langsung ikut mempengaruhi perputaran perekonomian yang otomatis daya beli masyarakat menurun. Apalagi kemampuan fiskal daerah yang tidak dapat membiayai sepenuhnya setiap program pemerintah daerah ikut memperparah kondisi ekonomi masyarakat secara umum dan bagi pelaku usaha. Hal itu dikatakan pelaku UMKM Tahuna, Vence Yanis SH, saat dikonfirmasi RRI terkait dampak kondisi perekonomian nasional dan daerah terhadap usaha yang digeluti. Menurut Vence Yanis, perputaran ekonomi di daerah dapat bergerak apabila ada sebaran uang atau pembiayaan melalui program pemerintah.
2: Di Sangihe ini, bahwa regulasi perputaran ekonomi paling banyak itu tergantung kepada regulasi pemerintah. Jadi setiap belanja-belanja pemerintah ini, dia berdampak kepada perputaran ekonomi masyarakat. Nah, ketika seperti disampaikan tadi, dari fiskal sudah tidak mampu meng-up, nah, ini DP dampak sangat besar. Daya beli masyarakat itu menjadi lemah.
9: Vence Yanis yang juga pimpinan Persatuan Pewarta Warga Indonesia Sangihe menambahkan, menyikapi dampak ekonomi saat ini yang dibutuhkan optimalisasi potensi yang dimiliki. Pemerintah daerah disarankan agar fokus terhadap upaya mengoptimalkan potensi demi meningkatkan keuangan daerah. Anton Lahaube melaporkan.
3: Berita terakhir, peran pramuka sangat penting membentuk karakter dan kemandirian pribadi seseorang.
10: Dunia sekarang tergantung pada pembinanya. Pembina aktif pasti anak-anak aktif. Pembina tidur pasti pramukanya tidur juga.
11: Gerakan pramuka tidak hanya berperan dalam kegiatan perkemahan dan keterampilan di alam terbuka. Lebih dari itu, pramuka memiliki peran penting dalam membentuk karakter, kedisiplinan, kemandirian, serta jiwa kepemimpinan generasi muda. Di era modern, tantangan pramuka semakin beragam. Perkembangan teknologi digital, media sosial, serta perubahan pola interaksi generasi muda menuntut gerakan pramuka untuk menghadirkan kegiatan yang lebih kreatif, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Pramuka di era sekarang ini tentu menghadapi tantangan karena anak-anak muda sudah sangat dekat dengan teknologi, sehingga kegiatan pramuka juga harus bisa beradaptasi. Tetapi nilai-nilai dasar kepramukaan seperti disiplin, kemandirian, gotong royong, dan tanggung jawab harus tetap dipertahankan. Pembina Pramuka Sangihe, Jaya Silangen mengatakan kepembinaan dapat menjadi salah satu strategi untuk menarik minat kaum muda terlibat dalam kegiatan kepramukaan serta ekstrakurikuler yang aktif.
10: Dunia sekarang tergantung pada pembinanya. Pembina aktif pasti anak-anak aktif. Pembina tidur pasti pramukanya tidur juga. Kan di sekolah ada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler ini, eskul, disitulah terselipnya pramuka.
11: Sementara itu, Kepala SMP Katolik Santo Yohanes Rasul Tahuna, Krisnita J. Atas, menilai tidak meninggalkan prinsip dan tujuan kepramukaan dalam pembentukan karakter, tetapi kegiatan kepramukaan dapat menjadi sarana untuk melatih kemandirian, kerjasama, kepemimpinan, serta kepedulian terhadap lingkungan dan sesama.
12: Tanpa meninggalkan prinsip atau tujuan pramuka yang sebetulnya yaitu pembentukan karakter anak bangsa. Jadi kemandirian, kreativitas, inovatif, dan juga kerjasama, kolaborasi, bersosialisasi dengan teman-teman yang ada secara baik.
11: Pramuka sangat penting dalam pembentukan karakter anak, karena melalui kegiatan kepramukaan, anak-anak tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga belajar disiplin, mandiri, bekerjasama, dan bertanggung jawab di era digital ini. Tantangannya adalah bagaimana kita membuat kegiatan kepramukaan tetap menarik sehingga anak-anak tetap termotivasi untuk mengikutinya. Menurutnya, perkembangan teknologi tidak semestinya menjadi penghalang bagi gerakan kepramukaan, melainkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi dan kreativitas bagi generasi muda. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyalurkan bantuan beras cadangan pangan pemerintah daerah kepada masyarakat.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui

senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: Eh, ada pesan lagi nih. Katanya pinjaman cepat cair tanpa jaminan.
1: Hati-hati, jangan langsung percaya. Sudah dicek legalitasnya belum?
0: Belum sih, yang penting cepatlah.
1: Justru itu bahayanya. Pinjol ilegal bisa mencekik bunga, sebar data pribadi, bahkan ancam peminjam.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, pastikan pinjaman online terdaftar dan diawasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan.
0: Iya ya, lebih baik hati-hati daripada menyesal.
2: Masyarakat Indonesia, waspadai pinjaman online ilegal. Cek legalitas, jaga data pribadi, dan bijak berutang.
3: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari ini Rabu tanggal 12 Agustus 2026, yang mau bergabung silakan di line telepon 0812-5503-8009.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, nampaknya lain telepon belum ada yang gabung. Kita akan dengarkan dulu beberapa lagu-lagu dangdut sambil menunggu untuk yang bergabung dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya, peringatan 40 menit terlepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kembali lagi kami buka line telepon di 0812-5503-8009. Ya.

Ya, pendengar yang mau bergabung silakan di line telepon 0812-5503-8009. Saya ketemani hingga menjelang tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan saya masih menunggu untuk Anda bergabung di line telepon 0812-5503-8009.

Baik, peringatan pagi lain telepon masih belum ada yang gabung. Dan saya masih akan lanjut terus untuk menghadirkan beberapa lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Ya, pendengar kembali kita di program acara Pro Dangdut yang mau bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pro Dangdut dengan siapa di mana ini? Oke, silakan Mama Iti. Amin. Iya.
1: Ada yang dia.
0: Lagunya apa ini Mama Iti?
1: Oh,
0: oke, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: peringat kembali lagi saya terima lain telepon. Prodangdut, halo, selamat sore. Halo, Prodangdut.
1: Halo, Prodangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dari Bapak Ardi, Batu Mala.
0: Bapak Ardi di? Halo, agak putus-putus nih Pak Ardi, di mana nih ya alamatnya? Oke, silakan. Lagunya apa ini Pak Ardi? Dengan Aziza ini Pak Ardi. Ya. Iya, halo. Lagunya apa ini, Pak Ardi?
1: Lagunya Di Ambang Sore.
0: Oh, gabung lagi dengan lagunya Mama Iti. Tidak ada lagu lain?
1: Oh, Mama Iti.
0: Iya, Mama Iti ini minta lagunya Ambang Sore, Di Ambang Sore. Apa? Gabung aja ya dengan Mama Iti.
1: Iya, gabung saja.
0: Oke, baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan mendapat pengetahuan yang baru? Melakukan yang belum kita ketahui adalah pintu menuju

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, nampaknya lain telepon masih belum ada yang gabung dan saya masih akan lanjut terus untuk menghadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Tetaplah pendengar, Anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahunan.

0: Ya, pendengar, saya coba dulu terima line telepon ya. Mungkin dari tadi tidak gabung karena mengalami gangguan jaringan. Jadi kita masih akan terus mencoba ya, menunggu untuk Ani bergabung di program Acara Pro Dangdut di line telepon 0812-5503-8009. Pro Dangdut, halo, selamat sore. Iya, Asri, silakan.
1: Mau repeat lagi ngakirin dari kita.
0: Judulnya apa?
1: Bocok-bocok.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kirim salamnya ada Ike, ada Pak Ido, Mirola di Bidang, Pak Bidiki, ada di Wadi Ati, Tema Iki, Bunga Enal, Mimawa, Wawo, ada Operdi, Mokor Tuan, ada Bukurin, ada Nisa, Nopa, Bidang, terima kasih, ada Boy buat semuanya di atas kesini. Yang lagi itu kan, terima kasih banyak. Selalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, sudah digabung lagi Pro Dang Dut. Halo, selamat sore. Halo, Pro Dang Dut, selamat sore. Halo. Oke, dicoba kembali. Baik, kita langsung saja dengarkan lagu dari Inul Daratista yang diminta oleh Asri di Sulawesi Selatan. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

kaya, rajin pangkal pandai. Ya, inilah kata bijak yang semua kita sudah paham betul maksudnya. Namun tidak sangat banyak di antara kita yang benar-benar hemat dan benar-benar rajin. Dengan demikian, lebih banyak pula di antara kita yang belum kaya dan belum pandai pada bidang yang sebenarnya kita inginkan. Selain itu, yang perlu diingat bahwa hemat itu baru pangkalnya saja untuk kaya, dan rajin itu baru pangkalnya saja agar pandai. Kita perlu berhemat dan rajin dalam arti yang lebih luas. Jangan hanya menjadi slogan, berbuat dan bertindak.

Ya, peringat 44 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan di sesi yang terakhir ini, kalau sudah tidak ada yang gabung, kita akan akhiri untuk kebersamaan kita di program acara Prodangdut untuk edisi hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan mungkin lagi ada gangguan jaringan ya, yang untuk Anda yang belum sempat gabung, jangan kecewa, nanti Anda bisa gabung lagi di besok hari seperti biasa, di jam yang sama dari pukul 14.30 hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, tetap bersama Pro 1 RRI Tahuna, dan salam Prodangdut.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder. Yang penting berani mencoba. Siap.

0: tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

Baik, pendengar dimanapun ada berada untuk informasi kita di tahunan sore ini. Sebentar, di tepat pukul 17 kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Manado untuk mengikuti Lintas Maguta. Air banjir tak hanya terlihat kotor, tapi juga dapat membawa bakteri berbahaya penyebab leptospirosis yang dapat mengancam kematian. Penyakit ini perlu diwaspadai karena gejalanya kerap menyerupai flu, tetapi dapat berkembang menjadi kondisi serius. Melansir dari World Health Organization, leptospirosis merupakan penyakit akibat infeksi bakteri leptospira yang dapat menyerang manusia maupun hewan. Bakteri tersebut umumnya masuk melalui mata, hidung, mulut, dan luka pada kulit setelah kontak dengan air tercemar. Leptospirosis ditemukan di berbagai wilayah dunia, terutama di daerah tropis dan subtropis dengan curah hujan tinggi. Kondisi lingkungan tersebut meningkatkan risiko munculnya genangan serta air yang tercemar urin hewan pembawa bakteri. Di Indonesia, risiko leptospirosis semakin berkaitan dengan banjir, genangan air, sanitasi buruk, serta lingkungan yang memungkinkan tikus berkembang. Informasi ini, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah 38 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita masih di program acara tahunan sore ini. Dan saya akan lanjut menghadirkan informasi. Pendengar, Ismail Marzuki merupakan salah satu komponis besar Indonesia yang dikenal melalui karya-karya bernuansa perjuangan. Lewat musik ini, ia merekam suasana zaman sekaligus membangkitkan semangat masyarakat dalam memperjuangkan kemerdekaan. Melansir Kementerian Kebudayaan, Ismail Marzuki lahir di Jakarta 11 Mei 1914. Sejak kecil bakat musiknya sudah terlihat dan kemudian membawanya menekuni dunia seni musik. Ia tidak hanya dikenal sebagai pencipta lagu nasional saja, Ismail Marzuki juga dikenal mampu merangkai kata dan menuangkan gagasan melalui karya musik yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sebelum dikenal sebagai pencipta lagu perjuangan, Ismail Marzuki telah menghasilkan berbagai karya musik. Perjalanan tersebut kemudian berkembang ketika situasi politik dan sosial Indonesia semakin dipenuhi perjuangan melawan penjajahan. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: tenaga profesional. Korban.
1: Untuk tenaga layanan memang sangat-sangat penting. Karena di awal kejadian, tapi ini sebenarnya kita tinggal di penanganan. Yang sebenarnya terpenting itu sebelum terjadi sebenarnya harus ada antisipasi dan tindakan pencegahan. Tetapi setelah penanganan, ini tenaga-tenaga layanan yang ada di UPT, seperti kami di provinsi memang masih sangat terbatas. Kami masih memerlukan beberapa tenaga seperti tenaga psikolog. Itu masih kurang. Terus tokoh-tokoh agama.
0: Berdasarkan data DP3AD Sulawesi Utara, tercatat 101 kasus dengan 133 korban yang terdiri atas 40 korban perempuan dan 93 korban anak. Tineke menegaskan penanganan kasus tidak dapat dilakukan pemerintah seorang diri. Kolaborasi dengan aparat penegak hukum, psikolog, tokoh agama, sekolah, orang tua, dan lingkungan masyarakat dinilai penting dalam memperkuat perlindungan sekaligus mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di sisi lain, Kepala UPTD PPA Sulawesi Utara Marcel Silo mengajak masyarakat segera melaporkan apabila mengalami atau mengetahui kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Masyarakat juga dapat menghubungi call center SAPA 129 pada nomor 021129 atau layanan WhatsApp UPTD PPA Sulawesi Utara di nomor 0851-5053-7400.
2: Korban perempuan dan anak bisa datang langsung ke kantor UPTD PPA Provinsi Sulawesi Utara yang beralamat di Tikala, Kota Manado, tetapi juga ada di UPTD di setiap kabupaten kota itu sudah hampir semuanya sudah terbentuk. Nah, kemudian kanal yang kedua yang tidak langsung itu bisa secara online. Jadi kami membuka kanal aduan SAPA, call center SAPA 129 yang merupakan itu juga milik kementerian, tetapi itu sistemnya lebih rujukan dan pelimpahan. Nah, jadi ketika ada yang melapor akan ditindaklanjuti, karena dalam fungsi layanan UPTD PPA selain menerima pengaduan, kami juga melakukan penjangkauan bersama dengan tim, dan juga kami berkoordinasi dengan petugas APH jika ada kedaruratan seperti itu.
0: UPTD PPA Sulawesi Utara juga menyediakan rumah penampungan sementara bagi korban yang membutuhkan perlindungan dalam kondisi darurat. Masyarakat dihimbau tidak ragu melaporkan kasus kekerasan karena kecepatan pelaporan sangat penting agar korban segera mendapatkan perlindungan dan layanan sesuai kebutuhannya. Diana Masi, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Upaya memperkuat pemerataan dan kualitas pendidikan terus dilakukan pemerintah melalui Sekolah Nasional Terintegrasi. Kabupaten Bone Bolango menjadi salah satu titik sekolah nasional terintegrasi dari 17 titik di Indonesia.
4: Sekolah Nasional Terintegrasi merupakan program pendidikan yang dibentuk berdasarkan instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026. Kehadiran sekolah ini diarahkan untuk memperluas pemerataan akses pendidikan di berbagai daerah. Fasilitas yang tersedia nantinya dapat dimanfaatkan oleh siswa sekolah tersebut dan sekolah di sekitarnya. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pelayanan Provinsi Gorontalo Kemendikdasmen Rudi Saifullah mengatakan konsep tersebut menjadi bagian dari visi Sekolah Nasional Terintegrasi.
5: SNT ini, Sekolah Nasional Terintegrasi ini merupakan instruksi Presiden nomor 10 tahun 2026, di mana SNT ini mempunyai visi yang sangat mulia. Yang pertama adalah SNT akan menjadi tempat fasilitator untuk pemerataan mutu pendidikan yang ada di seluruh Indonesia dan termasuk di Bone Bolango. Kemudian SNT ini akan menjadi pusat keunggulan, jadi tempat belajar anak-anak kita. Anak-anak baik itu anak-anak yang SNT itu sendiri dan juga anak-anak yang ada di sekitar SNT.
4: Kehadiran sekolah tersebut mendapatkan dukungan dari pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Sekretaris Daerah Bone Bolango Iwan Mustafa mengatakan keberadaan sekolah ini dapat memperkuat Bone Bolango sebagai kawasan pendidikan. Dukungan pemerintah daerah juga diarahkan pada kebutuhan pembangunan infrastruktur sekolah.
6: Pemerintah daerah dalam hal ini sangat berterima kasih karena ini akan terus memperkaya Kabupaten Bone Bolango sebagai kawasan pendidikan. Jadi kemarin ada sekolah Garuda, hari ini sekolah nasional terintegrasi. Tentu pemerintah daerah akan berkomitmen mensupport ini. Memang kita sudah berbagi peran. Kemarin juga sudah berdiskusi dengan Kepala BPMP bersama Pak Bupati terkait apa peran-peran Pemda.
4: Berbagai langkah telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bone Bolango bersama pihak terkait untuk memastikan kesiapan fasilitas. Sementara pihak sekolah juga menyiapkan konsep pembelajaran yang lebih luas dan terintegrasi. Kepala Sekolah Nasional Terintegrasi 6 Bone Bolango mengatakan pihaknya telah berupaya memperkuat kualitas pembelajaran yang ada di SNT 6 Bone Bolango.
7: Kami kemarin itu juga melakukan benchmarking. Benchmarking itu seperti studi tiru kepada sekolah-sekolah terbaik di Indonesia agar dapat memperoleh gambaran bagaimana sebenarnya sekolah-sekolah yang memberi layanan terbaik atau layanan internasional itu dapat kita tiru hal-hal baik tersebut di sekolah.
4: Pendekatan internasional menjadi bagian dari pengembangan layanan pendidikan di Sekolah Nasional Terintegrasi. Kehadiran Sekolah Nasional Terintegrasi diharapkan dapat memberikan layanan pendidikan yang lebih berkualitas bagi peserta didik di Bone Bolango. Dari Gorontalo, Rehenda Tau melaporkan.
8: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
3: Selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali menyalurkan bantuan beras cadangan pangan pemerintah daerah CPPD kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terdampak bencana hidrometeorologi, banjir bandang, dan tanah longsor.
9: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali menyalurkan bantuan beras cadangan pangan pemerintah daerah CPPD kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terdampak bencana hidrometeorologi, banjir bandang, dan tanah longsor di Gudang Bulog Cabang Tahuna Selasa 11 Agustus 2026. Bantuan tersebut diserahkan melalui koordinasi pemerintah provinsi bersama instansi terkait guna membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat selama masa pemulihan pasca bencana. Kepala UPTD Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara wilayah Sangihe, Talaut, dan Sitaro, Stanley Tikwalu mengatakan bantuan beras tersebut merupakan bentuk intervensi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak bencana pada bulan Juli lalu.
10: Hari ini ada penyerahan bantuan beras cadangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara sebesar 3.500 kg untuk mengintervensi masyarakat Kabupaten Sangihe yang mengalami bencana alam hidrometeorologi.
9: Penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan laporan dan koordinasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah terkait kondisi masyarakat yang masih membutuhkan dukungan pasca bencana. Stanley berharap bantuan ini dapat meningkatkan beban masyarakat terutama memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari selama proses pemulihan pasca bencana di beberapa lokasi terdampak. Jumel Johanis melaporkan.
3: Kita ikuti berita dari RRI Talaut. Harga beras premium di pasar Melongwane mulai mengalami penurunan sejak pekan lalu.
11: Harga beras premium di pasar tradisional Melongwane Kabupaten Kepulauan Talaut mulai menunjukkan tren penurunan. Idris, salah satu pedagang beras di pasar Melongwane, mengungkapkan bahwa harga beras premium seperti merek Dua Merpati sebelumnya sempat dijual Rp18.500 per kilogram, saat ini menjadi Rp17.500 per kilogramnya.
12: Sekarang Dua Merpati dia 20 kilo masih biasa. Satu orang yang
13: berapa dia?
12: 350.
13: Kalau sebelumnya dia berapa dia?
12: Sebelumnya dia 365.
13: 365.
12: Nah, sekarang satu orang sedikit dia.
13: Turun sedikit ya. Kalau yang 10 kilo, 5 kilo?
12: 10 kilo dia 185.
13: Daya beli masyarakat bagaimana?
12: Masih bertahan juga dia.
13: Masih normal.
12: Ya, normal. Ya.
13: Jadi cenderung turun harga beras ini.
12: Dia turun cuma turun 1.500.
11: Sementara dalam kemasan ukuran 20 kg, harga 2 merpati mencapai Rp365.000. Saat ini turun menjadi Rp350.000. Merek lain seperti Permata yang ukurannya 20 kg, sebelumnya dijual Rp230.000. Saat ini turun menjadi Rp325.000. Dari Melongwane, Kabupaten Kepulauan Telaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, sekian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ikedarsono Mamuaya, selamat sore dan sampai jumpa.
8: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder. Yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Ya, peringkat 25 menit terlepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan sebelum kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya, saya akan informasikan dulu dengan satu informasi relas panggilan kepada tergugat. Relas panggilan kepada tergugat dengan nomor 47/PDT-TTG/2026/PN/Tahuna berasal dari Fauzia Pandawa SE, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, ditujukan kepada Suryadi Tahulending, dahulu bertempat tinggal di Desa Lai, Kecamatan Siau Tengah, Kabupaten Sitaro, Lai Siau Tengah, Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang Biarau, Sulawesi Utara, sekarang sudah tidak diketahui dengan pasti masih di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi berita, kepada tergugat supaya datang menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Tahuna, Jalan Samratulangi nomor 10 Tahuna pada hari Kamis tanggal 24 September 2026 pukul 10 WITA dalam perkara perdata nomor 47/PDT-TTG/2026/PN/Tahuna antara Lisa Elizabeth Makikui sebagai penggugat lawan Suryadi Tahulending sebagai tergugat. Demikian surat panggilan ini saya buat dengan mengingat sumpah jabatan jurusita pengganti Fauzia Pandawa SE.

0: Tahukah Anda, di sekitar kita ada saudara-saudara penyandang disabilitas yang memiliki potensi, karya, dan semangat yang luar biasa.
1: Mereka bukan untuk dikasihani, tetapi untuk dihargai dan diberi kesempatan yang setara.
0: Mari kita wujudkan lingkungan yang ramah disabilitas, tanpa diskriminasi, tanpa stigma.
2: Bersama kita bisa mendukung kemandirian penyandang disabilitas menuju Indonesia yang inklusif dan berkeadilan.

Ya, peringatan 40 menit terlepas dari pukul 17, satu informasi akan saya hadirkan ke ruangan Anda. Dan sementara kita akan menanti dikumandangkan azan maghrib. Dan azan maghrib hari ini akan dikumandangkan pukul 17.55 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar dimanapun Anda berada, Muhammad Hatta dikenal sebagai proklamator sekaligus Bapak Koperasi Indonesia. Gagasannya menempatkan koperasi sebagai bagian penting dalam membangun ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan. Bagi Hatta, kemerdekaan tidak hanya berkaitan dengan terbentuknya negara Indonesia, kemerdekaan juga harus diikuti upaya mewujudkan kemakmuran dan kemandirian ekonomi masyarakat. Pemikiran tersebut berkaitan dengan pandangan terhadap kondisi ekonomi rakyat dan masa penjajahan. Hatta melihat kerjasama ekonomi dapat menjadi jalan untuk memperkuat

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

الرجال وأحوال دعاء الرجال واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Baik, pendengar RRI kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, mewakili pimpinan dan juga seluruh karyawan-karyawati RRI Tahuna mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selepas azan maghrib, saya akan hadirkan satu lagu nuansa islami. Dan dengan hanya lagu ini, sekaligus juga saya Aziza mohon pamit dari dengar anda. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Selanjutnya di Tahuna malam ini akan temani Sumiati Maboko.

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: mau.
1: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
0: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
1: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
0: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
1: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
0: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
1: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
0: Tapi aku masih minder.
1: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
0: Jadi pengen daftar juga.
1: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
0: Persyaratannya lihat di mana dong?
1: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
0: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
1: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Pendengar RRI Pro 1, selamat malam semuanya. Di kesempatan siaran hari ini, saya Sumiati Maboko hadir sampai berpukul 24 nanti dengan beragam informasi yang akan sampai kepada Anda. Kemudian juga beragam persembahan lagu hadir menemani yang menjadi beragam kegiatan yang Anda akan lakukan di hari ini ataupun di malam hari ini. Baik, kebersamaan kita di saat ini tentu beragam informasi akan hadir untuk Anda. Dan yang dalam perjalanan menuju kembali ke rumah masing-masing selesai dengan pekerjaan, dan yang sudah berada di rumah selamat berkumpul kembali dengan keluarga tercinta, saling berbagi sharing tentang pengalaman di hari ini, apa yang sudah menjadi pencapaian Anda. Kali ini hadir Yovie Widianto dengan Relung Hati, dan masih banyak pesan-pesan lainnya untuk tetap stay bersama RRI Pro 1 tahun FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh! Mana kamu?

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

DPR RRI Kemenkraf memperkuat sinergi komunikasi dengan Bakom RI untuk mendukung rangkaian Pesta Rakyat HUT ke-81 Republik Indonesia. Kolaborasi ini juga diarahkan untuk memperluas informasi mengenai program dan aktivitas ekonomi kreatif kepada masyarakat. Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsya mengatakan sinergi komunikasi diperlukan untuk mengisi ruang publik dengan konten dan informasi positif. Menurutnya berbagai kebijakan dan program ekonomi kreatif perlu disampaikan secara lebih luas kepada masyarakat. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI Kurnia Ramadana menilai Kemenkraf memiliki capaian positif khususnya bagi generasi muda. Bakom RI juga membuat

informasi melalui kanal media yang relevan. Kolaborasi ini secara khusus mendukung Pesta Rakyat HUT ke-81 Republik Indonesia, menghadirkan sejumlah aktivitas aktivasi ekonomi kreatif. Disiapkan immersive show, video mapping, drone show, pertunjukan kembang api, serta karena

kapal kendaraan hias. Dan diharapkan sinergi dengan Bakom Republik Indonesia dapat memperkuat orkestrasi komunikasi. Kolaborasi ini diharapkan menjadi memperluas jangkauan publik berbagai aktivitas ekonomi kreatif, serta juga kerjasama ini mencakup agenda strategis Kementerian Ekraf termasuk promosi World Conference of Creative Economic, dan kolaborasi akan mendukung implementasi rencana Induk Ekonomi.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

1, saatnya kami hadirkan drama radio untuk edisi hari ini dengan judul Kode Masa Depan Siti, produksi dari RRI Banten.

0: Di sebuah kampung sederhana di kota Cilegon, tinggal seorang gadis bernama Siti. Usianya baru 17 tahun. Dia hidup dalam keluarga kurang mampu. Ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga, sementara bapaknya bekerja serabutan. Namun, di balik keterbatasan itu, Siti punya mimpi yang besar. Dia ingin menjadi ahli IT dan bekerja di perusahaan besar.
1: Kalau aku bisa belajar lebih dalam, aku yakin bisa mengubah hidup kita.
2: Loti, mengubah hidup dari mana? Makan aja masih susah ini.
3: Sudah, Leti. Jangan terlalu tinggi bercita-cita.
1: Kalau bukan aku yang mencoba mengubah hidup kita, Bu, siapa lagi?
0: Drama Radio, Kode Masa Depan Siti, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten. Dengan para pemeran, Ilma Afiah sebagai Siti, Syana Duputra Nugraha sebagai Bapak, Nur Lela sebagai Ibu, Muntibi sebagai Mas Oni, Bahtiar Rahadi sebagai Rahmat, Argan Prayoga sebagai Pak Lurah, narator Fitri Rianti. Suatu sore, rumah kecil Siti kedatangan tamu penting. Mas Oni datang bersama bapaknya yang merupakan lurah di kampung sebelah. Selain masih belia, Siti adalah sosok wanita yang cantik dan banyak yang menyukainya. Bahkan beberapa pria ingin melamarnya. Namun tentu para pria itu mundur karena Oni, anak Pak Lurah yang juga menyukai Siti, bahkan melamarnya di hari itu juga.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Kedua orang tua Siti tampak gugup. Mereka tahu keluarga Mas Oni termasuk keluarga terpandang.
4: Kami datang baik-baik. Anak saya, Oni, serius ingin melamar Siti.
3: Alhamdulillah. Ini kehormatan besar buat keluarga kami, Pak Lurah.
1: Pak, Bu, kenapa tidak bicara dulu sama Siti?
2: Ya karena ini kesempatan bagus.
3: Nah Siti, kamu tidak perlu capek-capek kerja nanti. Oni siap menanggung hidup kamu.
1: Maaf Pak, saya belum ingin menikah.
4: Siti, aku serius sama kamu.
1: Saya ingin mengejar cita-cita saya dulu, Oni.
4: Apa? Cita-cita? Kamu mau kerja sama komputer itu? Kamu perempuan. Lagi pula, keluarga kamu bukan orang berada. Jangan terlalu muluk.
2: Siti, jangan mempermalukan bapak di depan Pak Lurah.
1: Aku cuma jujur, Pak.
4: Apa salahnya menikah sama saya? Saya bisa bantu keluarga kamu.
1: Aku tidak mau menikah karena kasihan.
4: Jadi, keluarga kami dianggap merendahkan?
3: Tidak begitu, Pak.
4: Saya cuma heran. Anak orang susah kok terlalu banyak memilih.
1: Walaupun saya miskin, bukan berarti saya tidak boleh punya mimpi, Pak.
4: Mimpi tidak bikin perut kenyang.
2: Udah. Cukup, Ti. Kamu tahu enggak? Kalau sampai Pak Lurah tersinggung, bapak lo ini, bapak bisa susah cari kerja di kampung ini.
1: Jadi, aku harus mengorbankan hidupku.
2: Bapak itu cuma ingin hidup kita itu aman.
1: Aku juga ingin memperbaiki hidup kita, Pak, tapi dengan caraku sendiri.
0: Penolakan Siti menjadi bahan pembicaraan warga kampung. Banyak yang menganggap Siti sombong karena menolak anak seorang lurah. Tekanan itu membuat kedua orang tua Siti semakin terpuruk.
6: Orang susah kok pilih-pilih.
7: Iya. Padahal dia bisa hidup enak tuh.
8: Perempuan mah ujungnya juga di dapur.
3: Ti, sekarang orang-orang ngomongin keluarga kita terus. Pak Lurah juga mulai dingin sama bapak.
1: Jadi, aku yang harus menyerah demi omongan orang.
0: Di tengah tekanan itu, Siti menemukan informasi pelatihan IT gratis dari pemerintah. Lebih tepatnya dari Balai Pelatihan Pemerintah yang mengadakan belajar serta pelatihan gratis. Siti mulai mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan tersebut selama 3 bulan. Hari demi hari berlalu, diam-diam Siti mulai mengikuti pelatihan IT gratis tersebut di Balai Pelatihan Pemerintah. Setiap pagi, dia berangkat dengan semangat, meski kedua orang tuanya masih belum sepenuhnya percaya.
4: Bagus, Siti.
9: Cepat juga kau pahami jaringan komputer dan pengolahan data ini.
10: Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin membuktikan kalau saya juga bisa berhasil.
9: Teruslah, pertahankan semangatmu. Banyak juga nih perusahaan mencari anak muda seperti kau.
0: 3 bulan berlalu, hasil pelatihan itu membawa Siti mengikuti program magang di sebuah perusahaan petrokimia di Kota Cilegon.
9: Pak, ini Siti, anak magang yang saya ceritakan kemarin.
11: Oh, jadi kamu yang memperbaiki sistem data kemarin?
10: Iya, Pak. Saya hanya mencoba membantu.
11: Hanya mencoba katanya. Padahal pekerjaan itu belum tentu bisa diselesaikan pegawai lama. Kamu punya bakat besar.
0: Berkat kemampuan IT yang dimilikinya, Siti mulai dipercaya membantu berbagai pekerjaan di perusahaan tersebut. Hingga suatu hari,
12: halo, iya Pak.
9: Selamat Bu, Siti resmi diterima bekerja di perusahaan petrokimia tempat dia magang.
12: Benarkah Pak?
9: Benar, anak ibu sangat berbakat.
2: Bu, tadi Pak Rahmat datang ke warung. Katanya Siti diterima kerja tetap yo.
12: Anak kita berhasil Pak.
10: Pak, Bu, mulai bulan depan Siti sudah resmi bekerja.
12: Maafkan Ibu nak, selama ini Ibu tidak percaya sama cita-citamu.
2: Bapak juga salah. Bapak terlalu takut miskin sampai lupa kalau anak Bapak ternyata punya mimpi yang besar.
10: Siti nggak marah Pak, Siti cuma ingin hidup kita bisa lebih baik.
2: Sekarang Bapak juga sadar, Bu. Ternyata perempuan juga bisa punya masa depan hebat loh. Gak harus buru-buru menikah.
12: Kami bangga sama kamu, nak.
0: Sejak hari itulah, pola pikir kedua orang tua Siti berubah. Mereka tak lagi memaksa anaknya menikah muda. Mereka mulai percaya bahwa pendidikan dan mimpi bisa mengubah kehidupan. Dan Siti telah membuktikannya bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk berhenti bermimpi. Demikian drama radio berjudul Kode Masa Depan Siti, teknik produksi Abdul Hakim Hutasuhut. Sampai jumpa pada drama selanjutnya.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Kementerian Ekonomi Kreatif tengah memetakan potensi unggulan ekonomi kreatif di Kepulauan Tanimbar. Tujuannya untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, bahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan ini mencakup wastra, kriya, seni budaya, kuliner, pariwisata berbasis alam, hingga ekonomi kreatif digital. Dari Wamen Ekraf, Irene Umar mengatakan pengembangan potensi Tanimbar ini perlu dilakukan melalui kurasi produk unggulan dan penguatan identitas budaya. Salah satunya memilih motif tenun yang punya nilai identitas kuat untuk dikembangkan melalui narasi storytelling. Dengan begitu, pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi kreatif dapat berjalan bersama. Dan pengembangan ekonomi kreatif ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tapi juga berkelanjutan lingkungan, kemudian penguatan kualitas produk, narasi budaya, serta pemetaan segmentasi pasar, dinilai penting agar potensi lokal memberikan manfaat ekonomi yang besar. Ini membuka peluang penguatan akses pasar digital bagi pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan digital marketing. Dan pengembangan pariwisata juga perlu menyasar wisatawan yang menghargai pengalaman autentik tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.
1: Tiba-tiba cinta. Pendengar Laksmana Tadashi Maeda merupakan salah satu perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mengutip laman kedutaan besar Jepang, Maeda bahkan dianugerai penghargaan

0: Baik, pendengar Programa 1, kita bergabung bersama dengan Programa 3 Jakarta untuk mengikuti informasi Warta Berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah.
2: Sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
0: Menteri Keuangan hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau IFP dalam proses belajar. Menteri Perdagangan mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wira usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
1: Oh, saya tadi ingin melihat gimana...
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif flat panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkeu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
1: Oh, saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Saya hanya selama ini hanya dengar bagus apa enggak, saya enggak tahu. Saya pengen lihat sebetulnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran enggak sayang-sayang amat.
3: Dalam kunjungannya, Menkeu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik, menurutnya, lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses

0: pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran.
1: Can you point out and tell your friend?
2: This one is zero harm.
1: Okay, what can you say about that?
2: Because our government have tried to reach these goals by MBG programs.
0: Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkyu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
4: Sejak diresmikan oleh Menteri Kopdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Lasini Lahaya, kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
5: Alhamdulillah, dalam prosesnya mengalami perkembangan, mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak-anak lewat jalur SNBP di kampus terbaik seperti UI dan ITB dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu, dari di internal kita, di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang diterima dari jalur SNBP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar, seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung untuk SMA Unggul Garuda Transformasi lebih maksimal.
6: Kepada Ibu anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina, dan juga
4: sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
7: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
4: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro.

0: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
2: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
1: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
2: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpah Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
3: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
2: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
4: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
5: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
4: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
6: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
4: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Goasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di bea cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
7: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian, dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud, karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi.
8: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Winda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
9: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Gowasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748 Romawi 2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
8: Diketahui Winda Lorenza Gowasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI Igusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia, yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air. Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi angkatan laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh angkatan laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menjelanggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litololi. Niar.
10: Terima kasih dan pendengar. Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah AU 1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja, namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya, open turnamen ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81.
11: Kami ini open untuk siapapun dalam salah satu bagian untuk HUT TNI dan
0: Biar.
10: Iya, dan pendengar, dalam kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mixed double, dan pertandingan antar perwira tinggi TNI atau Pati TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul, itu 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI Programa 1 Tahun A, persembahan Kidur Hari hadir saat ini. Sebelum kami hadirkan mimbar agama Kristen di kesempatan siar hari ini,

0: Umat Kristiani dimanapun Anda berada, saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Kristen di malam hari ini dengan topik tetap setia ketika hidup tidak sesuai harapan. Malam hari ini akan dilayani oleh Pendeta Boyke SDH. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Ya, puji Tuhan, shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara dimanapun berada. Senang sekali saya kembali hadir untuk malam ini membagi kepada kita kebenaran firman Tuhan. Saya percaya hari kita jalani ini, kita nyadari penuh semua karena anugerah Tuhan saja. Kita ada sebagaimana kita ada saat ini adalah semua karena kemurahan Tuhan. Karena itu saya percaya dengan kita tetap terus memiliki hati yang mau selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Lepas dari apapun keadaan kita hadapi di sepanjang hari ini, seperti apa perjalanan kita untuk di hari ini. Sebagai umat Allah, kita kan tetap selalu dengan hati yang mau bersyukur kepada Tuhan. Karena itu saya yakin juga dengan setiap dari kita adalah yang tetap ingin untuk mau menikmati firman Tuhan yang kita dengar, ikuti bersama dari yang dibagikan, baik yang bahkan tuh saat ini saya dari tempat ini untuk membagi kepada kita firman Tuhan. Dan satu yang pasti bahwa sebagai umat Allah kita percaya dengan firman perkataan mujizat. Allah ada di dalam firman Tuhan. Karena itu bukan satu hal yang mustahil untuk kita berharap dan percaya bahwa di dalam mendengarkan firman Tuhan kita lebih dari sekedar hanya sedang mengikuti apa yang sedang diberitakan, dibagikan, disampaikan. Tetapi adalah yang kemudian membawa bagi kita kekuatan kasih dari Allah dan mujizat, dan bukan suatu hal yang mustahil. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mungkin beberapa dari saudara bahkan sedang menghadapi keadaan kondisi yang sedang berbeban berat, karena sedang dalam masalah, ada yang dalam karena banyak pergumulan, ada yang sakit, dan bukan suatu hal yang mustahil. Firman Tuhan kan yang memberi jawaban, membantu, menolong, menguatkan, buat mujizat, beri kesembuhan. Karena itu yang penting adalah bahwa selamanya kita tetap percaya kepada firman Tuhan. Dan dengan sukacita saya ingin mau membagi dari tempat ini untuk kita semua, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, entahkah ada yang sedang mengikuti kami dengan saudara sedang dalam perjalanan, atau saudara sedang di tempat usaha, tempat kerja saudara, atau di rumah, dimanapun. Yang saya yakini juga adalah bahwa firman Tuhan yang diberitakan tidak akan yang mau membatasi saudara untuk mengalami kuasa, kasih, dan mujizat Tuhan dengan saudara ada di mana. Saya percaya kuasa Tuhan yang kemudian yang karena bekerja di dalamnya tidak akan pernah dibatasi oleh ruang, tempat, dan waktu. Tapi sebelumnya saya mau kita terlebih dahulu berdoa sebelum kemudian saya mau membagi dari tempat ini kepada kita firman Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur hidup kami semua ada karena anugerah Tuhan. Kami menjalani hari dengan banyak hal yang harus dilalui lewati dan kami terlalu yakin Tuhan yang senantiasa selalu ada serta kami, menolong kami, menguatkan kami, memelihara, menjaga, melindungi kami, membawa kami menjalani hari ini. Dan terima kasih untuk kami ada sebagaimana kami ada dan saat ini kami mau dengar firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan tetap berbicara di hati kami semua dan terus mengajari kami dengan kebenaran-Mu. Dan biar kami juga tetap percaya firman menghadirkan bagi kami kasih dan kuasa-Mu dan Tuhan untuk kami semua. Dan sehingga firman Tuhan menguatkan mereka yang lemah, menyembuhkan mereka yang sakit, menolong dan memberi pengharapan yang baru bagi mereka yang sedang dalam putus asa, sedang dalam kelemahan, sedang dalam pergumulan, sedang dalam masalah. Dan biar yang mau mengerjakan bagi kami perkara-perkara ajaib dahsyat, sebab kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang, tempat, dan waktu. Berkati kami Allah dengan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, dan terangi karenanya juga hati pikiran kami, celikan mata rohani kami, biar kami pula mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa mendengarkan firman Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan. Malam hari ini saya mau bawa kita untuk belajar dari satu pribadi dalam Alkitab yang ada dalam kitab Kejadian pasal yang ke-50. Dan saya baca terlebih dahulu firman Tuhan yang ada ini. Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Puji Tuhan. Ini adalah apa yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya ketika kemudian dalam ceritanya yang begitu panjang mengkisahkan tentang Yusuf dari pertama kali diangkat diberitahukan dalam kitab Kejadian sampai kemudian pada di ayat ini di mana kita bisa melihat banyak juga di ayat yang di pasal yang ke-50 ini maksud saya mengenai cerita Yusuf yang pada saat itu dia sudah sedang berhadapan dengan saudara-saudara yang di mana bahwa dia sudah dikenali dari yang sebelumnya cerita ketika dia setelah sekian lama tidak ketemu dengan saudara-saudaranya, dia ketemu dengan saudara-saudaranya tapi tidak dalam keadaan dikenali. Tapi di pasal yang ke-50 ini adalah saudara-saudaranya yang kemudian sudah mengenalinya. Dan di saat itu bahkan dia sudah dalam posisi dia sudah menjadi orang kedua di Mesir. Saya percaya kita tahu banyak cerita tentang Yusuf dalam kitab Kejadian. Ayat 20 ini adalah apa yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Dan ini menarik, luar biasa sebetulnya untuk kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Karena pada saat itu Yusuf adalah yang ketika kemudian pada akhirnya dia sudah dalam kekuasaan, dia sudah ditinggal oleh orang tuanya, dia hidup dengan saudara-saudaranya yang pada saat itu sebagai pendatang di Mesir. Kemudian pada akhirnya setelah dengan ada cerita yang panjang di mana mereka mengalami kelaparan karena musim panas, dan dia memiliki keleluasaan dan karena memiliki kekuasaan untuk sebetulnya kembali menyerang saudara-saudaranya. Untuk berbalik, maksud saya untuk menyerang saudara-saudaranya yang karena ada cerita sebelum-sebelumnya di mana saudara-saudaranya begitu sangat membenci dia sampai ada cerita mereka ingin membunuh dia, tapi kemudian mereka membuangnya di sumur, dan tapi kemudian menjualnya kepada saudagar-saudagar dalam perjalanan ke Mesir. Dan dalam cerita di mana saudara-saudaranya yang berlaku buruk sama dia, menyebabkan dia mengalami cerita yang panjang dalam perjalanan hidupnya yang begitu sangat-sangat menyesakkan, begitu sangat-sangat mendukakan, begitu sangat-sangat melukai, begitu panjang perjalanan di mana dia harus mengalami keadaan-keadaan dia susah, sulit, dan menderita. Tetapi kemudian pada akhirnya adalah bahwa di sini ketika dia menemukan dia menjadi orang yang besar dan dia telah menjadi pengaruh dan saudara-saudaranya seolah tidak ada apa-apa, dia dengan sikap hatinya yang lapang yang kemudian bahwa seperti apa yang kita lihat dalam cerita firman Tuhan ini berbicara dengan nilai penuh kasih dan penerimaan kepada saudara-saudaranya. Bagaimana dari cerita yang ada di sini dalam firman Tuhan yang kita baca tidak ada sedikit pun terlihat seolah seperti dendam dan sakit hati kepada saudara-saudaranya. Dan ini adalah hal yang luar biasa. Kalau yang untuk saya bayangkan kita untuk di pada saat-saat ini mengalami keadaan-keadaan yang dimana kita dilukai, disakiti, dan tapi kemudian kita ada kesempatan sebetulnya untuk bisa membalas dan untuk berbalik menyerang. Tetapi

apa yang sebetulnya yang kita bisa kemudian pada akhirnya lakukan, jalani dalam hari-hari adalah di menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita yang begitu besar. Dan jadi kita lebih kepada kemudian memiliki kemurahan hati dan kebaikan. Saya kira sebenarnya gereja itu harus lebih melihat hidup yang seperti ini kemudian kita di dalam hari-hari kita, karena dengan apa yang kita sadari untuk hidup yang kita ada. Kita ingat dengan satu cerita firman Tuhan, di mana seorang yang diampuni hutangnya yang begitu banyak, tetapi kemudian ketika dia sudah diampuni, dia menuntut kepada orang yang berhutang begitu sangat sedikit nilainya kepadanya, dan dia memaksa untuk membayar. Tapi kemudian pada akhirnya diketahui bahwa dia yang baru dibebaskan hutang begitu banyak tidak mau mengampuni orang yang berhutang sangat sedikit kepada dia. Dan akhirnya dia diperhadapkan dengan tuan yang tadinya dia miliki hutang yang banyak kepada tuan ini, dan kemudian tapi dia diampuni dan menuntut dia untuk membayar semua hutang, dan bahkan kemudian padanya menyerahkan dia untuk dihukum. Dan dari cerita ini Tuhan ngajari bagaimana kita untuk hidup di dalam mengampuni, dalam kasih. Kepada Petrus Tuhan mengajari dari hal ini adalah bagaimana kita untuk dalam mengampuni, dalam mengasihi, adalah mengampuni 70 kali 7 kali kepada orang yang menyakiti kita. Luar biasa. Tapi yang saya ingin mau bagi dari cerita firman Tuhan ini adalah bagaimana Yusuf sampai di titik ini dia memiliki hati yang begitu besar kasihnya tetap kepada saudara-saudaranya. Dengan kita mau belajar dari perjalanan Yusuf sampai kepada kemudian dia memiliki hatinya ini dia, dengan topik sekali lagi tetap setia ketika hidup tidak sesuai harapan. Karena yang kita lihat dari cerita firman Tuhan ini adalah bahwa Yusuf sudah dalam posisinya yang begitu besar, begitu berkuasa, memiliki kekuatan, memiliki segalanya di hadapan saudara-saudaranya. Dan ini adalah yang dilihat sebagai yang merupakan rencana Tuhan atas hidupnya. Apa yang Tuhan ingin perlihatkan kepada dia, apa yang Tuhan ingin tunjukkan kepadanya, nyatakan kepadanya untuk dia di masa depannya dia, untuk dia di dalam hari-harinya, yang karena dia percayakan hidupnya kepada Tuhan, yang karena dia mau bergantung, berharap kepada Tuhan, yang mau mengandalkan Tuhan. Tetapi sekali lagi yang memiliki cerita yang banyak, yang bahkan sebetulnya lagi juga di ayat yang ke-20 ini menunjukkan ada cerita yang pahit dari apa yang dikatakannya. Karena di sana firman Tuhan sekali lagi berbicara yang kita baca tadi, memang kamu telah merekah-rekahkan yang jahat terhadap aku, katanya. Jadi dari hal ini apa yang dikatakan oleh Yusuf menunjukkan ada cerita sebelumnya yang apa dialaminya dari saudara-saudaranya, dan itu sangat melukai dan menyakitkan. Apatah lagi kita kalau bisa mau melihat cerita dari kitab Kejadian mengenai Yusuf. Dan tapi Yusuf adalah yang tetap memilih untuk setia dan sampai membawa dia kepada di titik dia ada menjadi begitu luar biasa. Dan bagaimana Yusuf tetap setia di keadaan dia dalam perjalanannya, saudara, sebelumnya sampai di hal ini menghadapi keadaan-keadaan yang tidak seperti apa yang dia bayangkan, dia harapkan. Saya mau bawa kita untuk mau mengingat kembali sebentar, saudara, bagaimana Yusuf dalam cerita firman Tuhan, dia oleh Tuhan menunjukkan kepadanya lewat mimpi suatu saat dia akan menjadi besar dan berkuasa. Saudara-saudaranya bahkan akan sangat menghormatinya. Orang tuanya juga akan sangat menghormati dan menghargainya. Tetapi kemudian setelah dengan

apa yang Tuhan nyatakan kepadanya lewat mimpi, memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi kepadanya di kemudian hari, dan dia membagikan cerita kepada saudara-saudaranya, kepada keluarganya. Dia menjadi yang tidak disenangi oleh keluarganya, oleh saudara-saudaranya, dan berujung kepada kemudian pada akhirnya dia mengalami suatu titik di mana saudara keluarganya memiliki kesempatan untuk menunjukkan ketidaksukaan mereka kepadanya. Ketidaksenangan mereka melihat dia dengan penampilan yang, karena lagi juga dia dikasih oleh bapaknya, sehingga sepertinya dia ada mendapat perlakuan khusus dari orang tuanya. Dan tapi kemudian kita melihat perjalanannya yang luar biasa, banyak harus melewati lika-liku, suka dukanya banyak juga, dan dia tetap setia. Sedang dia tetap kepada Tuhan, hatinya, jiwanya yang tetap kepada Tuhan, hidup dia tetap bawa dalam kebenaran. Saya mau bagi ada beberapa hal kita bisa lihat di sini dengan belajar dari cerita Yusuf ini. Yang pertama adalah bahwa bagaimana kita belajar dari perjalanan Yusuf yang dalam hal ini dia mengalami banyak cerita yang melukakan, sedang yang menyakitkan, tetapi tidak yang kemudian membiarkan semua keadaan yang melukai dia, mendukakan dia, menyakitinya, saudara, mengecewakan dia. Tetapi yang membuat hal ini tetap menjadi membawa dia untuk tetap pada beriman kepada Tuhan. Atau artinya saya melihat bahwa Yusuf mengajari kita satu hal penting. Tidak membiarkan luka, saudara, mengubah iman, percayanya kepada Tuhan. Sekali lagi, tidak membiarkan luka mengubah hatinya untuk beriman, percaya kepada Tuhan. Dan ini luar biasa. Bahkan kita melihat Yusuf tidak hanya pada ketika dia menghadapi saudara-saudaranya yang melukai dia, menyakiti dia, tapi ketika dia juga sudah merasa sebetulnya nyaman di Mesir, di rumah Potifar, dia dikhianati, dia di fitnah, sampai kemudian dia dimasukkan dalam penjara. Tetapi kita belajar dari cerita Yusuf, kalau kita bisa melihat beberapa pasal mencatat kisah Yusuf, dia tidak membuat hati dia terluka, disakiti, sudah mengubah hati dia tetap beriman, percaya kepada Tuhan. Setidaknya dengan, karena kita melihat perjalanan Yusuf, saudara, yang karena dia tetap terus menaruh percaya kepada Tuhan, dan Alkitab menunjukkan dia selalu menjadi yang membawa dampak di mana dia ada. Baik ketika di rumah Potifar dia mendapat kepercayaan, dia difitnah, dia dihukum, tapi di dalam penjara dia mendapat kepercayaan bagi kepala penjara dan banyak orang dan orang-orang sekitar, dan itu dicatat semua oleh firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang artinya bagi saya adalah kita belajar jangan biarkan luka mengubah iman kita. Yang kedua adalah bahwa sedang dari perjalanan Yusuf kita mau belajar tetap melakukan yang benar meskipun tidak ada yang melihat. Ini menarik, saudara. Karena kita bisa memang mau melihat perjalanan daripada Yusuf yang tetap prinsip kepada melakukan apa yang dia tahu yang memuliakan Tuhan, yang tidak menyakiti hati Tuhan. Yang bahkan sampai di titik di mana dia di rumah Potifar, dia banyak digoda oleh istri Potifar. Tetapi dia tidak mau mengambil kesempatan dalam kegelapan, dalam kesendirian, yang bahkan di kemudian pada akhirnya di hari di mana dia difitnah, sedang, dan dia di penjara, karena pada saat itu Alkitab mencatat hanya dia dan istri Potifar yang ada di dalam kerajaan. Sepertinya bahkan mungkin pembantu-pembantu tidak ada di dalam ruangan. Dan tapi saudara, istri Potifar yang begitu sangat menggoda dia, sudah dengan Alkitab menunjukkan juga, menyatakan
penampilannya dia. Tetapi Yusuf luar biasa, tetap pada pendirian untuk melakukan apa yang benar. Dia tetap pada mau apa yang dia sadari, sudah hidup yang untuk berjalan dalam takut akan Tuhan. Karena itu ayat yang ke-9 dari kitab Kejadian 39 ada di sana dikatakan dia berbicara seperti ini. Bagaimana mungkin aku, katanya, melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Luar biasa, saudara. Bagaimana Yusuf dengan sikap hatinya. Nah, saudara, yang ketiga yang saya ingin mau bagi, sampaikan sudah kepada kita adalah masa sulit bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Yusuf mengalami keadaan-keadaan yang berat dan sangat menyusahkan, saudara. Apa yang kondisi dialaminya untuk hidupnya yang bahkan karena masih muda. Tetapi, saudara, ini tidak yang membuat dia seolah melihat hidup yang di mana dia jauh dari Tuhan, ditinggal oleh Tuhan. Tetapi, saudara, kita bisa belajar Yusuf tetap dalam percaya bahwa hidup dia adalah yang disertai oleh Tuhan. Iman kita kepada Tuhan, satu hal untuk di dalam hari-hari, adalah bahwa kita percaya hidup kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Bahwa karena ketika Yusuf naik terangkat surga, di sana diberitahukannya, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Aku menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Yohanes 14 ayat 16 berkata, Tuhan akan memberikan kepada kita seorang penolong. Dia akan menyertai kita senantiasa sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Dan artinya adalah ini adalah untuk membawa kita melihat hidup dalam percaya kepada Tuhan. Adalah setiap hari kita tidak pernah berjalan sendiri. Tetapi selalu ada Tuhan yang menyertai kita. Yang keempat yang saya mau bagi sampaikan kepada kita. Kita punya waktu sebentar lagi. Saudara, dari untuk saat ini saya membagi kepada saudara. Jadi yang keempat, saudara, yang saya mau katakan kepada kita adalah dengan belajar dari Yusuf. Saya langsung menyederhanakannya seperti ini. Saudara, untuk poin yang keempat, jangan menyerah hanya karena prosesnya panjang. Memang tidak waktu yang sebentar bagi Yusuf menghadapi keadaan-keadaan bagaimana dia mengalami perlakuan daripada saudaranya, bagaimana dia di Mesir dan mengalami keadaan-keadaan yang sulit. Bahkan ketika kendati dia sudah sempat dalam penjara membantu dua orang pejabat dalam kerajaan karena mimpi dan dia menerjemahkannya, tapi dia dilupakan. Tapi kita melihat bahwa Yusuf tetap yang mau berserah. Saya senang dengan lagu yang berkata, I'm surrender all. Berserah kepada Yesus. Dengan karena ini adalah sikap hati yang mau mempercayakan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Ada firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 dalam edisi kedua Lembaga Alkitab Indonesia. Sudah. Yang kelima, yang saya mau katakan kepada kita adalah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini penting. Dan inilah yang kemudian menjadi yang kita bisa lihat juga bagaimana hati daripada Yusuf yang tidak mendendam dengan apa yang kita baca dalam ayat yang ke-20 ini. Saya mau baca sekali lagi untuk ayat firman Tuhan terakhir kepada kita yang jadi ayat dasar renungan kita. Memang katanya kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti apa yang sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dia tidak menaruh sakit hati dan kecewa sehingga dia mau membalas. Tetapi dia mau menyatakan kasih dengan karena ingin memperlihatkan juga adalah semua ada maksudnya Tuhan. Sudah. Dia tidak mau membalas. Dia ingin bahkan merangkul. Saudara, sebagai umat Tuhan, menjalani hari kita mengalami boleh mungkin banyak perlakuan tidak adil. Tetapi apa yang benar, yang baik yang bisa kita lakukan adalah yang bahkan untuk memuliakan Tuhan adalah tetap dengan kasih, dengan hati yang mengampuni. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ini firman Tuhan saya bagi katakan, sampaikan dan
Saya akan mau berdoa untuk kita semua. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan kami dengar ikuti bersama. Biarlah senantiasa kami diberkati terus oleh firman-Mu untuk hidup kami makin diubah dan dibawa kepada apa yang baik benar memuliakan Tuhan. Sambil kami berdoa, Tuhan tolonglah umat Tuhan dalam segala apapun pergumulan masalah yang dihadapi saat ini. Biar Tuhan tetap jadi jawaban. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, tolong yang dalam masalah, dalam bergumul. Tuhan buat mujizat keajaiban terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih. Sambil kami tak berdoa, berkati bangsa negara kami, daerah kota kami. Tuhan senantiasa menganugerahkan kesejahteraan, ketentraman, dan kerukunan keharmonisan dalam masyarakat juga. Dan Tuhan berkati pemerintah dalam bekerja terus membangun daerah, membangun bangsa kami. Baik dari pusat sampai di daerah kami, Kepulauan Sangihe ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami ucap syukur, terpujilah Tuhan. Ini doa kami. Terima kasih untuk waktu kami dalam renungan firman Tuhan malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Shalom.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Baik, pendengar RRI Programa 1, saatnya kita bergabung dengan Programa 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional edisi siaran hari ini, Rabu tanggal 12 Agustus 2026.
1: Dalam rasa sayang menyayangi yang tidak pernah hilang, terpujilah dirimu meski jangan cepat cemburu. Karena penyesalan dan kenangan Desember membuat gadis rimba menyimpan harapan yang suci di dalam hati. Jalan hidupku tersesat, namun setulus hatimu semurni cintaku tetap terjaga di tepi sungai Babilon. Hingga kerinduan itu bertanya, halo apa kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Pada bintang dan rembulan ku berjanji setia selalu, setulus hatimu semurni cintaku. Sayang percayalah aku, engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang percayalah aku, usah menangis oh sayang. Usaplah air matamu, tak sekejap pun ku tinggalkan, aku milikmu selamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
1: Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang sangat populer
2: di tahun 70-80an.
1: Dan lagu itu dibawakan dengan
2: apik banget ya, oleh bintang tamu cantik kita malam ini. Ini Mas Yudi, tanggal 12 Agustus 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Ingat ya, segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
2: Udah Mas, gak sabar banget pengen ngobrol dengan bintang tamu kita yang cantik, awet, muda, penyanyi hits dan legendaris dari Jawa Timur.
1: Sama dong, sama kayak kita ya gak sih?
2: Halo Mbak Ari Kusmiran, apa kabar?
3: Mbak Ari. Ini adikku cantik dari Jawa Timur juga, Ita Purnamasari.
2: Aduh Mbak Ari, udah kangen banget nih aku Mbak.
3: Podo kangen, aku juga kangen sekali. Apalagi sama penggemar-penggemarku yang setia di Radio RRI ya.
2: Tuh, seluruh Indonesia ini Mbak Ari.
3: Seluruh Indonesia.
1: Betul.
3: Apa kabar semuanya? Selamat malam. Senang sekali ya ketemu dengan semuanya, terutama yang hostnya ini luar biasa.
2: Aduh, semoga bisa cepat ketemu ya kita ya Mbak Ari ya.
3: Yes.
1: Lagi sibuk apa Mbak Ari?
2: Sibuk apa sekarang Mbak Ari?
3: Oh, saya tuh banyak sekali
2: kesibukan. Pastinya.
3: Tambah tua makin sibuk. Aku nih, saya tuh nanti besok. Tadi aja kemarin dari Pacitan dari
2: luar biasa nih Mbak satu dari, ini.
3: Kemarin ya rolling terus ya. Ada acaranya ada acara.
2: Pasti ada. Iya ya Mbak ya. Dan sekarang nih orang lagi demen nostalgiaan nih Mbak Ari. Acara reuni nostalgia. Banyak banget.
3: Karena seusia kita ini memang yang diperlukan adalah charging jiwa kita untuk review memori-memori yang manis gitu, jangan yang jelek. Jelek dibuang. Gitu kan.
2: Yang manis-manis yang diingat ya Mbak Ari ya.
3: Yang sweet aja deh.
1: Mbak Ari, sebelum nanti kita terima penelpon, ini para pendengar kita pengen tahu seorang Ari Kusmiran cerita pertama bisa terjun ke industri musik itu tahun
2: berapa
1: sih,
2: dan gimana ceritanya Mbak Ari?
3: Aku tuh gini sayangku, saya itu bakat itu sebetulnya autodidak semua. Diawali dari kakakku Rusdiana Kusmiran satu ya, yang kedua Sri Suhermi Kusmiran ya kan. Kemudian semua itu yang punya jiwa seni itu yang sangat besar itu adalah ibuku, almarhum ibuku. dia pembaca qiroah juga. Wow. Kemudian okay. suka bikin ya sesuatu yang berbau seni, ngelukis dan lain-lain, lalu lukisannya banyak ya. Kemudian membatik juga, kita punya waktu itu bapak ibuku punya perusahaan batik. Terus bapakku juga kontraktor dan lain-lain ya. Kita termasuk keluarga terpandang lah di Sidoarjo waktu itu. Bunda kan lahir di Sidoarjo ya, jadi ketua DPRD, kemudian juga pejuang. Jadi sangat-sangat terpandang di Sidoarjo. Tetapi di saat itu usaha-usaha ayahku kan ya namanya orang bisnis ada up
2: and down-nya. Ada pasang surut ya, ada pasang surut pasti yang dari
3: up and down. Di saat down, tiba-tiba saya bisa nyanyi ya. Itu semua karunia Allah ya. Okay. Saya nggak tahu asalnya dari mana. I don't know exactly. Tiba-tiba aku bisa suara bergetar, suara treble, bisa.
2: Jadi vibranya lagu, luar biasa nih Mbak Ari ya.
3: Yo, gitu. Aku bisa mempelajari lagu-lagu Ernie Johan, Titiek Puspa, Tati Kadi, etc. ya, dan Laili Suryani. Kelas 2 SD aku.
1: Wow.
2: Wah, berarti masih umur 7 tahun, luar biasa.
3: Ya, 7-8 tahun kelas 2 SD, and then kelas 2 SD, terus dari situ saya ikut satu band di Sidoarjo. Ya, satu band di Sidoarjo, terus kita berlatih terus. Terus berlatih nyanyi di bla bla bla bla, nyanyi di mana-mana gitu ya, nyanyi pokoknya rolling ya, nyanyi. Lala ibu bapakku tuh support.
1: Oke. Gitu
3: ya, kakakku kan nyanyi duluan, rekaman dulu sama saya. Sama Jainal Combo. Ya, sama Jainal Combo. Sama Helen Sparingha, sama Nancy Sparingha itu kakakku ya, Rusdiana Kusmiran itu. And then kakakku merit, nggak boleh nyanyi karena perwira angkatan laut kan nggak boleh nyanyi, nggak diizinin. Akhirnya akulah kelas 3, kelas 4 ikut pop singer Jawa Timur.
1: Oke, kelas 3 ya.
3: Sama, itu udah barengan sama Emilia Kontes SD sayang. Emilia tuh waktu itu juga kelas 5 SD, aku kelas 4 SD. Kemudian kita bareng terus tuh, bareng terus. And then pop singer bareng, dia juara 1 pon ke-7, aku juara 4 tahun 70 kelas 5 SD.
1: Oke. Okay.
3: Ikut juara pop singer seluruh Jawa Timur, juara 1 3 tahun berturut-turut. Itu mulai debut rekaman pertama di kontrak Remako. Setelah pop singer tuh seminggu langsung jebret lagu Kenangan Desember.
1: 5 SD udah rekaman ya, Mbak?
2: Itu umur 11 tahun, Mbak Ari.
3: Ikut 5 Wow. 12 tahun aku, 5 kelas 5 SD.
1: Wow.
2: Wow. Luar biasa Mbak Ari.
3: Aku jek seneng jomplo ngono lho, Ita.
1: Jomplo. Bentengan ya, Mbak ya. Jomplo singit.
3: Sepak tekong, kok sepak tekong. Sepak tekong itu suka terus apa gebak soder eling
1: tak. Iya, gebak soder eling. Iya.
3: Gebak soder kapan itu aku mainnya ke kampung sama teman-teman. Teman-temanku kan sekolah semua kita. Mainnya itu gitu. Jadi enggak ada gap antara tetangga dengan aku, enggak ada pada bapakku. Wong ajir waktu itu ya. Cukuplah. Cukup.
1: Belum berasa jadi artis ya, Mbak?
3: Iya. Oh belas, aku nggak ngerti. Artis tuh sudah nggak ngerti. Jiparani wartawan tuh nggak tahu aku nyapu kok.
1: Lagi nyapu, oke.
3: Bener, serius ini. Aku mau ketemu sama Mbak Ari Kusmiran. Oh iya, suruh masuk. Padahal aku terus aku mandi. Anu baru keluar, lu kaget wartawan.
2: Ya ampun.
3: Kayak gitu-gitu lucu-lucu
1: Iya.
3: Nah dari situ aku rekaman itu kalau tidak salah dikontrak oleh Mutiara Record. Waktu itu bareng sama barengan sama Titik Sandora, Ineke Kusero, Ineke Kusumaningrum ya. Terus Christine Solo, terus Tati Kadi, Ernie Johan semua. Tumplek-tumplek di Mutiara Record yang notabene Wong Surabaya. Produsernya ya. Tapi dia proses teknik rekamannya ada di Remako Jakarta.
1: Begitu ceritanya.
3: Jadi aku kelas 5 SD itu ke Jakarta naik kereta api cuki-caki-cuki-caki-cuki gitu. Belum ada pesawat loh,
1: Belum ada pesawat ya. Itu tahun 70.
2: Berarti udah, udah masuk rekaman.
3: Lagu Kenangan Desember, terus apapun, Kenangan Desember, terus Ande-Ande Lumut itu pertama, album pertama. Terus lagu kayak naik sepeda asik di depan rumahku itu album pertama. Terus disusullah album kedua tahun 70-71 itu Harapan Yang Suci. Tak tahukah aku cinta padamu. Wah, itu tahun itu album kedua. Okay. Lanjut Terkenang Selalu, terus apalagi ya itu lagu.
2: Berarti
3: yang
2: masih
3: album
2: kan
3: kedua tuh.
2: Mbak Ar itu masih muda banget tuh ya.
1: Bukan masih muda, masih kecil.
2: Kecil ya.
1: Oke. Siap.
3: Jadi belum balik tak belum.
2: Kita umuran segitu bener
3: nih. Jadi masih udah nggak ngerti mas. namanya pacar terus nggak ngerti
2: belas.
1: Oke, siap.
3: Nah, yang awal siapa? Ibu bapakku dewe tak.
2: Berarti benar-benar support luar biasa dari keluarga ya Mbak Ria.
3: Ya itu kita yang paling utama kita kalau terjun dalam karier musik, yang paling utama adalah support keluarga, the most important thing.
1: Okay.
3: Ya, kesuksesan kita itu adalah restu dari ibu bapak kita.
1: Okay.
3: Dan aku dikawal kiri kanan sampai aku merit. Loh, itu ibu bapakku gitu gila
1: deh. Oke, siap.
3: Kayak provos gitu. Provosku dua, provosku.
2: Ayah dan ibu.
1: Ayah dan ibu ya. Oke.
3: Okay. Alhamdulillah ya. Itu semua lagu-lagu itu di kala itu booming semua.
2: Booming semua Mbak Ria.
3: Alhamdulillah. Yang album ketiga Senandung Sedih Muliakanlah Tuhanmu itu mendengar burung bernyanyi.
1: Siap kalau gitu.
2: Waduh, Mbak Ria ini biasa benar.
3: Terus Muliakanlah Tuhanmu itu et cetera et cetera. Lanjut ke yang lain baru tahun 70 like banyak ya, masih banyak itu Grand Theft Auto. Ada 200
1: ya?
3: Album.
1: Wah, 200 album. Oke.
3: Okay. 200 album ya.
1: Mbak Ari, ini banyak penelpon yang pengen ngobrol sama Mbak Ari Kusmira. Udah pada
2: para
1: nanti.
2: Para penelpon pengen ngobrol sama Mbak Ari.
1: Siap, kita
2: ke Manado ya.
1: Ke Manado terlebih dahulu ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresikan karya.
2: Halo, bangsa Indonesia. Assalamualaikum, siapa ini?
1: Bung Benny Jo namanya. Bari.
4: Ismail, apa kabar?
1: Benny Jo dari Manado.
2: Ini namanya Bang Benny. Bari,
3: Benny Jo, hai, apa kabar? Sobatku hantam, hah, orang Manado.
1: Silakan pertanyaannya,
2: Bung Benny Jo.
4: Oke, assalamualaikum, Mbak Ari, Ari Kusmiran. Salam kenal ya dengan orang Manado, Bung Benny Jo.
1: Ya, silakan langsung aja pertanyaannya. Bari nggak dengar ya memang ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita sampaikan pertanyaannya ya.
3: Ya, oke, disampaikan aja.
4: Tolong disangkarnya Mas Yudi dan Mbak Ita. Ini pertanyaan, ini kan lagu-lagu Mbak Ari Kusmiran ini pada booming. Ini banyak yang booming kan. Ini pertanyaannya begini, banyak yang lagu yang booming. Ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Itu pertanyaan pertama. Ada berapa buah lagu yang mendapatkan royalti? Terus pertanyaan kedua, Mbak Ari menyikapi penyanyi-penyanyi sekarang itu, penyanyi milenial, Mbak Ari Kusmiran menyikapinya seperti apa? Okay. Itu karakter vokal mereka, aksi panggung mereka, seperti apa menyikapinya? Itu aja ya, Mbak Ari Kusmiran pertanyaannya.
1: Siap.
4: Mbak Ita, Bung Yudi, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada Mbak Priskila Bang Ebu ya, Mbak Priskila semangat. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Bung Leman di Lampung, Angkel Gaji di Sumatera, di Korea Jakarta, Oma Ana di Ibu Ana di Sorong.
1: Siap, oke.
4: Itu aja, makasih. Wassalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Palu. Bu Farida.
2: Bu Farida, selamat malam.
5: Halo, assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran.
1: Assalamualaikum Mbak Riku Sumiran katanya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Siapa ini?
1: Ibu Farida, Farida di Palu.
3: Yang Farida dari yang Palu. Kedua Mbak Farida dari Palu ya.
1: Betul.
3: Masya Allah. Iya iya. Tabarakallah.
5: Iya tadi sudah. Iya tadi
1: lanjut,
5: sudah
1: mendengarkan. Silakan pertanyaannya.
5: Mbak Riku Sumiran ya luar biasa ya. Betul. 50 album yang dirilis. Betul. Ya.
1: 200.
5: Yang Ibu Farida 200 tanyakan lagu ini tadi ya. Setulus hatimu. Semurni cintaku itu dirilis tahun berapa dan album keberapa? Okay. Hanya ini yang Ibu Farida tanyakan. Siap. Ya buat Mbak Riku Sumiran, salam sehat. Mas Yudi sama Mbak Ita, sama-sama. Ibu Farida mau kirim salam ya.
2: Oh, boleh silakan. Silakan Ibu Farida.
5: Iya buat sahabatku yang ada di Jepang ya, salam sehat, salam sejahtera ya.
1: Okay.
5: Ada Ayu di Matohi tadi, terus ada Cigur di Jakarta dan seluruh pendengar yang ada di Denpasar di mana saja berada, salam sehat, terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih.
5: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya kita sampaikan Mbak Ari ya. Ini satu lagi ada Mbak Wulan di Madiun. Mbak Wulan, selamat malam.
2: Halo Mbak Wulan.
6: Selamat malam. Selamat malam Mbak Mas Yudi, Mbak Paramit,
1: Mbak Paramit Rusadi. Silakan silakan.
6: Aku Mbak Ita.
2: Iya iya, silakan Mbak. Mbak Wulan.
6: Sama Mbak Ari Kusmilan ya, selamat malam. Dan aku ingat lagune Mbak Ari Kusmilan ya. Itu
1: yang mana?
6: Setulus hatimu.
1: Oh, siap.
6: Semurni cintamu.
3: Wah, luar biasa.
6: Sayang, percayalah aku. Nanti diputar ya, Mbak.
1: Oh iya pasti diputar. Ditungguin sampai selesai ya.
6: Iya. Ya, salam-salam buat yang ada di apa? RRI Pro 1 di Madiun ada Mas Adi Heraswadi ya, selamat malam.
1: Okay.
6: Semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya Mbak Ita, Mas
2: Adi. Iya, siap, Mbak Wulan.
6: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima ada Ibu Isal di Riau.
2: Malam Ibu Isal.
1: Ibu Isal, selamat malam.
7: Selamat malam, buang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu Isal.
7: Ya Yudi, Ita, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
2: Baik, Bu Isal.
7: Sama Mbak Ari Kesmiran ya?
1: Iya, betul.
7: Saya nak banyak nanya, cuma saya minta tolong putarkan lagunya nanti.
1: Okay.
7: Saya terkenang selalu itu, tahun berapa, dia apa, tahun berapa, dan umurnya berapa ketika lagu itu.
2: Oke.
7: Tolong putar nanti ya Yudi ya.
2: Iya, siap Bu Isa.
7: Mbak Erka Semiran, terima kasih. Suaranya sungguh enak, saya suka kali lagu itu.
1: Oke.
7: Mungkin itu aja Yudi, Ita.
1: Siap.
2: Bu Isa,
7: salamnya sedikit boleh Ita.
1: Boleh, silakan.
7: Untuk penyiar RRI Pro 1 ya, Pekan Baru, semoga selalu semuanya. Spesialnya untuk Suci Raslia yang bertugas malam ini. Dan untuk Yudi juga, Ita, semoga selalu ya.
1: Siap.
2: Terima kasih.
7: Mbak Kesmiran juga, sama-sama. Selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu-satu ya.
2: Mbak Ari. Siap ya, Mbak Ari?
3: Oke.
1: Ini tadi ada Pak Bung Benijo di Manado. Dari lagu-lagu yang sekian banyak yang mendapatkan royalti ada berapa
2: aja,
1: lagu? Ditanyain sama Bung Benijo tadi.
3: Yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Wah, itu tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi lagu A B C D E F G.
1: Oke.
3: Karena kita dari mungkin Ita juga tahu kan.
2: Betul.
3: Dari Papri.
2: Betul. Ya.
3: Kita langsung ditransfer sekian tanpa ada penjelasan.
2: Enggak
3: ada penjelasan dari lagu A B C D E F G.
2: Ya, pokoknya dapatnya
1: pokoknya transfer gitu ya. Tiba-tiba. Ya.
3: Karena memang kalau royalti itu dapat itu biasanya dipotong untuk Papri juga, baru nyampe ada pajak
2: ya,
3: juga,
2: kan ada pajaknya
3: baru
2: juga.
3: Nyampe ke kita.
1: Siap. Jadi nggak bisa diprediksi ya, gitu ya.
3: Seperti itu proses administrasinya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu setulus hatimu, apakah apapun
2: lagu yang mana,
3: terjadi.
2: Ya.
3: We never know. Artisnya kasihan ya. Itu kira-kira seperti itu aja.
2: Semoga depannya lebih baik lagi ya Mbak Ari ya.
3: Soalnya ini memang baru-baru masih baru ya. Mudah-mudahan nanti bisa di manage
2: betul
1: dengan baik ya.
3: Lebih baik lagi. Lebih transparan lagi gitu aja. Harapan kami. Oke. Okay?
1: Kemudian pertanyaan gimana menyikapi penyanyi milenial sekarang?
2: Mbak Ari.
1: Mulai dari karakter vokal sampai aksi panggungnya.
3: penilaian saya untuk penyanyi-penyanyi Gen Z ya,
1: Gen Z ya.
3: Sekarang itu kita tergantung kepada genre mereka. Mm-hmm. Genrenya apa? Karena genrenya itu masing-masing, ada pop Indonesia, mm-hmm. ada keroncong kayaknya udah mulai tenggelam ya.
1: Yeah.
3: Pop Indonesia, mm-hmm. Pop kreatif, mm-hmm. ya kan?
2: Ada kemudian, pop jazz juga.
3: Pop jazz, soul, mm-hmm. kemudian
2: ada rock juga, dangdut. Mbak Ari, ada dangdut juga, betul.
3: Rock, dangdut, Melayu, mm-mm. beda-beda kan? Mm-mm. Atau yang sekarang lagi booming kan Jawa, Jawa.
2: Ya,
3: yang...
2: koplo mbak.
3: Nah, kayak gitu-gitu kan, koplo, kayak gitu. Yeah. Ah, ini sekarang kita ini sedang dilibas musik Jawa koplo ini, mm-hmm. kita ini sedang. Okay. Semua genre musik mm-hmm. sedang dilibas Jawa, Jawa yang ya koplo ya, Jawa-Jawa mm-hmm. yang itu ya. Ya, ya mungkin ini perputaran musik.
2: Iya,
3: kadang-kadang kita udah jenuh. Betul. Udah jenuh musik ini, ganti ke musik
2: nanti
3: ini.
2: Nanti akan dulu kembali jazz. Lagi ke tahun-tahun seperti dulu, Mbak. Jadi muter aja ya, itu, Mbak.
3: Ke pop Indonesia kembali.
1: Siap.
3: Dulu musik jazz semua. Dangdut.
2: Terus ada masanya tahun 90-an tuh ada slow rock, Mbak. Nah,
3: lah itu slow rock termasuk kita Purnama Sari ini slow rock termasuk dia Niki Astria, kita Purnama Sari, kemudian
2: siapa ada almarhum Nika Ardila
3: lah bang itu juga perlu perhitungan karena untuk menyanyi slow rock itu membutuhkan nafas yang panjang, kemudian teknik vokal yang kuat ya kan. Siap. Hentakannya tuh harus kuat ya, powernya juga harus full power kalau lagu slow rock itu.
2: Mbak Ari,
3: sama okay. dengan pop ya, Indonesia ya,
2: betul Mbak Ari.
3: Sama dengan pop itu penyanyi-penyanyi yang pop Indonesia atau slow rock itu harus kuat mm-hmm. teknik pernafasannya. Mm-hmm.
2: Setuju.
3: Itu. Apalagi setuju, di saat kita manggung show ya, mm-hmm. itu kan tidak satu dua lagu, seret sekian lagu.
1: Siap.
3: Itu harus prima betul.
1: Okay.
3: Dan latihan pernafasannya tuh harus rutin gitu, nggak bisa.
2: Mbak ini ngomongnya lugas loh, waduh, angkat topi ya mbak. Eh? Mantap, kenapa? Lugas ngomongnya mbak.
1: Okay.
2: Angkat topi ya, kayak... aku mbak.
1: Mbak Ari ini ada Bu terus, Farida
3: yang apa? Yang saya kagum dari penyanyi-penyanyi Gen Z sekarang ya. Itu keren-keren.
2: Betul sekali keren, Mbak, keren. Setuju. Dan teknik vokalnya itu juga beda ya. Sama yang zaman dulu Mbak Ari.
3: Betul. Mm-hmm. Kalau dulu gini saya cuman bedanya enaknya penyanyi sekarang itu ditunjang oleh peralatan
2: teknologi canggih.
3: Teknologinya ya, teknologi luar biasa.
1: Betul. Siap.
3: Zaman Mbak Ari Kusmiran fals dikit aja udah ketahuan.
2: Udah lah, ya bener, nggak bisa dipoles Mbak, nggak bisa diedit.
1: Oke.
3: Okay. Nah, kita dulu cuman 6 track, 8 track, 16 track, 22 track. Sekarang
2: Boy.
3: Bisa computerize begitu bener. Turun nadanya dinaikin bisa. Ketinggian diturunin. Enak
1: bisa,
3: amat penyanyi sekarang.
1: Ya
2: Allah,
3: bersyukurlah. Nah, bersyukurnya penyanyi sekarang itu ditunjang teknologi yang canggih. Kalau kalian tidak memanfaatkan itu, ya, rugi.
1: Betul. Okay.
3: Penyanyi sekarang rugi bener deh.
1: Ini ada
3: aja, kemarin kemarin dibikinin musik anak saya itu musik AI diambil.
2: Oh, ikut
3: AI
2: terjun lagi. Putra-putrinya ikut terjun ke musik Bari.
3: Metal semua.
2: Weh, mantap.
3: Heavy rock semua metal. Waduh. Kecuali satu yang klasik piano yang nomor 2.
1: Okay.
3: Mozart, Beethoven tuh udah dia yang nomor 2.
2: Dimakan semua ya.
3: Makan semua. Jadi aku dibikinin musik tuh lagunya almarhum bujuk, waduh bagus banget. Belum rilis aja belum.
1: Oke.
2: Okay. Tunggu rilisnya loh Mbak.
1: Mbak Ari ini ada Bu Farida, ada Mbak Wulan di Madiun, Bu Farida tadi di Palu sama Bu Isal di Pekanbaru nanyain Lahan. Tentang Pertanyaan. Enggak ini nanyain yang tadi ya, nanyain tentang lagu Setulus Hatimu. Hatimu
2: Semulih Cintaku tuh tahun berapa rilisnya, Mbak?
1: Dan album keberapa? Ya. Itu yang ditanyain.
3: Itu aduh Masya Allah lali aku rek.
1: Lali aku rek.
3: itu setulus hatimu itu. Aku tuh kok sekali ke Jakarta ya, ambilnya tuh shred 6 album bikinnya, tuh 7 album. Sekali aku ke Jakarta karena aku sekolahnya di Sidoarjo di Jawa Timur kan waktu itu. Jadi begitu ke Jakarta seminggu itu harus bisa 6 album.
1: Wah, 7 album gitu. Ternyata jadi, begitu ya.
3: Ya, sistemku seperti flat pay, aku flat pay enggak royalty. Tapi sekarang dibikin royalty gitu, gitu ya. Terus udah gitu untuk lagu setelah tadi lagu Muliakan Tuhanmu itu album ketiga, empat, mungkin itu album yang ke-10 kayaknya.
2: Album ke-10 ya. Tahun berapa Mbak Ari?
3: Itu tahun 78, 79, hampir 80 lah.
2: Okay. 80 ya.
3: 78, 79.
1: Ya, 78, 79 ya.
3: Terus ada John.
2: Ya, John.
1: John.
3: Wah, siap. Itu semua yang saya diterbitkan emangnya majalah. Kita rilis itu alhamdulillahnya bersyukur Mbak Ari ini selalu ada dari satu album ke satu album ada yang top hits, ada gitu yang ngantol ya? Satu
2: ya, lagu, ada yang ngantol satu lagu. Yang populer ya.
1: Siap Mbak kalau ya. Begitu.
3: Iya, ya, jadi saya kadang-kadang kalau di TikTok takut juga bingung aku ditanyain lagu A B C D F sampai iklan. Iklan pun lagu motor itu sampai sekarang ya, orang hafal lagi.
1: Siap iklan kalau bener, begitu. Mari kita istirahat dulu, nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya.
2: Kita dengerin suara Mbak Ari.
1: Ini ada lagu John dan Malam John. Yang Dingin.
2: Siap.
3: Oke.
1: Siap. Pendengar Pro 1 nanti silakan Anda yang ingin ikutan gabung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499.
2: Dan boleh WhatsApp di nomor 0811-7972-7912, ditunggu.
1: Nomor WhatsAppnya nggak bisa dipakai telepon ya, karena dikati kita pakai ngobrol sama
2: aja.
1: Mbak Ari Kusmiran. Kalau nggak, Anda bisa mengirimkan voice note.
2: Ya, siap.
1: Kita dengerin John dari Ari Kusmiran.

0: Biak Belitung Bima Bintuhan Bogor.
1: Lanjut, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
0: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas,
1: Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan juga Malinau.
0: Halo semuanya yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
1: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pengarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Selamat malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
1: Ada juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
0: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Lai, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wemena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kalau yang pengen ngobrol sama bintang tamu kita, silakan langsung telepon ya di line studio, karena nomor WhatsApp nggak bisa ditelepon.
0: Nggak bisa, karena
1: dipakai sama Mbak
0: bintang tamu,
1: Ari.
0: Nama Mbak Ari.
1: Teleponnya jadi 021-344-0696 atau 021-344-1499. Oh, baiklah. Kita, Mbak Ari, kita lanjutkan lagi ya. Oke. Ya.
0: Kita ngobrol lagi ya, Mbak Ari ya.
1: Nanti sama pendengar juga.
0: Mbak Ari, mau nanya. Kendala paling besar yang Mbak Ari temukan selama berkarir di dunia musik pada era 70-an itu apa ya, Mbak? 70 tuh udah lama banget. Itu kendalanya apa, Mbak? Selama berkarir.
1: Oraono. Oraono.
0: Wei, masyaallah.
2: Enggak.
0: Oraono itu alias aja. Tidak ada.
1: Melujur mulus ya, Mbak Ari ya.
0: Mulus ya, Mbak Ari, mulus nih bener.
2: Masalahnya mungkin ya sudah kita ininya sudah di situ ya, ranah karier, profesionalisme kita, kemudian rezeki kita sudah di situ, jadi ya meluncur aja dengan enaknya.
0: Bari saat itu mengurus sendiri, maksudnya baik orang tua atau ada manajemen atau manajer, Mbak? Saat itu ya, tahun 70-an.
2: Aku, saat itu enggak ada manajemen toh.
0: Ya aku juga sih.
2: Manajer,
0: ya belum ada tuh kan.
1: Belum ada ya.
0: Itu era 90-an tuh baru ada manajer
1: ya. Gitu ya.
2: Langsung Bapak Ibu
0: langsung keluarga, betul, rata-rata seperti itu. Oh iya, saat itu juga penyanyi masih bisa dihitung jari ya, Mbak. Ya Mbak Ari ya. Saat itu 70-an.
2: Ya, tidak terlalu banyak seperti sekarang ini. Tuh. Karena sekarang kalau punya duit aja udah bisa bikin album.
0: Betul.
1: Iya, benar banget.
0: Bisa memproduksi sendiri, bisa memproduksi sendiri, ya. Betul banget.
1: Kalau dulu nggak begitu ya?
2: Karena sekarang kan computerized.
1: Iya.
0: Kalau dulu kita tergantung sama para produser.
2: Kalau dulu
0: tergantung label ya, Mbak ya, kita dulu.
2: Ya, kita bisa produksi sendiri sekarang.
0: Betul.
2: Kita produksi sendiri bisa. Okay. Dengan kita punya label sendiri bisa, karena sekarang tidak butuh studio yang A, I, U, E, O.
0: Kayaknya hampir semua musisi penyanyi punya studio pribadi deh, Mbak. Ya, Mbak Ari ya.
2: Sekarang kan begitu, karena mereka juga kerjanya maunya di rumah.
0: Betul.
2: Gitu kan. Jadi apa ya, semacam homeworking gitu kan. Kalau kita dulu sekolah homework, sekarang musician work, homeworking gitu, ada di lokasi rumah sendiri.
1: Siap.
2: Lebih santai, lebih rileks.
0: Gitu kan. Okay.
2: Ya. Kalau zaman dulu peralatan tuh sak kamar dewe gedenya.
0: Makanya,
2: peralatan.
0: Jadi kita tuh benar-benar tergantung sama label, para produser dan label.
1: Oke. Mbak Ari, ini ada penelpon lagi yang mau ngobrol sama Mbak Ari,
0: dari
1: boleh
0: Bandung
1: ya?
0: Nih Mbak Ari.
2: Boleh,
0: ada Mbak Anissa. Selamat malam Mbak Anissa.
1: Mbak Anissa?
0: Anissa.
1: Oke, terputus namanya ke Pak Ahmad Abdullah di Jember.
0: Di Jember. Halo Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi. Selamat malam Mbak Ita Permatasari.
1: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
0: Langsung dengan Mbak Ari Kusmiran ya.
3: Halo Mbak.
0: Silakan.
3: Mbak siapa?
0: Ari.

0: Kusmiran.
1: Oh, Mbak Aris Kusmiran, buang Jawa Timur.
0: Betul. Langsung Jawa pertanyaannya apa, Pak?
1: Waktu kembali. Ya apa kabar, Mbak Ari Kusmiran?
0: Mbak Ari, gimana kabarnya ditanyain?
1: Berapa puluh tahun?
2: Alhamdulillah. Sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Salam sehat dan salam sejahtera selalu.
0: Siap, oh, oke. Okay. Apa pertanyaannya, Pak Ahmad?
1: Ingin bertanya saya, Mbak Ari. Bagaimana Mbak Ari di dalam menata karir dengan menata rumah tangga yang lebih berat mana ini?
0: Oke, okay, ya? Siap.
1: Sejak kapan Mbak Ari ini apa senang hobi menyanyi? Karena suara-suara Mbak Ari ini melanglang buana ini ya.
0: Oke, siap. Itu ya Pak Ahmad ya.
1: Ya. Juga saya ingin bagi salam boleh.
0: Silakan tiga orang.
1: Ya. Salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso dengan Mbak apa Habibah Blangkon, juga Mbak Lita. Kita Sita di Jember, salam sehat dan salam hormat. Juga ada Ibu Haja Istiqomah di Sumeneb. Juga semua penyiar di Pro 1 RRI se-Indonesia ya. Salam kenal, salam hormat dan salam sehat semuanya ya.
0: Siap. Merdeka. Merdeka.
1: Ya, terima kasih Mas Yudi. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
1: Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum ya. Mas Yudi yang ganteng baju putih, Mbak Ira baju hitam yang cantik dengan khas poni.
0: Siap. Yang cantik. Foni, iya.
2: Oke, okay, ya, Bang Leman.
3: Itu apa poninya itu?
0: Silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
3: Ya, pertanyaan begini Mas Yudi, Mbak Ira, dengan bintang tamunya. Itu Mbak Aikman itu apa tuh? Dia itu apa ya?
0: Apa?
3: Halo.
0: Ya, halo ya. Apa Bang Leman, silakan.
3: Oh, iya. Dia itu apakah dia itu punya obsesi?
0: Oke.
3: Okay. Kita itu ataupun keinginan yang belum tercapai hingga saat ini gitu.
0: Siap.
3: Jadi, gitu Mas Yudi. Dan kedua, apakah waktu dia gadis waktu muda, apakah dia itu mendapatkan dari penonton ataupun fannya gitu yang tidak senonoh gitu Mas Yudi, yang tidak patut atau tidak sopan gitu.
0: Oke, okay, siap. Sama-sama.
3: Mas Yudi.
0: Apa tuh?
3: Untuk Bung Binejo tadi itu selamat malam. Bapak Ahmad Abdullah Utama Genda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali. Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik. Ini pertanyaan lewat dari WhatsApp ya. Ada malam.
2: Dari mana ini? Dari Bucip
0: di Delo. Depok.
2: Depok.
0: Depok.
2: Bucip. Jadi tulisannya Delo.
0: Oh iya Depok.
2: Dari Bucip di Depok. Selamat malam Hari Pro 1. Nanti bintang tamu Mbak Ari Kusmiran ya. Lagu favoritnya yang saya suka terkenang selalu.
0: Terkenang. Oke. Okay.
2: Titip salam ya Mas Yudi, Mbak Ita, salam untuk Ibu Ari. Dari Bucip di Depok, terima kasih.
0: Baik, kalau begitu tidak ada
4: kembali.
2: Betul Mari.
0: Ada penelpon lagi. Pak Mari. Hasanuddin
2: dari Bogor, Bogor. Ada Pak Hasanuddin.
0: Pak Hasanuddin, silakan.
2: Hasanuddin.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Jaringan Nasional. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, Pak Permasari, selamat malam.
0: Malam.
5: Oh, Mbak Ari Kusmiran, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
2: Mari.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa pertanyaannya Pak Hasanuddin?
5: Langsung aja saya ke poinnya aja. Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
0: Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
5: Itu album saya dengerin dari tahun berapa itu sudah Masya Allah. Masya Allah. Keluarga terjun di bidang di musik marah. Semua bermacam-macam ininya.
0: Kagum ini sekeluarga jantung. Terjun ke dunia musik katanya.
5: Dunia amin, musik amin. Masya Allah semuanya.
0: Oke.
5: Okay. Yang bagi di bagian kori ada ini Masya Allah benar-benar cakep. Saya pertanyaan sedikit, pertanyaan satu aja nih Pak Ari.
0: Silakan.
5: Saya itu emang dari sekarang studio ini sudah ini, cuman tidak sebagus sembari rekaman di Remako. Pertanyaan saya, sulitkah untuk menghadapi waktu dari Sidoarjo ke Jakarta ke Remako, kemudian di Begadang itu kan berapa malam itu.
0: Oke. Okay.
5: Itu butuhkan waktu yang sangat fresh. Mm-hmm. Kendala apa aja yang dialami oleh Mbak Arki Smeran selama terjun di
0: siap, oke, ditungguin ya.
5: Yang benar-benar kota itu aja.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Hasanuddin.
5: Untuk Bang Yudi, Mbak Ita, selamat malam, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih juga. Lanjut kasih. Kita ke Sulawesi Selatan. Satu lagi ya.
2: Ica.
0: Ica di Sulawesi Selatan. Halo Ca, selamat malam Ca.
6: Halo. Assalamualaikum Mbak Yudi.
0: Mbak Yudi sama Mas Ita ya. Siap.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Mbak Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya. Ica mau nanya dong sama itu kan aku kan enggak tahu nih yang mana ya gitu. Jadi aku tadi buka-buka YouTube nih Mbak Ita. Jadi oh yang ini
2: lagunya populer sekali.
6: Yang nyanyi itu ya, yang
4: amin ya rabbal alamin.
0: Nyanyi yang mana, Ica? Setulus hatiku.
6: Iya. Halo Mbak Ita.
2: Iya, Mbak Ica.
6: Lagu paling sering itu
2: diputar. Nah, itu yang nyanyi Mbak Ari Kusmiran, Mbak Ica.
6: Iya, makanya aku bilang oh yang nyanyi, tapi Ica tuh paling suka ini.
0: Apa tuh? Kepaling suka apa?
6: Lagu yang tadi yang ini.
2: Iya.
6: Entah di mana.
2: Ini oh lagu mungkinkah? Lagu mungkinkah judulnya?
0: Kok mungkin?
2: Oh, di mana? Malam yang dingin ya?
0: Malam yang dingin. Itu malam yang mendingin, oh, Bari ya.
2: Malam
0: entah di mana kini kau berada.
4: Malam yang dingin malam festival
0: tuh. Oh, lagu festival. Oke, oke.
6: Entah di mana festival tuh.
4: Melki Gosu.
6: Itu lagu ku suka dan itu lagu emang itu, suka.
0: Oh, Ica sukanya lagu itu ya?
6: Heeh. Kayak ku satu gitu kalau malam-malam.
0: Oh, jadi, siap.
6: Ada ku tahu lagunya.
0: Oke. Okay.
6: Oke, deh gitu aja. Pokoknya semoga sukses aja ya. Dan aku titip salam aja buat semuanya.
2: Iya.
6: Buat semuanya aja ya.
2: Iya Pak, iya Pak sembahnya Mbak Ica.
6: Banyak selamat malam, selamat
0: istirahat. Siap, Mbak Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbari kita jawab satu-satu ya pertanyaan dari para pendengar ya. Banyak pendengarnya, fansnya Mbari banyak banget.
2: Antri nih nelponnya.
4: Terima kasih.
0: Oke.
4: Pendengar penggemar-penggemarku yang cantik, ganteng kayak
0: ini. Siap. Ini ada Pak Ahmad. Pak Ahmad dari Jember, pertanyaannya bagaimana Mbak Ari ini menghadapi antara karir dan rumah tangga? Silakan Mbak Ari.
2: Silakan dijawab Mbak Ari.
4: Saya menyanyi jadi penyanyi kan sebelum berumah tangga.
0: Oke.
4: Okay. Ya before I get married ya. Saya menyanyi dari kelas
0: 5 SD.
4: Kelas 5 SD rekaman ya, rekaman di masa sampai umur 24 saya married. Baru married umur 24 jadi sudah 12 tahun saya melanglang buana di dunia entertain, kemudian married langsung mak jeblus, enggak boleh nyanyi karena sibuk hamil, ngurusin anak, bla bla bla bla, ngurusin perusahaan.
2: Iya, sekaligus jadi pengusaha loh, Mbak.
4: Ya, padahal suamiku sendiri juga seneng musik, seneng nyiptain lagu, punya studio rekaman, bayangin. Ya, tapi karena itu tadi komit dengan perkawinan itu komit ya, bahwa kalau saya udah married, anak yang didahulukan. Ya,
2: benar, keluarga nomor satu, betul Mbak Ari.
4: Maintenance untuk rumah tangga itu penting sekali karena orang berumah tangga awal-awal tuh fondasinya masih lemah.
2: Ya, betul, ya. Setuju.
4: Siap. Jadi harus kita perkuat, dikasih semen yang kuat supaya enggak
2: supaya enggak roboh, Mbak.
4: Males pokoknya ngono. Enggak usah disebutno semene kok promosi. Ngono
2: kan.
4: Jadi harus diperkuat itu fondasi karena kita antara berdua ini kan beda-beda dunia.
2: Betul.
4: Satu businessman, satu
2: artis penyanyi. Artis.
4: Nah, tapi dunia usaha juga tidak lepas dari dunia seni. Usaha Yuris karena kita membutuhkan promosi, betul, membutuhkan artis untuk apa namanya menghibur karyawan dan lain-lain. Jadi masih matching lah. Ada interaksinya tuh masih ada di situ, makanya saya bisa bertahan sampai
2: sampai detik ini
4: oleh mau.
2: Sampai
4: detik ini. Ya, betul. Nah, setelah 10 tahun saya vakum, anak-anak sudah mulai bisa mandiri masing-masing. Anak saya 3 putra semua ya.
2: Wow.
4: Sudah bisa
2: jagoan semua.
4: Iya, sudah bisa mandiri semua. Baru saya coba start pertama itu Tembang Kenangan yang di Indosiar. Aku diuber-uber sama direkturnya tuh. Pokoknya ini gak akan mulai Tembang Kenangan kalau gak
2: kalo ada Mbak Ari ya, benar, setuju sekali.
4: Nah, kalau gak Ari Kusmiran dulu yang start yang jadi memulai. yang membuka pertama betul. Tembang Kenangan itu populer tuh ada Ari Kusmiran.
2: Iya.
0: Oke.
4: Kalau enggak dia enggak buka itu.
2: Tembang Kenangannya enggak jadi ya Mbak Ria, aduh.
4: Iya, karena itu yang kontak saya langsung itu di rootnya ya Pak Handoko waktu itu. Pak Handoko langsung kontak ke suami saya, mau nggak mau ngijinin karena sesama pengusaha ya, kan, sama-sama pengusaha sama-sama direksinya. Akhirnya oke, ACC saya kontrak sama Fatur itu Fathur waktu itu ya.

0: Biasa, Mbak Ari.
1: Direksinya bingung karena itu kelebihan saya menghafal lagu. Kemudian total, kalau saya sudah kerja total.
0: Mbak Ari itu selalu jadi, dalam kondisi prima, Mas Yudi.
2: Gitu ya.
0: Kan aku berapa kali show satu panggung sama Mbak Ari.
2: Oh, siap, siap, siap.
0: Banget.
2: Mbak Ari dari ada lagi yang mau disampaikan.
1: Cara mengantisipasi karier dengan rumah tangga, ya. Sekarang. Jadi kalau ada show atau rekaman bla bla bla, harus kita schedule yang benar.
2: Oke.
1: Kita schedule-nya yang benar.
0: Supaya bisa berdampingan, betul.
1: Ya, harus ada solusi. Harus.
0: Betul, Mbak.
1: Ya, harus ada solusi. Karena semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin atau dipaparin dengan dengan kita sudah pengalaman mengatur waktu, tenaga dan pikiran antara rumah tangga dan alhamdulillah balance.
0: Ya ya.
1: Okay. Karena antara suami istri juga harus ada balancingnya untuk pengertian satu sama lain. Gitu. Suami saya harus dikasih pengertian juga dan suami harus mengerti istri juga.
0: Benar sih, Mbak Ari.
2: Siap, oke, Mbak Ari.
1: Nah, itu yang poin paling penting itu di situ, di understanding antara suami istri.
0: Malah okay. Alhamdulillah putra-putranya kan ini malah mengikuti jejak Mbak Ari semua.
1: Ya, aku enggak ngerti itu mereka. Ya masalahnya eyang-eyangnya juga seneng musik semua sih.
2: Oh iya.
1: Seneng musik semua, jadi nggak bisa dicegah gak semuanya.
0: Bisa, sudah
1: jadi
0: daging.
1: Ya suamiku tuh seneng musik juga, pertua aku juga seneng musik luar biasa. Nah, tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus concern di rumah tangga. Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
2: Oh, oke, okay, baik.
0: Gitu. Anak udah gede.
2: Ini ada Bang Leman di Lampung.
1: Enggak ada masalah ya. Enggak ada masalah. Enggak ada. Cuman awal-awal memang awal

0: Saya pengennya konser lagi yang gala konser
1: Ya,
0: gitu
1: yang
0: ya.
1: gala
0: Oh,
1: konser.
0: Gala
1: Siap.
0: konser gitu ya.
1: Siap, mari.
0: Ya,
1: Mari.
0: itu yang masih sedang kita pikirkan ini. Ya, butuh manajemennya juga.
1: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mbak Ari ya.
0: Amin, amin. Oh, nggak
1: Amin.
0: bisa, harus nggak bisa.
1: 2027
0: Karena
1: mungkin ya, Mbak.
0: ya, konser tuh paling
1: Ya,
0: minimal persiapan
1: persiapan tuh 6
0: harus.
1: bulan. Persiapan tuh
0: Yes.
1: paling minim 6 bulan memang, Mbak. Betul.
0: Ya, betul, betul. Ya, tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya 6 bulan. Kalau
1: Oke. Itu.
0: Itu.
1: Masih dari Bang Leman di Lampung, pernah ada gangguan dari fans nggak sih?
0: Iya, Mbak Ri. Mungkin
1: Oh,
0: saking ngefansnya banyak.
1: pas
0: Oh, banyak
1: denger.
0: ya.
1: Contohnya apa, Mbak
0: Terutama
1: Ri?
0: terutama cowok-cowok.
1: Pastinya
0: Banyak lah
1: dong.
0: ya. Oke, oke, oke,
1: Pastinya,
0: oke.
1: Mbak Ri.
0: Waktu remaja, iya banget. Iya banget. Iya banget lah. Sampai ada yang bawa saking kepengennya duet sama saya gitu ya.
1: Banyak yang
0: Sampai dia
1: ngelamar gak Mbak Ari saat itu?
0: aduh, sabar-sabar.
1: Sabar-sabarnya. Mantap bener
0: Ya,
1: Mbak Ari
0: tapi
1: ya.
0: semua itu mereka punya hak ya. Kita nggak bisa melarang
1: Betul.
0: karena manusiawi lah.
1: Betul, betul.
0: Lihat sosok
1: Idola,
0: apa itu?
1: betul. Sosok
0: Iya,
1: idola.
0: sampai watuk,
1: Ya.
0: Rek. Jadi watuk, podoae. Jadi
1: Iya.
0: kita itu manusiawi ya, jadi
1: Oke.
0: dari berbagai kalangan yang naksir sama saya sampai
1: Wih,
0: tingkat
1: tuh.
0: pejabat tinggi atau tingkat
1: Wow.
0: kualitas yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik.
1: Luar
0: Dan
1: biasa.
0: ketika dihadapi dengan baik, karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga, nggak sembarangan gitu.
1: Siap. Mantap,
0: Seperti
1: mari.
0: itu.
1: Oke, Pak Hasanuddin di
0: Ya.
1: Bogor.
0: Tadi pertanyaannya apa, Mbak?
1: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
0: Tadi sih udah kutanyain ya tadi
1: Iya
0: Mbak ya.
1: sih.
0: Orang utuh,
1: Nggak ada
0: alhamdulillah
1: yang
0: ada
1: lancar
0: alhamdulillah
1: semua.
0: mulus lancar.
1: kayak jalan tol Mas, wes itu jawabannya.
0: Lancar-lancar aja sampai sekarang.
1: Masya
0: Siap.
1: Allah. Luar biasa
0: Benar,
1: Mbak
0: Bang.
1: Ari.
0: Oke. Itu nggak bisa diiri, sayang. Itu udah karunia dari Allah.
1: Masya Allah.
0: Sudah kodrati ya. Saya juga nggak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Selama berkarir apa yang nggak enak? Aku enak terus tuh.
1: Iya ya Mbak ya.
0: Itu
1: Waduh. Itu
0: nggak enaknya waktu
1: jarang
0: sakit itu
1: Mbak
0: aku
1: seribu
0: tenggorokan,
1: satu.
0: waktu sakit
1: Oh iya
0: waktu sakit
1: kendalanya itu
0: tenggorokan itu
1: saat kita
0: toh.
1: sakit ya harus show tapi kita dalam kondisi kurang prima itu
0: Sakit.
1: benar itu
0: Oke,
1: Mbak
0: siap.
1: sama kayak aku
0: Loh,
1: Mbak.
0: aku enggak sayang, aku kena tenggorokan, radang tenggorokan selama 9 bulan loh.
1: Wow,
0: Gak bisa
1: jadi 9
0: nyanyi.
1: bulan tuh nggak bisa nyanyi.
0: Gak bisa
1: Masya
0: sakit buat ngomong
1: Allah.
0: aja semua ke 9 bulan.
1: Lah kok lama
0: Itu.
1: banget Mbak Ari?
0: Ya karena aku overuse. Bayangin
1: Oh
0: loh.
1: iya
0: Tour show ke luar
1: sih,
0: negeri, tour show
1: betul.
0: seluruh
1: Itu
0: Indonesia
1: bisa
0: tuh kemana.
1: berbulan-bulan ya, itu kan bisa hitungan
0: Bisa.
1: bulan ya
0: Jadi
1: Mbak. Oh.
0: kalau begitu begitu sakit, kalau misalnya kita ada merasa kayak itu, stop dulu
1: Iya ya,
0: istirahat.
1: jangan dipaksa,
0: Tenggorokannya
1: jangan diforsir, betul.
0: diistirahatkan,
1: Betul, betul,
0: tenggorokannya yang
1: betul.
0: penting.
1: Waduh.
0: Jadi setelah aku itu susah sembuhnya, susah.
1: Iya, jadi
0: Susah banget.
1: pita suara Mbak Ari sempat rusak berarti ya, Mbak ya?
0: Bukan rusak. Jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kalau kaki kegesek-gesek itu kayak kayak penebalan gitu loh,
1: Oke,
0: penebalan.
1: ngapal ya kan bahasa Jawa Timurnya ya.
0: Nah,
1: Kapalan. Kapalan.
0: kapalen,
1: Suaranya
0: ketika
1: kapalen. Untung loh
0: nah,
1: Mbak
0: aku
1: Ari berhasil sembuh ya.
0: didowo ke dokter spesialis harus
1: THT.
0: dioperasi.
1: Ya.
0: Aku gak wani,
1: Lah
0: akhirnya
1: jangan
0: tak
1: Mbak,
0: bawa.
1: katanya kalau udah dioperasi jadi berubah suaranya. Ada yang
0: Lah iya
1: bilang
0: makanya
1: sih.
0: aku nggak berani operasi, aku ke ada non
1: Pengobatan
0: medis ke
1: non
0: Pak
1: medis ya.
0: Kiran, Pak Kiran namanya, non medis Pak Kiran di Blitar Sukosewu zaman itu. Aku mondok di sana 6 bulan.
1: Oke.
0: Itu
1: Waduh.
0: dikasih jamu, kan
1: Masih.
0: diobatin, didoain pakai jamu, hilang loh.
1: Masya Allah.
0: Singapal ngapal, sing ngapal itu hilang.
1: Sing
0: Hilang
1: kapalannya
0: blas.
1: dihilangin ya Mbak. Aduh
0: Oke.
1: luar biasa.
0: Langsung
1: Waduh.
0: aku pulang. Wah, aku ini pulang harus rekaman udah kontrak ini aku Purnama Record ini udah disusul terus ini disusul terus sama produser produser. Suaminya Iis Sugianto dulu kan Bang
1: Iya.
0: Rizal itu
1: Oh
0: kan
1: iya ya Bang
0: nyusul
1: Rizal.
0: sampai ke sana.

0: Percoba, udah dibikinin musik soalnya.
1: Tapi
0: Aduh,
1: alhamdulillah suara Mbak Ari kembali lagi ya, normal kembali ya Mbak Ari ya.
0: that's why. Terus
1: Masya
0: akhirnya aku
1: Allah.
0: mungkin sama sama Mbak Kiran tuh di anu ya, supaya supaya kita mental kita juga kuat. Begitu keluar dari sana jebret, langsung booming lagu Aku dan Dia.
1: Oh iya, aku dan dia.
0: Tiadakah hari itu booming lagi,
1: Masya
0: alhamdulillah itu.
1: Allah. Oke.
0: Terus lagu
1: Waduh.
0: Butiran Cinta Setahun Telah Berlalu itu, terus lagu apalagi Hati Selembut Salju itu cover ya,
1: Iya,
0: cover
1: dia itu juga
0: banyak.
1: banyak di cover
0: Siap,
1: orang. Tapi ini
0: kalau gitu. Wah,
1: salah satu
0: sudah
1: covernya Mbak
0: ditunggu.
1: Ari ini luar biasa nih, Hati Selembut Salju. Keren.
0: Iya. Makanya makanya tak Mbak Mbak Ari ini dibilang apa kesulitannya? Enggak tuh.
1: Iya, nggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
0: Iya, itu aja karena kebanyakan AC aku rekaman terus tuh kena AC atau
1: Ya ya apa bendino
0: kebanyakan
1: nyanyi,
0: serius
1: Mbak?
0: ya. Ya, bendino tak tanpa istirahat.
1: Ini
0: Bendino,
1: subtitlenya Bendino itu tiap hari ya,
0: bendino ya.
1: saudara-saudara ya.
0: Ya, oh iya. Ini kan soalnya ini seluruh Indonesia yang dengerin Bari. Minggu harusnya aku istirahat. Aku tuh sampai delosor ya, beber
1: Nah,
0: poso
1: delosor
0: ini
1: itu.
0: tak. Delosor aku sampean saking pegel ya awakku toh. Bayang nah, aku waktu itu belum merit ya. Belum merit delosor aku be ibu pun delok TV, telepon kring jam 12 siang. Jam 5 sore ri di Domo ada tamu dari luar negeri Pak Domo, ada tamu dari Malaysia kalau nggak salah. Jam 5 sore nih gua bawain duit dekek ceplok. Piye?
1: Wow.
0: Jadi wes pok dalalah jam 5 sore tuh harus sudah di Wisma Elang Mas di Diponegoro situ
1: Iya
0: ada
1: ya.
0: tamu dari
1: Jadi Mbak
0: Malaysia.
1: Ari harus
0: Aku harus ke
1: menyanyi
0: sana.
1: di situ ya.
0: Harus menyanyi aku lagi jelosor lagi. Dia kayak bokong.
1: Delosor itu bahasa Indonesianya
0: Leyeh
1: leyeh.
0: kole le apa ya?
1: Aku bilang dan jangan
0: Leyeh
1: saya
0: leyeh di dia
1: bawah.
0: penyanyi lagi mana nggak bisa Pak Domo nggak mau waktu itu kan. Yo
1: Oke.
0: wes delalah lampuku mati toh, lampu mati di rumah sana.
1: Dilala
0: Ketika
1: itu
0: ado
1: kebetulan.
0: sikatan tok ratus bujur nyanyi.
1: Ini bukan
0: Jadi
1: siaran ini Pak
0: ceritanya
1: Joko.
0: ya kan? Ceritanya itu Mbak Ari
1: Ini
0: baru saja nyampe
1: lagi
0: terus
1: ditranslate nih Mbak
0: istirahat
1: untuk
0: ya.
1: pendengar di
0: Baru saja nyampe
1: seluruh Indonesia.
0: rumah istirahat sama ibunya, istirahat gelar tikar di
1: Ya, ibaratnya
0: lantai
1: kayak
0: gitu
1: gitu di
0: namanya
1: lantai
0: delosor
1: delosor
0: kan.
1: ya.
0: Ternyata ada ini diminta nyanyi
1: Nyanyi
0: jam 5-nya.
1: sore
0: Itu
1: itu juga.
0: istirahat jam 12, jam 5 diminta
1: Nyanyi. Wah,
0: nyanyi
1: luar biasa nih
0: karena
1: Mbak
0: ada
1: Ari.
0: tamu dari
1: Tamu penting
0: Malaysia.
1: dari Malaysia, betul.
0: Dan waktu itu Pak Domo menteri ya, Mbak ya?
1: Menteri dong.
0: Menteri,
1: Iya.
0: menteri. Komkamtib, sudah komkamtib tuh
1: Oke.
0: waktu itu.
1: Okay.
0: Waktu itu,
1: Kamtip
0: waktu
1: ya.
0: itu pejabatnya Pak Domo ini nggak mau penyanyi lain kalau nggak Mbak
1: Kecuali Mbak
0: Ari.
1: Ari pokoknya.
0: Baiklah kalau begitu.
1: Karena
0: Seru
1: beliau
0: nih.
1: suka lagu lagu Hati Selembut Salju itu tadi. Iya ya.
0: Harus
1: Seru nih Mbak
0: lagu
1: Ari.
0: wajib itu sama Setulus Hati nggak bisa nggak
1: Iya.
0: boleh dilepas.
1: Ya,
0: Dua lagu
1: wes.
0: harus lagu wajib. Di aku Masya Allah ya sudah. Gimana kalau diganti penyanyian nggak mau? Ya opo,
1: Maunya Mbak Ari
0: mana
1: Kusmiran.
0: coba? Kalau kita sudah terjun itu ya mundur tuh susah.
1: Betul.
0: Untuk mundur tuh susah.
1: Betul, betul.
0: Oke. Ya
1: Siap.
0: sudah, kita kita syukuri aja itu semua
1: Betul,
0: karunia
1: ya.
0: dari Allah. Kita
1: Benar-benar.
0: syukuri.
1: Betul,
0: Oke.
1: Pak.
0: Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse. Kita
1: Ya,
0: dengerin lagi
1: kita dengerin
0: lagunya.
1: lagunya Mbak Ari nih.
0: Ada ku terkenang
1: Oke, ku
0: selalu.
1: terkenang selalu.
0: Saudara pendengar, nanti
1: Alright.
0: kita ngobrol lagi ya. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
2: Ya.
0: Kita lanjutkan ya.
1: Masih tersambung.
0: Oke. Siap kalau begitu. Waktunya impresi.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Wah, ini musik yang paling aku suka nih, Mbak Ari. Jadi di segmen impresi ini adalah ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ari.
0: Siap ya Mbak Ari ya.
1: Kalau Mbak Ari jawabnya benar akan dapat hadiah donat setiap satu pertanyaan.
0: Ini pertanyaannya ini kok pertanyaannya pasti berkaitan dengan lagunya, albumnya atau dan lain sebagainya.
1: Oke.
0: Kita mulai Mbak Ari ya.
1: Siap Mbak Ari.
0: Halo Mbak Ari.
1: Mbak Ari. Halo.
0: Mbak Ari.
1: Oh, iya.
0: Oh, kok suara Mbak Ari jadi bergema kayak di
1: sumur.
0: Iya. Pertanyaan pertama Mbak Ari ya. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul Mimpi ada lagu yang diciptakan oleh Barche Van Houten.
1: Apa judul lagunya?
0: Di album Mimpi, Mbak Ari.
1: Ayo Mbak Ari, apa judul lagunya?
2: Haduh.
1: Haduh.
2: Haduh.
1: Judul lagunya Haduh.
2: Lali aku.
1: Lali.
0: Lupa ya.
1: Wah, donatnya nggak jadi, Mbak.
0: Kita kasih clue. Singkatannya itu J-H-Y-T.
2: Apa?
0: J-H-Y-T.
2: J-H-Y-T.
1: Mm-mm. Ayo, Mbak Ari.
2: J-H-Y-T.
1: Kamu bisa, Mbak Ari.
2: J-H-Y-T, J-H-Y-T.
1: Oke, nyerah.
2: Aduh,
1: Mbak Ari.
0: Nyerah ya.
2: Nyerah.
1: Jalan
2: nyerah.
1: Hidupku yang tersesat.
0: Ingat lagu itu?
2: Iya. Jalan hidupku yang tersesat.
0: Ya. Siap. Oke.
1: Apa-apa, donatnya lewat.
0: Langsung nyanyi bisa.
1: Langsung nyanyi.
2: Ya.
1: Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mbak Ari. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya Mbak Ari? Kisah Tentang Kita.
2: Faris RM dong.
1: Salah. Tak kasih satu kesempatan lagi Mbak Ari. Pencipta lagu gak Kisah apa, Tentang Kita. Gak apa,
0: pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
1: Udah dikasih clue loh Mbak.
2: Aduh lali aku.
1: Donatnya terselamatkan lagi.
0: Penciptanya ini gak pernah duda wes gitu ya.
2: Aduh.
1: Nyerah
0: ya.
2: Nyerah.
1: Oke, Joko AS.
0: Penciptanya Joko AS.
2: Emang Joko enggak kawin?
0: Ya kan namanya Joko, Mbak. Kan perjaka Joko terus.
2: Benar.
0: Iya, benar. Oke.
1: Pertanyaan ketiga, Mbak Ari. Ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta? Ada berapa lagu di album Butiran Cinta?
0: Berapa lagu, Mbak Ari?
2: 12 lagu.
1: Dikit lagi. Nyaris.
2: Ya.
1: Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta 12 lagu. Sebentar.
1: Satu kali lagi. Nyaris.
2: Oh, satu kali lagi.
0: Enggak maksudnya.
1: Ya? Kasih kesempatan sekali lagi. Berapa, Mbak Ari?
2: 6 dong. Enggak, sorry. 6 lagu.
1: Oh, donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Five B aduh.
1: Oh, salah Mbak Ari. Yang benar adalah 13.
0: 13 lagu Mbak Ari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
1: Pertanyaan keempat.
0: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar Is Sweet?
1: Ayo Mbak Ari.
0: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar Is Sweet ini milih Mbak Ari Kusmiran?
2: Sebentar.
1: Ayo Mbak Ari, donat keempat menanti nih setelah yang 3 batal.
2: Nama rekor dong, nama rekor.
1: Waduh.
0: Aduh. Ama Mbak Ita.
1: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
0: Oke.
1: Okay. Aduh Mbak Ari.
2: Wah, enggak bisa berarti on ini.
0: Enggak, ingatannya.
1: Ingatannya Mbak Ari.
0: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
1: Oke, pertanyaan terakhir. Bari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama.
0: Padahal di situ ada tiga orang sebenarnya. Ya,
1: ada teman-teman Bari.
0: Tapi sebutkan dua aja Bari.
1: Ini teman Bari semua.
2: Untuk Sebuah Nama, untuk ya. Aduh, itu aja lali aku kok. Makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh
0: nyiapin. Jadi tadi iya ya.
1: Lali terus. Nyerah nih Mbari, nyerah.
2: Kalau enggak Ade Manuhutu, Is Haryanto.
0: Cewek semua Mbari.
1: Cewek nih Mbari, cewek.
0: Yang ikut nyanyi di album Untuk Sebuah Nama.
1: Cewek Mbari. Wes nyerah Mbak.
0: Wes depannya salah satunya ada V.
1: Terkenal nih, dia ini terkenal, Mbari.
2: Anu seto, aku lali jeneng ini. Seto. Aduh, si itu loh. Untuk sebuah nama, untuk aduh, Finis Haryanto bukan dia.
1: Wes, Mbak, waktunya wes.
0: Ayo, siapa boleh kalau masih diinget-inget lagi.
2: Sopo ya, Fe itu sopo. Vera Ferial.
0: Wih, akhirnya. Ya udah enggak apa-apa. Ini juga. Satu aja yang dijawab ya.
1: Betul.
0: Bener, Vera Ferial.
1: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Oh. Iya, Santi itu loh, Santi. Santi aku lupa namanya
1: Santi. Santi
2: mau nyebut. Santi itu adiknya Mas Is Haryanto.
0: Oh, oke. Okay. Santi Haryono itu ya.
2: Itu adiknya. Iya.
0: Kalau
2: anaknya namanya Haryono.
1: Ya, oke. Okay,
0: Mbak okay. Anne Rizana?
2: Anne Rizana itu ya salah satu backing vokal.
1: Oke.
0: Okay. Oh, siap kalau begitu.
2: Sama satu lagi tiga sebetulnya.
0: Iya, ya kan tiga.
1: Itu Vera Ferial,
0: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Ya, ya tiga itu.
0: Ya kan?
2: Ya, Santinya tuh aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggoe dan Vera gitu loh.
0: Iya. Yeah.
2: Gak dapet donat aku.
1: Gak dapet donat Mbak Ari, mohon maaf.
2: Udah makan sendiri.
0: Oke, baik. Kita ke WhatsApp. Kenapa Mbak Ari?
2: Gimana nih pemirsa donatnya?
1: Dimakan sama kita-kita nih Mbak Ari. Okay. Yang jatahnya buat Mbak Ari.
0: Ini yang nanya lewat dulu. WhatsApp banyak banget ya. Coba kita cek baca, ya. Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari. Penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
1: selalu bikin candu. Salamnya untuk Bang Beni, Bu Farida dan Pak Widi, juga semua pendengar seluruh Nusantara.
0: Siap kalau begitu.
1: Terima kasih Bas Yudi dan Mbak Ita.
0: Oke, ini ada. Oh, ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mangili,
1: Sumba.
0: NTT. Terima kasih Bang Jack, salam buat fans, semua
1: fans setia, ruang
0: rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Assalamualaikum Bang, selamat malam, salam dari Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
1: kerinduan.
0: Baru dari Pacitan ya.
1: Oh iya, Mbari dari Pacitan.
0: Request lagu kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih
2: semuanya.
1: Nih, satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
0: Puterin Kak lagu di tepian Sungai Babilon.
1: Mbak Ari Kusmira.
2: Di tepian Sungai Babilon.
1: Woi, aduh, itu lagunya enak. Buat dansa-dansi ya Mbak itu ya.
2: Banyak. Lo Padang, Tambucie.
0: Siap.
1: Ada siapa lagi?
2: Terus, Yudi? Siapa lagi?
0: Siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbari ya, voice note-nya ya.
2: Ya.
0: Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya, itu Pak Ita bertanya tentang masalah kan ini bintang tamunya dah Mbak Ari Kusmiran ya.
0: Siap.
3: Betul. Dulu, biasa seangkatan dengan Mbak Titi Kadi kalau nggak salah menurut saya sebanyak seangkatan beliau. Tapi yang saya lihat kelihatannya Mbak Ari Kusmiran masih muda itu kan, kayak usia 20 tahunan dan gitu, seperti itu. Nah ini saya bertanya kan banyak album-album itu kan yang justru yang paling banyak disukai oleh lagu Mbak Ari Kusmiran John sama itu apa sekutu hatiku seumur cintamu yang masih banyak kan. Kalau nggak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu pop Jawa kalau nggak salah. Dapat versi dari lagu Begadang kan, kalau nggak salah kalau saya dengar.
2: Betul Mas, betul.
0: Oke.
3: Yang kedua saya bertanya, kan apakah putra atau putri Bari Kusmiran itu berapa itu kan? Dan ada apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jejak sebagai penyanyi sejak kakak ibunya kan anak Bari Kusmiran. Nah, itu yang saya tanyakan. Dan mohon maaf ya, saya telepon ke kalian, telepon masuk-masuk ke WhatsApp juga mungkin sama nggak bisa karena lebih pakai, kalau saya pakai Pisnot. Salam saya buat Ibu Farida, buat Pak Leman, buat juga buat Mbak Bayu. Salam juga terlupa buat para kru RRI seperti ada Mbak Nopi atau Mbak Reta di Sungiliat.
0: Oke, siap.
3: Italia,
0: siap.
3: Ada juga Mbak Ela, Mbak Presti.
0: Oke.
3: Dan nanti dari Jogja juga ada Mbak Dina. Dan buat semuanya aja. Terima kasih.
0: Ya. Sama-sama.
3: Atas, responnya atas jawabannya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Hendra dari Bandung. Pernah pop Jawa Begadang? Gimana Bari?
2: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain semua. Semua lagu dijawain waktu itu. Okay. Sampai lagu Penasaran aja dijawain.
0: Oh, ya.
2: Itu iya betul, lagu Begadang tuh dijawain betul. Dan aduh, anehnya tuh top lagi, aduh ya ampun, nanti kok bisa. Nah, ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua, tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
1: Okay.
2: Jadi kawat musik yang wah gitu-gitu, aku nggak ngerti deh. Yang dua ya, yang satu drum. Dia kemarin menang sound itu menang, dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia, nanti mau tour dengan musik heavy rocknya. Ya.
1: Luar biasa, Pak.
2: Jadi udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tour, tapi biasa, memang beda. Kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia piano klasik ya.
0: Okay.
2: Dia belum bikin rekaman, tapi dia di bidang edukasi.
0: Oh.
2: Ya, di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus. Kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada. Siap. Juga. Jadi selain musik kita juga bisnis semua.
0: Siap.
2: Basicnya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya, Pak, dari Bandung.
0: Ya. Pak Hendra di Bandung.
2: Hatur nuhun pisan ya.
0: Siap.
2: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
0: Oke.
2: Okay. Barokallah semuanya. Oke. Okay?
0: Ini ada Bu Atin. Ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak Ari ya. Kita dengerin ya Cipayung. Voice note-nya. Ya.
1: Cipayung.
2: Oke.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Juga kepada Mbak Ari, bintang tamu kita yang wow. Mantap sih ya. Saya dari awal mendengarkan. Satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Kusmiran, tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya. Saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya umur belasan tahun tapi suaranya
2: nyanyi lagu cinta
4: seperti suara dewasa dan bagus gitu loh Mbak. Itu gimana,
2: amin,
4: ya?
2: Amin.
0: Siap.
4: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang, modern gitu ya, asli.
2: Ya,
4: kalau sekarang kan kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
1: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Cipayung.
1: Dari Cipayung, dari Bu Atin.
2: Oke, Mbak. Thank you so much Mbak Atin, cantik, Mbak juga cantik, saya katanya yang wow gitu, Mbak juga wow juga ya. Saya tuh gak mimpi Mbak, suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh gak mimpi, dan gak tahu. Oh, namanya kelas 5 SD mana tahu lagi yang ngasih itu pengarangnya, penciptanya Mbak yang ngasih itu pertama itu lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja nggak berhasil lagu itu. Nah, setelah saya bawain si Arek Sidoarjun yang
1: Arek Sloben yang tampil akhirnya yang membawakan saya, di rekaman ya.
2: Nyanyi lagu itu kok langsung booming. Saya juga enggak ngerti, Mbak. Itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa itu aku juga enggak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan, dan tidak dipaksakan untuk bersuara. Karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur tuh lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta Satu, kemudian yang kedua The Love of a Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta. Se-Jawa Timur itu waktu itu ya. Nah, di situ terus produser jadi kalau enggak lagu cinta zaman itu kan enggak ada penyanyi anak-anak toh. Ora ono.
1: Iya, ya masih ada, belum toh. Ada.
2: Enggak ada. Enggak ada penyanyi ya. Anak. Jadi aku termasuk karena suaraku suara semi alto. Semi alto itu kan kalau Cica itu dari dia lahir nyanyi itu sudah suara anak-anak. Beda. Suara saya sudah semi alto, suara dewasa. Jadi dikasihlah lagu dewasa. Gak ada aku yang nyanyi lagu burung kenari itu gak ono. Jadi semua lagu dewasa semua. Kira-kira seperti itu, okay. Mbak.
0: Baik.
2: Penjelasan dia gitu. Jadi otodidak mengalir gitu aja.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Ini kita ke Banjarmasin.
1: Ada di Banjarmasin nih, Mbak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau anaknya Neng Ari Kusmiran ke Banjarmasin, nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Amin. Mau.
1: Nih, Mbak Ari mulai tenar pada saat saya masih sekolah di STM Banjarmasin kelas 2. Waduh. Banyak loh yang jatuh hati sama penampilan dan suara Ari Kusmiran.
0: Mantap. Oke. Kemudian ada Pak. Ada Pak Hanafi di Padang.
1: Puterin lagu Di Tepian Sungai Babylon.
0: Ari Kusmiran. Yaudah kita puterin, habis itu kita ngobrol lagi. Closing Mbak Ari ya.
1: Oke Mbak Ari.
0: Dikit lagi. Siap kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Waduh, tanpa terasa kita di ruang
1: sudah
0: rindu.
1: Sudah di penghujung waktu.
0: Baik, Mari.
1: Mari.
0: Wah, kita ya, 2 jam ngobrol.
1: Kebersamaan kita mau berakhir, Mari.
2: Seru ya? Seru.
0: Oh iya dong. Kapan-kapan kalau di Jakarta
1: sambil
0: mampir lagi ya.
1: Bari mampir ya nanti ya kalau di Jakarta ya.
2: Pasti.
1: Bari, apa yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia? Apa harapan Bari?
2: Oh iya, harapan saya itu tidak banyak. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, memberikan apa namanya motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Mudah-mudahan Anda semuanya yang hadir di Pro 1 ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki.
1: Amin.
2: Kemudian apa namanya selalu selalu teringat siapa itu Bunda Ari Kusmira.
1: Yes.
2: Ya. Okay. Dan kami juga selalu akan mengingat kalian semua yang sudah hadir di sini, dan jangan lupa juga selalu mendengarkan Pro 1 ya,
1: Pro 1 ya. Satu, betul.
2: RRI Jakarta, yang diasuh ini adikku cantik Ita bernama Sari, dan satunya siapa, Yudi
1: Mas ya? Ismail, Ruang Rindu.
2: Ismail, Ruang Rindu. Semoga Ruang Rindu semakin sukses.
0: Amin.
2: Semakin keren gitu loh ya.
0: Amin. Siap.
2: Menggali apa namanya artis-artis tempo dulu.
1: Betul.
2: Ya, legend.
1: Para gitu legend, ya, kan Mbak. Legend kebanggaan
2: masih banyak
1: Indonesia.
2: Sekali,
1: masih banyak sekali.
0: Siap.
2: Betul, dan mereka tidak lekang oleh waktu.
1: Betul, Mbak Ari, setuju.
2: Yang berubah adalah usia saja.
0: Siap.
2: Gitu ya. Tapi suara tapi mereka jiwa tetap konstan.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih Pro 1.
1: Terima kasih Mbak Ari Kusmira.
2: Tidak bosan.
1: Cantik.
2: Tidak bosan dengan lagu-lagunya Ari Kusmira.
0: Oh, tentu tidak.
2: Sering di request oleh penggemar-penggemar fans
1: ya,
2: Pro 1 di seluruh
0: Indonesia. Siap kalau begitu.
2: Gitu ya.
0: Mbak Ari, terima kasih banyak sekali lagi.
1: Terima kasih Mbak Ari.
0: Selamat malam, selamat istirahat, sukses terus.
2: Oke, sukses. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah. Ini lagu terakhir tentu, Setulus Hatimu Semurni Cintaku.
2: Oke, thank you.
0: Sampai ketemu Mbak Ari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Oke, saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sampai bertemu kembali Rabu depan.

0: Memori lewat lagu.
1: Baik, pendengar dari program Mas 1, demikian untuk program Ruang Rindu Nasional. Sudah kita ikuti bersama di kesempatan siar hari ini, Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Sampai bertemu lagi untuk dapat Anda ikuti kembali program Ruang Rindu pada Rabu depan nanti. Saat ini pendengar, suasana malam Anda kami temani dengan persembahan lagu-lagu oldies, menemani suasana santai, suasana beragam kegiatan yang dilakukan di malam hari ini.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Pro 1 masih dengan persembahan Goldies di suasana malam, suasana santai atau yang sudah bersiap-siap untuk beristirahat di malam hari ini. Kita beralih ke lagu kenangan Indonesia. Kali ini hadir dari Black Papas, lagu Derita.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila,

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak. Kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri.

Pendengar RRI Pro 1, kita dengarkan persembahan lagu yang terakhir untuk kebersamaan kita dalam lagu Oldies di malam hari ini. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, dan pastikan untuk semua pintu jendela tertutup rapat. Kemudian pastikan sudah tidak ada nyala api kompor, sehingga kenyamanan dan keamanan tetap dijaga bersama. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat. Semoga pencapaian di hari ini bisa membuahkan hasil yang terbaik, dan kalaupun belum sesuai dengan apa yang direncanakan, kesempatan yang ada esok dipergunakan sebaik mungkin. Selamat beristirahat semuanya.

berakhirnya irama lagu ini, maka berakhir seluruh rangkaian acara siaran kami di hari ini, Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Kita akan kembali berjumpa pada kesempatan siar esok, Kamis 13 Agustus 2026, melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Program 1.

Salam dan bahagia pendengar RRI dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini 13 Agustus 2026 melalui frekuensi 105,4 MHz. Selamat pagi pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: garis wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan, FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pro 1 hadir tentunya untuk Anda di edisi hari ini 13 Agustus 2026 melalui frekuensi 105,4 MHz maupun juga aplikasi RRI Digital. Ada informasi, baik itu informasi dari Pro 3 Jakarta, informasi dari rri.co.id, informasi juga dari Manado, Gorontalo, Tahuna, bahkan juga Talaut dalam lintas Magota, bahkan informasi lokal kami juga melalui Warta Berita Lintas Nusa Utara, dan laporan langsung dari reporter-reporter kami yang ada di lapangan. Selain informasi, ada juga program-program hiburan yang sayang tentunya untuk Anda lewatkan. Anda bisa mengikutinya hingga pukul 12 malam nanti, hingga pukul 11 siang. Saya Elfrina Tamarindang yang akan menemani Anda. Pagi ini pendengar, kami akan menghadirkan kidung-kidung rohani untuk pendengar umat Kristiani di manapun Anda berada.

3 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.

Pendengar, Yesus sangat baik dalam kehidupan kita, di mana kita masih bisa menikmati nafas gratis, masih bisa menikmati hari anugerah Tuhan di hari yang baru ini. Itu semua karena kasih dan penyertaannya di dalam kehidupan kita semua. Untuk itu kita bersyukur tentunya di pagi ini. Apapun yang tentunya akan kita lakukan di sepanjang hari ini, mari kita juga serahkan kepada Tuhan, sehingga pekerjaan, rutinitas, kegiatan-kegiatan kita pasti akan disertai oleh Tuhan. Sebentar, di menit ke-30 lepas dari pukul 5, kami juga akan menghadirkan mutiara pagi untuk Anda. Tetapi pendengar RRI, saat ini kita masih mendengarkan satu kidung pujian dari Melita Sida Butar dan kawan-kawan dengan judulnya Tuhan Tahu.

kasih. Kasih mampu menjadikan setiap perbedaan itu indah. Kasih mampu menjawab setiap persoalan, mengatasi setiap tantangan, menyelesaikan setiap kesulitan, membalut segala luka hati. Karena itu, mari perlakukan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. 1 Korintus 13 ayat 2-5. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.

0: Selanjutnya pendengar RRI, kita ikuti bersama Mutiara Pagi bersama Pendeta Gideon Tandayu.
1: Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita jumpa kembali di ruangan Mutiara Pagi di pagi ini. Kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita lewat pihak RRI Tahuna, di mana kita boleh menikmati firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa, tersambut firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, dalam tuntunan kasih Tuhan semata, melewati malam yang telah berlalu, kami boleh ada sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, dan kami mohon Tuhan suci kuduskan kami demi darah-Mu, agar layaklah kami boleh menikmati berkat dari firman-Mu. Ini hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan, pakai hamba menjadi alat-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, satu ayat saya ambil dari kitab 1 Samuel pasal 1 pada ayat yang ke-17. 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Puji Tuhan. Pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, saya coba memberikan tema untuk renungan di pagi hari ini, memeriksa keinginan. Manusia memang serba terbatas, itu kita akui secara jujur. Tapi jika ada sesuatu dari manusia yang tak terbatas, maka itu adalah keinginannya. Contoh, orang yang memiliki satu rumah, tentu ia ingin rumahnya dipercantik. Bahkan, bila perlu diperluas atau diperbesar. Kemudian setelah semuanya tercapai, maka ia akan merasa memiliki satu rumah saja tidaklah cukup. Sehingga saat orang itu punya kemampuan, ia diberkati dalam usaha pekerjaan pencariannya, maka ia akan berusaha untuk menambah rumahnya menjadi dua, kalau perlu menjadi tiga, dan seterusnya. Begitu pula dengan kendaraan. Setelah memiliki kendaraan yang bermerek bagus, ia merasa itu belum cukup ketika ia melihat orang lain mengendarai kendaraan dengan menurut dia lebih bagus dari kendaraannya. Maka timbullah keinginannya dalam hatinya untuk membeli kendaraan yang baru, minimal sama mereknya dengan apa yang dia lihat. Sehingga Bapak Ibu pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaannya, salahkah kita memiliki keinginan? Sudah punya banyak keinginan, tapi kita masih tetap punya keinginan. Apakah itu tidak boleh? Jawabannya tentu tidak. Bisa saja kita memiliki keinginan bertambah dan bertambah. Namun, yang harus kita ingat adalah keinginan-keinginan tersebut dapat membawa kita ke arah yang positif atau sebaliknya ke arah yang negatif. Keinginan positif membawa hidup kita pada kebaikan. Sebaliknya, keinginan yang bersifat negatif akan mengantarkan kita kepada hal-hal yang buruk. Kalau dalam pembacaan firman Tuhan kita baca di pagi ini, pasal 1 secara lengkap, di sana kita akan temukan Hana, istri Elkana, ingin mempunyai anak. Ini adalah keinginan yang wajar bagi seseorang perempuan yang bersuami. Karena itu ia berdoa kepada Tuhannya agar kiranya dia diberi anak, bahkan anak laki-laki, menurut permintaannya. Salah satu sisi penting dari doa Hana adalah janjinya untuk mengembalikan anak yang dilahirkannya itu kelak kepada Tuhan. Melihat keinginannya yang murni, karena Tuhan tahu sampai kedalaman hati kita, Tuhan bermurah hati mengabulkan doa Hana. Setelah melahirkan Hana, menamai anaknya itu Samuel. Lalu Hana menepati janjinya kepada Tuhan. Sehingga setelah menjadi dewasa, Tuhan menjadikan anak itu Samuel menjadi seorang nabi, bahkan lebih besar sebagai perantara Allah dengan umat-umat Tuhan dalam menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Bahkan sampai kita pun di akhir zaman ini, lewat firman Tuhan di Alkitab ini, memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Bapak Ibu pendengar, RI yang diberkati oleh Tuhan, kita semua tentu memiliki keinginan yang selalu kita bawa kepada Tuhan dalam setiap doa kita. Bila sampai saat ini Tuhan belum memberikan atau belum mengabulkan apa yang kita inginkan itu, kita perlu belajar dari Hana. Dalam hal menyampaikan keinginannya, Hana berusaha sedemikian rupa agar keinginan yang disampaikan pada Tuhannya itu murni. Boleh saja punya keinginan ini dan itu dan lain sebagainya, tapi pertanyaannya, sudahkah kita menjadikan Allah sebagai poros keinginan kita? Firman Tuhan di pagi ini mengingatkan kita dengan jelas bahwa semua keinginan yang bertujuan untuk memuaskan diri sendiri adalah keinginan daging, Alkitab berkata, bukan kehendak Allah. Itulah sebabnya kenapa kita harus rajin memeriksa hati kita agar yang kita miliki itu benar-benar bersesuaian dengan apa yang Tuhan kehendaki. Keinginan yang murni untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan di atas semuanya. Sebab itu, di kesempatan di pagi hari ini, kami ingin mengajak kita sekalian, senantiasa kita memeriksa keinginan kita. Bila keinginan kita belum dikabulkan Tuhan, tetaplah periksa motivasi kita saat kita memintanya kepada Tuhan. Sekali lagi saya ingin sampaikan, memiliki keinginan itu tidak salah. Namun kita harus tetap menjaga agar supaya keinginan-keinginan kita itu yang kita sampaikan pada Tuhan benar-benar dapat membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Supaya melalui kita, melalui keinginan kita itu, nama Tuhan dipermuliakan seperti Hana. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya di pagi hari ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada-Mu karena Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesempatan menikmati firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, Roh Kudus membawa kami hari demi hari, kami lebih lagi hidup bersesuaian dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, peganglah tangan-tangan kami, bawa kami hari demi hari, kami mau semakin dekat dengan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, dan kami mau belajar melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Kiranya lewat firman Tuhan di pagi hari ini dapat membentuk kami Tuhan, agar kami mau berserah sungguh hanya kepada Tuhan dan pada kehendak-Mu saja. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kuatkan iman kami, tambah-tambahkan percaya kami, supaya hari demi hari kami mau lebih lagi setia kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga buat firman-Mu yang kami boleh terima di pagi hari ini. Diberkati kami semua, umat-umat Tuhan yang terbuka hati untuk firman-Mu. Kami berdoa Tuhan di kesempatan yang ada ini, di tengah cuaca yang ada sekarang ini Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati daerah kami. Musim kemarau yang berkepanjangan sampai hari ini, kami mohon Tuhan lindungi daerah kami, jauhkan segala mara bahaya, bencana, dan lain sebagainya yang mudah menimpa, yang dapat menimbulkan kerugian, bahkan bahaya bagi kami. Tuhan lindungi kiranya daerah kami, turut dengan kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus, jauhkan segala hal yang tidak diingini, niatan orang jahat, bencana alam, wabah penyakit, dan lain sebagainya Tuhan. Kami mohon demi kemurahan Tuhan, biar kami senantiasa terpelihara, kami aman dalam lindungan Tuhan. Akan pemerintah kami, bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, bersama seluruh jajaran pemerintahan di daerah Kabupaten Pulauan Sangihe ini Tuhan, kiranya dihikmati dengan hikmat surgawi, sehingga roda pemerintahan daerah berjalan dengan baik, semua seturut dengan kehendak-Mu, dan pada gilirannya dapat membawa hormat, puji-pujian bagi nama Tuhan. Akan kami warga masyarakat Tuhan, bahwa kami warga masyarakat, sebagai warga masyarakat yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, dan beribadah pada Tuhan dengan sepatutnya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi pimpinan, staf, para pegawai yang ada di lingkungan kantor RI Tahuna. Diberkati kiranya para kekasih Tuhan ini dengan keluarga masing-masing, hikmat Tuhan anugerahkan, sehingga setiap tugas tanggung jawab dapat diemban dengan baik. Bagi kami warga masyarakat boleh menikmati hasil karya para hamba-Mu ini yang memberkati kami semua, dan dalam juga ada ucapan syukur yang kami terus persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang kami boleh terima di pagi hari ini. Kami mengucap syukur bahwa doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

Pendengar, senantiasa kita dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan yang tentunya sudah disampaikan oleh Pendeta Gideon Tandayu dalam program acara Mutiara Pagi di edisi hari ini 13 Agustus 2026, bukan hanya menguatkan kita tetapi juga akan terus memberkati kita dalam berbagai tugas dan juga tanggung jawab kita di sepanjang hari ini. Pendengar, masih ada satu lagu lagi untuk mengisi kebersamaan kita dalam kidung-kidung rohani. Setelah tadi ada Rani Simbolon Padamu Ku Percaya, kemudian ada Jeffrey S. Chandra Mujizat Setiap Hari. Setelah kidung-kidung rohani ini, sebentar pada pukul 6 kita akan mengikuti informasi Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Dan untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81, ada juga keringanan merdeka.
2: Hari ini ada penyerahan bantuan beras cadangan pangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara sebesar 3.500 kg.
3: Inilah Warta Berita Kamis 13 Agustus 2026, selengkapnya bersama saya, Alfrina Tamarindang. Memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberi keringanan pajak kendaraan bermotor. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sangiha, Talaut, dan Sitaro, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Stanley Tikoalo, SSTP, MSI, dipandu reporter Alexander Dalengkada.
4: Ya, baik pendengar, kami sudah bersama dengan Stanley William Oscar Tikoalo, SSTP, MSI, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sangiha, Talaut, dan Sitaro, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Ya, Pak Stanley, apakah benar di HUT RI ke-81 ada keringanan pajak kendaraan bermotor? Pak Stanley Tukalu, silakan.
1: Iya, sejak awal tahun memang ada keringanan, yaitu keringanan 25% diskon. Dan untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81, ada juga keringanan merdeka yang dikeluarkan oleh, yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Ada keringanan merdeka. Yang pertama yaitu bebas 100% tunggakan PKB tahun-tahun sebelumnya. Itu berlaku untuk kendaraan roda 2 200 cc ke bawah. Jadi tunggakan dibebaskan 100%. Yang kedua, pengurangan tunggakan 50% tunggakan PKB tahun-tahun sebelumnya. Itu berlaku untuk kendaraan roda 2 200 cc ke atas, roda 3 dan roda 4 ke atas. Dan yang ketiga, untuk pajak kendaraan bermotor dibayar tahun berjalan normal.
4: Iya, Pak Stanley.
1: Yang keempat, yaitu pembebasan denda bebaskan 100%.
4: Pak Stanley, sampai kapan?
1: Keringanan merdeka berlaku dari 3 Agustus sampai dengan 30 September 2026.
4: Jadi yang punya kendaraan boleh lewat online atau datang ke kantor?
1: Untuk keringanan merdeka harus datang ke kantor. Karena ada berkas-berkas yang harus disiapkan. Baik. Yaitu fotokopi KTP, fotokopi STNK, BPKB, kalau tidak ada surat keterangan hilang. Nah, untuk perusahaan harus ada fotokopi akte pendirian bagi perusahaan. Dan ditambah materai 10.000 satu lembar.
4: Oke, Pak Stanley.
1: Oke, ya. Terima kasih.
4: Makasih Pak Stanley, makasih. Ya, demikian wawancara kami dengan Stanley William Oscar Tikoalu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sangiha, Talaut, dan Sitaro, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih, sampai jumpa.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyalurkan bantuan beras cadangan pemerintah daerah kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangiha yang terdampak bencana hidrometeorologi, banjir bandang, dan tanah longsor.
2: Hari ini ada penyerahan bantuan beras cadangan pangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara sebesar 3.500 kg.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali menyalurkan bantuan beras cadangan pangan pemerintah daerah CPPD kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangiha yang terdampak bencana hidrometeorologi, banjir bandang, dan tanah longsor di Gudang Bulog Cabang Tahuna Selasa 11 Agustus 2026. Bantuan tersebut diserahkan melalui koordinasi koordinasi pemerintah provinsi bersama instansi terkait guna membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat selama masa pemulihan pasca bencana. Kepala UPTD Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Wilayah Sangihe, Talaut dan Sitaro, Stanley Tikwalu, mengatakan bantuan beras tersebut merupakan bentuk intervensi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak bencana pada bulan Juli lalu.
2: Hari ini ada penyerahan bantuan beras cadangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara sebesar 3.500 kg untuk mengintervensi masyarakat Kabupaten Sangihe yang mengalami bencana alam hidrometeorologi.
5: Penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan laporan dan koordinasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah terkait kondisi masyarakat yang masih membutuhkan dukungan pasca bencana. Stanley berharap bantuan ini dapat meningkatkan beban masyarakat terutama memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari selama proses pemulihan pasca bencana di beberapa lokasi terdampak. Jumel Johanis melaporkan.
3: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sangihe, Wandu Labesi, menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara salurkan bantuan beras cadangan pangan pemerintah daerah pada masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi.
6: Sekaligus mewakili 545 keluarga yang terdampak dengan bencana hidrometeorologi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara dan Kepala Dinas Pangan.
5: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Wandu Labesi, menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bagi masyarakat Sangihe. Ucapan tersebut disampaikan atas nama pemerintah Sangihe sekaligus mewakili 545 kepala keluarga terdampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada 22 Juli 2026. Wandu juga menyampaikan penghargaan kepada Gubernur Sulawesi Utara, Wakil Gubernur, serta Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara atas perhatian yang diberikan. Menurutnya, perhatian pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sangat membantu masyarakat Kabupaten Sangihe menghadapi kondisi kedaruratan pasca banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut. Ia menjelaskan bantuan dan dukungan yang diberikan menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah membantu meringankan beban masyarakat terdampak sekaligus mempererat penanganan pemulihan pasca bencana.
6: Maka kami selaku pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sekaligus mewakili 545 keluarga yang terdampak dengan bencana hidrometeorologi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara dan Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara yang begitu peduli dengan kondisi kedaruratan yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe pasca bencana hidrometeorologi.
5: Ia berharap sinergi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus diperkuat melalui koordinasi penanganan bencana, pemulihan infrastruktur, serta pelayanan masyarakat yang terdampak. Jumel Johanis melaporkan.
3: Masyarakat kurang mampu di Kelurahan Tonak 2, Kecamatan Tahuna Timur menerima bantuan beras pemerintah untuk bulan Juli, Agustus, dan September 2026.
7: Kali ini pemerintah telah menetapkan jenis bantuan yang diserahkan kepada masyarakat hanya berupa beras.
4: Bencana El Nino yang terjadi saat ini, pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional BGN menyikapi dengan memberikan bantuan bagi masyarakat yang layak menerima. Hal itu dikatakan PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe Martin Pudihang pada kegiatan penyerahan bantuan beras kepada masyarakat kurang mampu di Kelurahan Tonak 2, Rabu 12 Agustus 2026. Jika sebelumnya diserahkan dua bahan natura, beras dan minyak goreng, untuk saat ini hanya beras 3 karung ukuran 10 kg. Jadi masing-masing keluarga mendapat 30 kg beras untuk kebutuhan 3 bulan Juli, Agustus, dan September 2026.
7: Kali ini pemerintah telah menetapkan jenis bantuan yang diserahkan kepada masyarakat hanya berupa beras. Tapi kalau di tahap sebelumnya, hitungan kebutuhannya ada di angka 20 kilo per kakak untuk kebutuhan 2 bulan. Nah, untuk tahap kali ini ada di angka 30 kg. Karena hitungan kebutuhan sejak bulan Juli sampai dengan bulan September yang diprediksi kita masih akan memasuki masa kemarau.
4: Pudiang berharap masyarakat penerima bantuan beras menerima bantuan tersebut dengan sebaik mungkin. Ia mengingatkan, karena ini bantuan pemerintah, masyarakat tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan. Alexander Dalengkade melaporkan.
3: Dinas Kesehatan Sangihe pacu percepatan pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CKG di sejumlah wilayah.
8: Melalui aplikasi ASIK diperoleh data bahwa memang rata-rata capaian puskesmas itu masih di bawah standar.
9: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Kepulauan Sangihe terus dimaksimalkan melalui pelayanan di tingkat pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas. Bahkan program CKG juga dilakukan dan menyasar di satuan pendidikan mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah lanjutan tingkat atas. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kepulauan Sangihe, Dr. Henry Pesendaran, saat ditemui mengatakan berdasarkan evaluasi, diakui program CKG belum memenuhi target selama satu semester. Menurutnya, meskipun ada sebagian puskesmas, capaian cakupan layanan telah di atas 50%, namun rata-rata masih 20%. Dukungan semua stakeholder dalam pelaksanaan CKG akan sangat membantu dalam pencapaian target agar program nasional tersebut berjalan sesuai harapan.
8: Berdasarkan evaluasi data yang ada di Dinas Kesehatan melalui aplikasi ASIK diperoleh data bahwa memang rata-rata capaian puskesmas itu masih di bawah standar. Walaupun ada beberapa puskesmas tertentu yang sudah melampaui 50% pada posisi bulan Juli. Tapi ada beberapa puskesmas yang wilayah kerjanya itu cakupannya masih di bawah 20%. Misalnya di wilayah puskesmas seperti puskesmas Dago, kemudian juga puskesmas Marore, Salurang, itu cakupannya masih di bawah 20%. Nah, kondisi ini tentu sangat memprihatinkan.
9: Ditambahkan Pesendaran, program CKG sangat penting dalam rangka screening kesehatan masyarakat secara fisik dan yang utama sebagai deteksi dini terhadap penyakit yang berbahaya diantaranya kanker dan penyakit menular. Melalui program CKG, minimal masyarakat mengetahui kondisi kesehatan fisik sekali dalam setahun mendapatkan layanan gratis. Ia berharap demi kesinambungan program CKG ke depan sangat dibutuhkan dukungan dan peran aktif semua pihak dan masyarakat untuk mendapatkan layanan di wilayah masing-masing. Anton Lahaube melaporkan.
3: Kebijakan efisiensi anggaran pengaruhi UMKM sehingga daya beli masyarakat menurun.
10: Pemerintah hari ini di Kabupaten Kepulauan Sangihe harus mampu mengelola sumber daya daerah.
9: Kebijakan efisiensi secara tidak langsung ikut mempengaruhi perputaran perekonomian yang otomatis daya beli masyarakat menurun. Apalagi kemampuan fiskal daerah yang tidak dapat membiayai sepenuhnya setiap program pemerintah daerah ikut memperparah kondisi ekonomi masyarakat secara umum dan bagi pelaku usaha. Hal itu dikatakan pelaku UMKM Tahuna, Vence Yanis SH saat dikonfirmasi RRI terkait dampak kondisi perekonomian nasional dan daerah terhadap usaha yang digeluti. Menurut Vence Yanis, perputaran ekonomi di daerah dapat bergerak apabila ada sebaran uang atau pembiayaan melalui program pemerintah.
10: Di Sangihe ini bahwa regulasi perputaran ekonomi paling banyak itu tergantung kepada regulasi pemerintah. Jadi setiap belanja-belanja pemerintah ini dia berdampak kepada perputaran ekonomi masyarakat. Nah, ketika seperti disampaikan tadi dari fiskal sudah tidak mampu meng-up, nah, ini DP dampak sangat besar. Daya beli masyarakat itu menjadi lemah.
9: Vence Yanis yang juga pimpinan Persatuan Pewarta Warga Indonesia Sangihe menambahkan menyikapi dampak ekonomi saat ini yang dibutuhkan optimalisasi potensi yang dimiliki. Pemerintah daerah disarankan agar fokus terhadap upaya mengoptimalkan potensi demi meningkatkan keuangan daerah. Anton Lahaube melaporkan.
3: Berita terakhir. Peran pramuka sangat penting membentuk karakter dan kemandirian pribadi seseorang.
11: Dunia sekarang tergantung pada pembinanya. Pembina aktif pasti anak-anak aktif. Pembina tidur pasti pramukanya tidur juga.
12: Gerakan pramuka tidak hanya berperan dalam kegiatan perkemahan dan keterampilan di alam terbuka. Lebih dari itu, pramuka memiliki peran penting dalam membentuk karakter, kedisiplinan, kemandirian, serta jiwa kepemimpinan generasi muda. Di era modern, tantangan pramuka semakin beragam. perkembangan teknologi digital, media sosial, serta perubahan pola interaksi generasi muda menuntut gerakan pramuka untuk menghadirkan kegiatan yang lebih kreatif, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Pramuka di era sekarang ini tentu menghadapi tantangan karena anak-anak muda sudah sangat dekat dengan teknologi, sehingga kegiatan pramuka juga harus bisa beradaptasi. Tetapi nilai-nilai dasar kepramukaan seperti disiplin, kemandirian, gotong royong, dan tanggung jawab harus tetap dipertahankan. Pembina Pramuka Sangihe, Jaya Silangen mengatakan kepembinaan dapat menjadi salah satu strategi untuk menarik minat kaum muda terlibat dalam kegiatan kepramukaan serta ekstrakurikuler yang aktif.
11: Dunia sekarang tergantung pada pembinanya. Pembina aktif pasti anak-anak aktif. Pembina tidur pasti pramukanya tidur juga. Kan di sekolah ada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler ini, school, disitulah terselipnya pramuka.
12: Sementara itu, Kepala SMP Katolik Santo Yohanes Rasul Tahuna, Prisnita J. Atas, menilai tidak meninggalkan prinsip dan tujuan kepramukaan dalam pembentukan karakter, tetapi kegiatan kepramukaan dapat menjadi sarana untuk melatih kemandirian, kerjasama, kepemimpinan, serta kepedulian terhadap lingkungan dan sesama.
13: Tanpa meninggalkan prinsip atau tujuan pramuka yang sebetulnya yaitu pembentukan karakter anak bangsa. Jadi kemandirian, kreativitas, inovatif, dan juga kerjasama, kolaborasi, bersosialisasi dengan teman-teman yang ada secara baik.
12: Pramuka sangat penting dalam pembentukan karakter anak, karena melalui kegiatan kepramukaan, anak-anak tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga belajar disiplin, mandiri, bekerjasama, dan bertanggung jawab di era digital ini. Tantangannya adalah bagaimana kita membuat kegiatan kepramukaan tetap menarik sehingga anak-anak tetap termotivasi untuk mengikutinya. Menurutnya, perkembangan teknologi tidak semestinya menjadi penghalang bagi gerakan kepramukaan, melainkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi dan kreativitas bagi generasi muda. Dipodi Perkasa melaporkan.

Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberi keringanan pajak kendaraan bermotor. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyalurkan bantuan beras cadangan pangan pemerintah daerah kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terdampak bencana hidrometeorologi, banjir bandang, dan tanah longsor. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfrina Tamarindang menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa seperlima permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closest Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.

0: Laporan terkini.
1: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, selain informasi dalam Warta Berita Lintas Nusa Utara, kami juga punya informasi update dari rekan-rekan reporter kami yang ada di lapangan, pendengar. Untuk informasi yang pertama, kita menuju ke Pelabuhan Nusantara Tahuna bersama reporter Alexander Dalengkada. Alexander?
2: Ya, selamat pagi Lian juga pendengar. Hari ini Kamis 13 Agustus 2026, saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana pada mulai hari ini aktivitas bongkar muat kapal penumpang dari Manado ke Tahuna dialihkan ke Pelabuhan Peta. Dan saat ini kapal tol laut Logistik Nusantara 2 sementara melakukan olah gerak kapal, tiba tadi malam dan pagi ini sudah akan tambat di Pelabuhan Kargo. Ini pelabuhan khusus ya, dari kapal-kapal barang ya. Dan ini tinggal 20 meter lagi ya, kapal logistik tol laut Logistik Nusantara 2 akan tambat di Pelabuhan Kargo. Ini petugas dari PLMI, juga dari KUPP, dan petugas ini sudah siap di posisi masing-masing. Ini kapal tol laut Logistik Nusantara 2. Informasi kami dapat, ini peti kemas atau kontainer ada sekitar 125 peti kemas. Jadi cukup banyak. Dan lama tambat di Pelabuhan Kargo Nusantara Tahuna ini sampai tanggal 18 Agustus. Informasi yang kami dapat dari pihak KUPP, kapal tol laut Logistik Nusantara 2 akan berlabuh, akan tambat di Pelabuhan Kargo sampai tanggal 18 Agustus. Jadi aktivitas kapal malam dari Manado ke Tahuna untuk sementara dialihkan ke Pelabuhan Peta. Jadi mulai hari ini. Hari ini memang tadi kami masuk di gerbang sepi, tidak seperti biasanya, sangat sepi ya, karena aktivitas sudah dialihkan ke Pelabuhan Peta. Lagi yang akan beraktivitas di Pelabuhan Nusantara Tahuna untuk hari Selasa, Kamis, Sabtu hanya kapal cepat. Lagi kapal cepat tetap dari Pelabuhan Nusantara Tahuna yang berada di Pelabuhan Rakyat yang dekat di jembatan ya, itu Pelabuhan Rakyat. Kapal cepat akan ada setiap Selasa, Kamis dari Tahuna. Sekali lagi, mulai hari ini aktivitas bongkar muat barang dan turun penumpang dari kapal malam ya, dari Manado ke Tahuna dan Tahuna ke Manado, dialihkan sementara ke Pelabuhan Peta. Mulai hari ini sampai tanggal 18 Agustus. Cuaca pagi ini sangat cerah, dan kami pantau di terminal BBM ada kapal tanker Michiko. Itu berarti ketika ada kapal tanker, BBM untuk wilayah perbatasan aman. Dan sekali lagi cuaca sangat cerah untuk kita beraktivitas. Tetap semangat bersama Pro 1 RRI Tahuna. Lian.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Pendengar RRI, informasi untuk Anda di pagi ini dari portal resmi kami rri.co.id. Satu dari tiga anak buah kapal ABK WNI mengalami luka ringan akibat terkena serpihan dalam insiden serangan drone terhadap kapal MV Tihama di Yaman. Hal ini disampaikan oleh Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Heni Hamida, dalam keterangan tertulis dikutip pada hari Rabu 12 Agustus 2026. Kemlu melalui KBRI Musca terus memantau perkembangan insiden serangan drone, yaitu terhadap kapal MV Tihama di wilayah Yaman yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2026. Kapal tersebut membawa 11 ABK yang terdiri dari 8 warga negara Pakistan dan 3 WNI. Berdasarkan komunikasi KBRI Muscat dengan ABK WNI yang selamat, 1 WNI mengalami luka ringan akibat serpihan dan tidak memerlukan perawatan di rumah sakit. Sementara itu 1 ABK WNI lainnya mengalami luka dan telah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Adapun 1 ABK WNI lainnya diberitakan sejumlah media internasional meninggal dunia dalam insiden tersebut. Namun Heni menegaskan informasi mengenai WNI yang diberitakan meninggal dunia tersebut masih dalam proses verifikasi. KBRI Muscat tengah berkomunikasi dengan otoritas terkait untuk mendapatkan konfirmasi resmi mengenai kondisi dan keberadaan ABK WNI tersebut. Kita beralih ke informasi lain, pendengar. Badai tropis Chan Hom bergerak ke arah barat pada hari Rabu 12 Agustus 2026 setelah mendarat di Tokyo pada hari Selasa 11 Agustus 2026 malam. Badai tersebut menumbangkan sejumlah pohon dan menyebabkan ribuan rumah kehilangan aliran listrik. Melansir dari AP News, sedikitnya 5 orang mengalami luka ringan akibat badai. Chan Hom melemah secara signifikan setelah mendarat di bagian selatan Prefektur Ibaraki. Pada Rabu pagi, badai berada di dekat Gifu, Jepang Tengah sebelum bergerak menuju Teluk Wakasa di pesisir utara tengah Jepang, dan Badan Meteorologi Jepang mencatat kecepatan angin berkelanjutan mencapai 64 km per jam.

Di Tiongkok, memaksa ratusan ribu orang mengungsi, dan di Tokyo, kereta komuter dan penerbangan tetap beroperasi secara normal, sementara aktivitas bisnis hampir berjalan seperti biasa. Informasi ini pendengar RRI, Anda bisa membacanya secara lengkap di rri.co.id.

Pendengar, saat ini dalam program acara Kopi Pagi, Komentar dan Opini Pagi, Anda bisa bergabung tentunya melalui line telepon 0812-5503-8009 untuk mengomentari topik tentunya di hari ini, memberikan tanggapan terkait dengan topik yang kami angkat, manfaatkan keringanan pajak kendaraan bermotor dalam rangka HUT RI ke-81. Sekali lagi, topik di hari ini 13 Agustus 2026. Manfaatkan keringanan pajak kendaraan bermotor dalam rangka HUT RI ke-81. Bila Anda memberikan tanggapan komentar terkait dengan topik ini, nanti akan dijawab oleh narasumber dalam program acara Dialog Interaktif pada pukul 9.05 hingga pukul 10 nanti. Tetapi pendengar RRI, di luar topik juga Anda bisa memberikan informasi terkait dengan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, entahkah itu terkait dengan kesehatan ya, puskesmas maupun juga rumah sakit, atau pelayanan administrasi di kependudukan, di Dukcapil, atau juga administrasi-administrasi yang lain terkait dengan infrastruktur, misalnya jalan, jembatan di tempat Anda, atau keamanan, air bersih, air PDAM, listrik, apapun itu pelayanan publik, silakan pendengar RRI dalam program acara Kopi Pagi. Dan untuk pelayanan publik, kami akan langsung menghubungi narasumber terkait dengan apa yang tentunya Anda sampaikan dalam program acara Kopi Pagi. Kopi Pagi akan hadir pendengar hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id dan kontak person kamu dapat menghubungi Lina di 0852 8442 2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: Dalam program acara Kopi Pagi Pendengar, kami juga masih akan terus mengupdate informasi aktivitas masyarakat tentunya di pagi ini, pendengar RRI. Dan kali ini kita akan menuju ke Tahuna Barat. Di sana sudah ada reporter kami, Anton Lahaube. Anton?
1: Ya, baik. Baik, pendengar. Saat ini saya berada di wilayah Tahuna Barat dan informasi yang dapat kami sampaikan pagi hari ini terkait dengan masyarakat pagi hari ini untuk pelaku-pelaku usaha yang ada di wilayah Tahuna Barat, terutama yang membuka tempat jualan mereka di bawah jalan, baik lapak maupun kios-kios masyarakat yang melakukan rutinitas setiap pagi. Dan pagi hari ini terutama yang dijualan dari rempah-rempah, sayur-sayuran, dan kebutuhan lainnya, mereka juga sudah beraktivitas sudah beberapa jam yang lalu dengan jual seperti yang kami sebutkan tadi. Itu juga untuk yang terpusat di lokasi Pasar Pilat, Kelongan Akeng Mawi. Walaupun memang hanya sedikit orang yang datang berbelanja ataupun menjadi penjual, terutama yang berjualan kue dan juga rempah-rempah juga yang tinggal di lokasi ini, namun ini juga menjadi rutinitas secara di wilayah Tahuna Barat. Dan pendengar, untuk wilayah Tahuna Barat secara umum dapat kami gambarkan bahwa Nusa Merah Putih ini sangat dominan di saat perayaan hari peringatan hari kemerdekaan RI ke 81 tahun ini, dan mulai dari pagar yang berserat merah putih maupun pemasangan umbul-umbul bendera merah putih di wilayah Tahuna Barat memberikan kemerdekaan di bagi masyarakat dalam aktivitas di wilayah Tahuna Barat. Dan benar untuk beberapa profesi, terutama untuk petugas kebersihan yang ada di wilayah Tahuna Barat, juga dapat kami sampaikan bahwa kebersihan wilayah di wilayah Tahuna Barat juga tetap terjaga, dan apalagi menyambut kemerdekaan, karena sebelum hari beberapa hari ini memang gencar dilakukan kegiatan kebersihan mulai dari bawah jalan maupun penataan rumah-rumah penduduk dan pagar di rumah-rumah penduduk. Untuk volume kendaraan di arah barat menuju pusat kota Tahuna pagi hari ini memang masih cukup lengang, kendaraan melintas, kendaraan toilet ataupun kendaraan banyak beberapa lintas, pasti kendaraan roda dua yang lintas pagi hari. Demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio bersama Dian. Ya.

0: Demikian reporter Anton Lahabok dari Kecamatan Tahuna Barat. Dan sebentar juga masih ada informasi-informasi yang lain dari reporter kami, baik itu dari Pasar Toe Tahuna maupun juga dari Terminal Tona. Seperti apa aktivitas masyarakat tentunya di kedua tempat ini. Kita masih di program Acara Kopi Pagi, pendengar. Sekali lagi topik yang kami angkat di hari ini adalah manfaatkan keringanan pajak kendaraan bermotor dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Silakan tanggapan Anda terkait dengan topik ini, atau Anda punya keluhan, Anda punya masukan dan informasi yang lain ya, seperti informasi pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Silakan, kami juga membuka kesempatan untuk Anda memberikan informasi tersebut. Jadi selain topik, di luar topik juga bisa ya Anda bergabung. Dan tentunya hal-hal yang disampaikan tentunya akan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dan bisa saja pendengar RRI, apa yang Anda informasikan ini justru belum diketahui misalnya oleh pihak-pihak terkait atau instansi-instansi yang terkait, sehingga ketika Anda menyampaikan informasi ini ke depan tentunya akan langsung ditindaklanjuti. Berbagai informasi yang kita sampaikan ini tentunya satu tujuan kita adalah agar supaya ada perubahan, tentunya perubahan yang lebih baik lagi untuk pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di menit ke-24 saat ini, lepas dari pukul 7 pagi, sekali lagi Anda bisa bergabung dalam program Acara Kopi Pagi ini hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti. Line telepon tidak pernah berubah, tetap di 0812-5503-8009. Baik, sudah ada yang bergabung di pagi ini dalam program Acara Kopi Pagi. Halo, selamat pagi, Kopi Pagi.
1: Halo, selamat pagi, Kopi Pagi.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Pak Mulian, Ibu Magdalena lagi di Tepuang.
0: Ibu Magdalena
1: Sahadagi.
0: Ibu Magdalena Sahadagi di Tepuang. Silakan, Ibu.
1: Pak Mulian, maaf kita tadi pagi berdengar itu Bung Pinky yang bicara mengenai SMK itu. Kan bagi pagi ada anak-anak, jadinya selalu belakang, jadi kita ingin bertanya, apakah cuma pembayaran yang tahun-tahun sebelumnya ada pemotongan, begitu ada 1%, sekarang ada 50%.
0: Iya, ada 25%, betul.
1: Itu kan yang bayar tuh, Bu Lian.
0: Bagaimana?
1: Yang bayar tahun-tahun sebelumnya itu pemotongan. Gimana yang setiap tahun itu bayar pajak, setiap 5 tahun itu bayar SNK, kong jam sedang kita bayar, tak ada potongan atau gimana, main tahu lah Wabu.
0: Oke, jadi apakah yang rajin Ibu Magdalena, maksudnya apakah yang rajin membayar pajak pajak motor maupun juga kendaraan, apakah adakah potongan misalnya untuk yang rajin-rajin ini? Oke. Baik.
1: Mas sayangnya tak bayar itu dia, kok ada lebih potong sampai 100%. Untuk yang bayar setiap tahun birlah, kan itu yang orang kan satu. Tapi kan sama satu. Bagaimana pemerintah? Kan jangan pilih si orang yang tak bayar, untuk orang yang bayar di rumah. Martele, wakil di tahun bayar, patrin bawa bayar, di mana-mana, no itu. Bagaimana, Wabu? Cuma itu yang mau bikin ringan, yang tidak bayar. Untuk ringan yang bayar, semakin berat, bukan bagaimana, Wabu?
0: Oke.
1: Ya, pokoknya selebih yang kurang lalu kita minta maaf, kita cuma bertanya dan ingin tahu.
0: Betul.
1: Pada orang mau bayar apa selebih ini kontrak sampai kemerdekaan semua 11 Agustus. Oke, Mbak Ulian.
0: Terima kasih sudah bergabung. Dari Tapuang tadi ada Ibu Magdalena Sahadagi ya, mengomentari topik yang tentunya kami angkat di hari ini karena wawancara dari Bung Pengki Daleng Kadek tadi terkait dengan topik yaitu manfaatkan kerikanan pajak kendaraan bermotor dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Menurut Ibu Magdalena Sahadagi tadi, apakah cuma pembayaran tahun-tahun sebelumnya, bagaimana dengan yang rajin membayar pajak setiap tahunnya? Apakah mungkin ada diskon potongan misalnya, atau mungkin juga ada reward lah untuk yang bayar pajak tepat waktu. Oke, terima kasih Ibu Magdalena sudah bergabung, dan apa yang disampaikan oleh Ibu Magdalena ini nanti akan kami sampaikan langsung kepada narasumber dalam program acara Dialog Interaktif pada pukul 9 lebih 5 menit hingga pukul 10 nanti. Tentu akan langsung dijawab oleh narasumber yang berkompeten. Pendengar RRI, bila ada hal-hal lain ya terkait dengan topik ini yang ingin Anda tanyakan, atau mungkin hal yang sama juga seperti yang ditanyakan oleh Ibu Magdalena, silakan pendengar RRI di 08 12 55 03 8009.

0: Dari Kecamatan Tahuna Barat, kali ini pendengar kita akan mengupdate informasi terkait dengan harga kebutuhan pokok, harga barito maupun juga harga ikan di pagi ini 13 Agustus 2026 langsung dari Pasar Towoe Tahuna. Kami sudah terhubung dengan reporter Jumel Johannes. Jumel, silakan informasi selengkapnya.
1: Ya, baik. Selamat pagi, Lian dan pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Tahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di Kota Tahuna ini, di mana para pedagang sejak pagi hari sudah mendatangi pusat perdagangan untuk menata lokasi tempat mereka berjualan maupun barang yang akan mereka perjualbelikan di hari ini. Dan saat ini juga transaksi perdagangan tengah berlangsung, di mana masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di hari ini sudah mendatangi pasar perbelanjaan Pasar Towoe Tahuna. Nah, adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan paduan harga beberapa bahan pokok. Di hari ini ada kenaikan harga di harga rica yang awalnya kemarin Rp60.000 per kilogram, kini naik Rp80.000 per kilogram. Tomat dari 6.000 namun hari ini turun Rp5.000 per kilogram. Bawang merah masih terbilang normal, Rp50.000 per kilogram. Bawang putih Rp50.000 per kilogram. Nah, untuk sayur kol pagi ini Rp15.000 per kilogram. Harga sayur buncis hari ini Rp20.000 per kilogram, wortel Rp15.000 per kilogram, dan kentang Rp22.000 per kilogram. Nah, untuk harga ikan, pagi ini terlihat sudah banyak jenis ikan yang dijual di Pasar Towoe Tahuna. Untuk ikan malalugis, hari ini ada mulai penurunan harga, yaitu 5-6 ekor per tumpuk Rp20.000 ukuran sedang. Untuk cakalang juga ukuran sedang per ekor Rp20.000 hingga Rp25.000. Ikan tuna pun per potong Rp20.000. Nah, untuk ikan deho pagi ini 5 ekor per tumpuk ukuran sedang Rp20.000 hingga Rp25.000. Ikan mujair bertumpuk atau per kilogram Rp50.000. Untuk harga telur pagi ini per butir Rp2.000 dan untuk harga per baki Rp59.000. Dan harga beras pagi ini SPHP 5 kilogram Rp59.000. Beras kelapa hijau 5 kg Rp84.000, beras dua merpati 5 kg Rp85.000, dan beras cumi 5 kg Rp87.000. Untuk minyak goreng per botol ukuran kecil Rp14.000 dan untuk ukuran besar Rp34.000. Nah, pendengar, saat ini terlihat masyarakat sudah semakin banyak berdatangan untuk belanja di Pasar Towoe Tahuna. Hal itu dibuktikan dengannya banyak kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4 yang terparkir di ruas jalan, tepatnya di belakang Pasar Towoe Tahuna. Cuaca pagi hari ini cukup cerah dan aktivitas warga pun terpantau lancar. Demikian Lian di studio.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Pendengar pukul 7:46 waktu Indonesia Tengah, kita ke informasi terakhir dari rekan-rekan reporter. Kita menuju ke Terminal Tonak bersama reporter Dipo Dwi Perkasa. Dipo.
1: Baik, selamat pagi Alfrina dan Mila di studio dan juga pendengar RRI. Saat ini saya melaporkan langsung situasi dari Terminal Tonak, Kecamatan Pasundan Timur. Untuk memasuki pagi Kamis ini, aktivitas masyarakat di Terminal Tonak mulai terlihat ramai. Dapat dilihat sejumlah angkutan pribadi maupun umum tampak berlalu lalang di sekitar areal Terminal Tonak yang hendak untuk menuju ke tempat kerja, sekolah maupun berbagai keperluan lainnya, dan juga terdapat aktivitas naik turun dari masyarakat di kendaraan umum. Di sisi lain saya berada juga terdapat para kios yang ada beberapa yang sudah membuka lapaknya sejak pagi tadi, menjajakan berbagai makanan, minuman, serta kebutuhan pokok hari-hari rumah tangga. Dan aktivitas jual-beli juga turut mewarnai di kios-kios pagi di Terminal Tonak ini. Sementara itu, aktivitas masyarakat juga mulai berlalu-lalang. Untuk kegiatan ataupun keperluan di daerah Terminal Tonak serta petugas kebersihan tak jauh dari tidak berada juga telah menyapu maupun mengumpulkan sampah di sejumlah titik di Terminal Tonak. Untuk cuaca pagi hari ini cukup cerah, bagus untuk aktivitas sehari-hari masyarakat di luar ruangan. Secara umum, kondisi Terminal Tonak pagi ini berlangsung aman, tertib, serta kondusif. Aktivitas masyarakat, pedagang maupun petugas berjalan sebagai semestinya. Demikian report on the spot dari Terminal Tonak, Alfina.

Pendengar Kopi Pagi, masih ada waktu, ada 10 menit lagi kebersamaan kita. Dan tadi sudah ada yang bergabung dari Tapuang, ada Ibu Magdalena Sahadagi. Pendengar RRI, Ibu Magdalena Sahadagi tentunya mengomentari topik ya yang kami angkat atau informasinya terkait dengan topik di hari ini. Dan nanti akan kami sampaikan informasi dari Ibu Magdalena ini dalam program acara Dialog Interaktif yang tentunya berlangsung pada pukul 9.05 nanti. Sementara menanti Anda bergabung juga di line telepon pagi ini, kami hadirkan satu informasi dari Tahuna, rri.co.id, tetapi informasinya dari Tahuna. Dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-65, Kuaran Tahuna Induk melaksanakan kegiatan perkemahan di samping Gor Membara

kepala-kepala sekolah, guru, serta dukungan dari orang tua. Kegiatan pramuka memiliki peranan penting membentuk sikap, sifat, dan karakter anak-anak agar tumbuh menjadi pribadi disiplin, bertanggung jawab, mandiri, serta berjiwa sosial tinggi. Berbagai kegiatan dilaksanakan selama perkemahan antara lain yaitu permainan besar, perkenalan antar sekolah atau pergudep, pemberian materi kepramukaan, serta lomba bintang vokalia untuk mengembangkan bakat peserta. Selain itu, panitia juga menyelenggarakan kegiatan lintas alam, ada lomba tata tenda, dan sejumlah aktivitas lainnya yang bertujuan untuk melatih keterampilan, kekompakan, kepemimpinan, serta ketahanan fisik peserta. Peserta perkemahan tercatat sebanyak 283 siswa berasal dari 14 sekolah dengan 28 regu tingkat penggalang, menunjukkan antusias tinggi pelajar untuk mengikuti kegiatan pendidikan kepramukaan di Tahuna. Ia pun berharap kegiatan perkemahan tersebut mampu mengubah karakter peserta menjadi lebih baik, memberikan manfaat bagi kehidupan, serta melahirkan generasi pemimpin masa depan bangsa Indonesia.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Pendengar, karena kita sudah di menit ke-58 lepas dari pukul 7, kami tutup untuk program acara Kopi Pagi. Dan terima kasih untuk Ibu Magdalena Sahadagi yang ada di Tapuang yang sudah bersama menjadi penelpon tentunya dalam program acara Kopi Pagi. Terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Yang ingin menyampaikan informasi terkait dengan pelayanan publik, Anda bisa bergabung pada besok hari di jam yang sama dalam program acara Halo RRI. Terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Pukul 8 kita akan bergabung dengan program A3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita.
1: Demikian Kopi Pagi, komentar dan opini pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1.